NUTP meneroka lebih banyak kerjasama dengan sektor swasta pada masa akan datang. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

cukup bunuki. Nya sepak gitu. Walau lah. Tahu lah anak sendiri. Tapi nak aku nyejek gitu mah anak sendiri. Kecil lagi nya tu. Tak kira lah. Besar setara mana pun anak tu. Jangan lah. Kita duk tel lagu tu. Sebagainya lagi. Duk tunjuk pangah depan orang. Wat kepa dia. Mek pangah tak boleh. Jenis pangah-pangah lagi tu. Tambah-tambah lagi nak jadi tak laki mek pangah kat. Memang ni tak jauh lah mek pangah. Tos hey. Mek pangah suka.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, dah masuk di jam yang ketiga, 8.11 minit pagi. Bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni. Yeah. Kita, Is.
2: Ya, kita ni dah masuk pun. Orang kata dah start dah kelas kita punya ceria bahasa. Dan saya percaya hari ni pelajar-pelajar kita terlebih awal ready.
1: Ya, hari ni semua bersemangat ni.
2: Bagus. Okey, sama-sama nak dengar eh. Okey, tanpa buang masa, jom kita dengar baik-baik. Apakah perkataan untuk ceria bahasa kita pada pagi ini? Bunyi dia macam ni. Balairung. B-A-L-A-I-R-U-N-G. Balairung. Apakah dia maksud itu?
1: Okey, jadi untuk anda yang mana nak telefon kami, boleh telefon taliannya 0974-88-630 ataupun 0974-33-858. Kita menantikan maksud bagi ceria bahasa hari ini, iaitu balairung. Dek, nak tahu ke apa dia maknanya? Cumanya ini, Is, kita bacalah ada jawapan dah yang dikongsikan oleh apa ni, sahabat-sahabat kita yang tengah tengok live pagi ni di TikTok ni. Ini daripada Khairul Azlan. Katanya tempat Sultan duduk atau bersemayam, dan dekat situlah pembesar menghadap Sultan. Dia juga ada jawapan daripada Pok Ku. Pok Ku kata balairung dewe tempat majlis perkahwinan eksklusif. Tu dia. Dua jawapan yang kita dapat di live TikTok pagi ni. Jadi kita ambil dulu pemanggil pertama.
2: Boleh?
1: Pagi ni. Hello.
2: Hai.
3: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mesti jawapan tepat sangat ni.
1: Okey, Poma.
2: Okey ke dak? Kau tak makan pagi lagi ko.
3: Baru makan ni.
2: Ya,
1: Padai pun.
2: Yang main dengan Waalaikumsalam.
1: Sedap dulu pagi ni. Tak apa. Okay. Telek dulu nasi tu.
2: Okey, Poma.
3: Ya.
2: Hari ni ceria bahasa perkataan dia balairung ni.
3: Balairung. Balairung ni tempat raja-raja bersidang.
1: Tempat raja-raja bersidang.
3: Bersidang.
1: Tempat itulah. Tu dia panggil ke apa? Dewe lah. Tempat besar lah.
3: Itulah maksudnya.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Umar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dia. Okey, seterusnya, pemanggil kedua. Hello, Assalamualaikum.
2: Hai.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, orang Jabi juga.
2: Ya, pakak agaknya.
1: Baguslah orang Jabi ni.
2: Ya, orang Jabi bagus. Orang besut lah sebenarnya cerita.
4: Kita bagus pendengar radio Kelantan Hot Memang Hot daripada dulu.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Pok Teh. Okey, jadinya Pok Teh nak tahulah maksud untuk cerita bahasa hari ni, balairung tu gapung.
4: Balairung ni kalau kita tahu, kalau kita ni panggil macam dewe lah, mana tempat raja untuk bersemayam apa dekat situ.
1: Dewe besar lah, khas untuk raja bersemayam.
4: Pak Raja Sultan bersemayam kan, kalau ada majlis-majlis dia tu.
1: Kalau ada majlis-majlis lah. Okey, baik. Terima kasih, Pak Teh.
2: Terima kasih, Pak Teh. Waalaikumsalam.
1: Okey, itu jawapan daripada Pak Teh. Kita ambil sorang lagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Awal dia masuk kelas hari ni.
2: Ya, awal memang bagus.
5: Awal dah tadi lagi, tak nampak.
2: Apa dia? Radio rosak?
5: Tadi lagi
1: terlampau. Tapi ni, tahu ke dok ni? Maksudnya ke apa Kak Syima?
2: Balairung.
5: Balairung tu tempat apa, tempat raja buat majlis-majlis diraja. Dia balairung tu dia macam dewa tapi dia besarlah. Di atas tu dia ada bunga emas. Dia ada tangga naik lagi kat bunga emas tu. Bawah tu dia ada macam-macam, dia banyak-banyak lah macam-macam. Perhiasan dia.
2: Masih-masih
5: lah dari dalam tu.
2: Awak pernah
1: pergi
2: situ?
5: Pernah pergi.
1: Tempat dia comel lah dia. Tu dia sehulah dia nya.
2: Dia tak suka sangat lah.
1: Baik, terima kasih Kak Syima.
5: Assalamualaikum.
1: Tu antaranya yang mana berkongsi. Maksud untuk balairung pagi ni. Tapi lepas ni kita akan ambil lagi lah untuk ada mana yang nak hantarkan kirimik di WhatsApp pun boleh juga.
2: Boleh. Di TikTok pun boleh juga tinggalkan komen anda, okey?
1: Okey, jom kita layan ni lagu daripada Daniel Raja Kota.
2: Kasih bercabai, dik. Di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: penat kalau sekelip mata orang lupa dah kita agak tapi tak apa, hok tutup tepi dulu loh ni segmen ceria bahasa kita ni masih tertanya-tanya lagi, apakah jawapan Bai Larung?
1: Kita nak baca ada yang komen. Siti Fati, assalamualaikum kak, nak jawab Bai Larung tu maksudnya dewe besar dalek istana. Tu jawapan dia. Lepas tu ada Kak Rosida Safil, Balai Room. Bukan Balai Room ke? Balai Room, R-U-N-G.
0: Kenapa dia tulis R-O-O-M ke?
1: Betul. Okey, tapi jawapannya tempat-tempat raja-raja bersidang dan melantik menteri-menteri. Okey, baik. Ini kita nak ambil pemanggil dulu di talian. Hello, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Salam.
1: Ya, ini.
0: Al-Kuliah.
1: Kak Weh kita.
0: Hai, Kak Weh.
2: Selamat pagi, Liz dan Is.
1: Selamat pagi.
0: Sihat, Kak Weh?
2: Apa suka dahnya?
0: Suka masuk kuliah.
1: Suka dengar suara Kak Weh. Menyejukkan hati.
0: Menyejukkan hati saya, kami berdua.
1: Okey, baik.
2: Ya, melakul-melakul sambil kami
0: ada. Wow.
1: Dia ada ciri-ciri tu.
0: Ya, ya ada. Okey, baik Ustazah. Balai Rung ni macam mana Ustazah?
2: Balai Rung ni ruang besar. Di istana lah untuk raja bersidang dan untuk dia bersemayam tu. Kalau kita tempat musyawarah lah, tempat kita. Tapi dia panggil tempat bersemayam raja-raja. Balai Rung Sri.
0: Jadi kalau bukan di istana, kita tak boleh panggil Balai Rung, eh?
2: Tak boleh panggil Balai Rung lah. Kita panggil dewe. Ni okey. Sebab kata kita makan, kita kata makan. Tua itu kata santap. Kalau kita tidur, tua kata beradu. Gitu.
0: Hebatlah, Ustazah.
1: Okey, terima kasih, Kak Weh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bersama dengan Kak Weh kita. Okey. Ini kita nak baca. Ada yang kirim ke WhatsApp daripada Pok Din ni. Pok Din tak dapat talian ke ni Pok Din?
0: Tak dapat talian. Dia gelisah Pok Din. Okey, tak apa Pok Din.
1: Pok Din jawab Balai Rung. Tempat atau balai besar. Tempat raja dihadap oleh rakyat.
0: Okey.
1: Tapi ni kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya. Di talian kita. Hello, assalamualaikum.
0: Hai.
3: Tak boleh dah ni.
1: Boleh. Masuk dah pun tu.
0: Panjir, umur. Alhamdulillah. Dia mari dengan boleh dah ni.
1: Boleh.
3: Dia tengah makan. Sedap lah tu.
1: Okey. Jawab semula lah.
0: Jawab semula. Kan lagi buat dia.
3: Balai Rung ni super balai seri lah. Boleh pun kita panggil balai adat, balai desa. Tempat orang mensuara, tempat becah, kalau tempat raja-raja kan. Tempat tu lah tempat untuk rakyat. Ngadak aja tu.
1: Okey, jadinya dia ni memang khusus lah. Tempat ni khusus untuk istana dan juga raja-raja lah.
3: Raja-raja. Tempat mensorak pun boleh ke? Panggil balai adat, balai seri.
1: Lain pula ni. Dia punya panggilan tu.
3: Balai desa.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih Pok Ding.
0: Terima kasih Pok Ding.
3: Assalamualaikum.
1: Itu dia jawapan Pok Ding. Sedap katanya makan nasi.
0: Kita sebut tu siapa lah. Boleh lah talian.
1: Okey. Kita ambil seorang lagi lah pemanggil. Hello, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Kak Ayah kita.
0: Kak Ayah ni. Otai ni. Gusa.
4: Selamat bertugas. Jeling dengan Isa.
0: Ya, Kak Ayah. Kak Ayah sihat.
4: Sahak, bawa tengah ruak jepuk ni.
1: Jepuk gapo tu?
0: Bawai ke jepuk?
4: Jepuk pisang mas.
0: Sedapnya.
4: Pisang mas, bawa masuk biji, bawa belayar masuk.
1: Sudah. Dewi patung pagi ni. Baik.
0: Baik.
1: Tapi kita ni, kelas ceria bahasa ni. Kak Ya, jawapan dia apa tu maksud dia tu?
0: Balai Rung.
4: Balai Rung tu tempat menteri-menteri bersidang, tempat musyarak-musyarak lah. Tempat dia tu.
1: Gajeng kira, gajeng masuk ke Balai Rung ni?
4: Tak ingat tak masuk rasanya.
1: Tak ajeng lah. Okey, baik. Terima kasih
0: Kak Ya. Selamat makan jepuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Takut saya. Takutnya hangit jepuk tu.
0: Duduk dalam kuah ali lagi kot. Takut, kau duduk dalam perut tu.
1: Takut dia tengah goreng lagi kan. Hati-hatilah Kak Ya.
0: Hati-hati Kak Ya.
1: Ini Is kita baca jawapan di WhatsApp ni. Daripada Kak Sa. Kata Kak Sa. Asah Balai Room. Ni tempat raja-raja bersidang. Okay. Dekat Asah. Tapi dia lagi ni Semak Hari Raya. Liz, terima kasih.
0: Dan ini pula, ini dari siapa ni ya? Salam DJ Kelantan FM. Balai Room itu bermaksud Balai Besar dan Istana Tempat Raja Bersemayam. Terima kasih.
1: Okey, baik. Itu jawapan-jawapan yang kita dapat pagi ni. Bagi Ceria Bahasa. Tapi ni kita baca juga ada jawapan daripada Nur Syahidah.
0: Okey.
1: Amsyar, ruang rasmi di istana tempat diadakan majlis pertabalan tempat rakyat menghadap raja. Tu jawapan dia. Lepas tu ada juga ini, AG, ruang atau dewan besar di dalam istana tempat raja ataupun sultan bersemayam untuk mengadakan majlis rasmi. Okey, terima kasihlah untuk anda semua yang pernah berkongsi maksud untuk Ceria Bahasa hari ini.
0: Alhamdulillah, di TikTok pun meriah, WhatsApp pun meriah, panggilan pun meriah.
1: Lepas ni lah Izan, kita bagi jawapannya yang sebenar.
0: Kita nak berhibur dulu dengan Dato' Awi dengan lagunya
1: Bara.
0: Yang panas membara di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih bersama dengan Izz dan juga Liz pagi ni.
1: Tadi lagu Bara 1999 di mana tahun Izz dengan Liz belum lahir lagi.
0: Dah. Saya dah.
1: Alah, jangan jujur. Dah kantoi.
0: Berigas. Tak apalah, lupakan. Ya. Okey, Izz, kita masih lagi dalam ceria bahasa pagi ni. Dan juga perkataan hari ini, balai rung.
1: Ni masanya kita nak bagi tahu jawapan yang sebenar lah. Dengar baik-baik. Maksud balai rung adalah ruang di dalam istana tempat raja dihadap rakyat.
0: Okey, baik. Jadinya kalau ikut ke kita punya pemanggil dan juga jawapan yang diberi ke tu
1: hampir semua tepat.
0: Tepatlah ke. Ada yang tepat, ada yang hampir tepat. Yeah. Jadi tahulah tu. Gapa dia sebenarnya maksud balai rung. Dan juga kalau dengan lebih lagi sebenarnya balai rung dalam konteks diraja Malaysia lah ke.
1: Baik.
0: Merujuk kepada sebuah ruang dewan besar ataupun pavilion tradisional yang digunakan untuk tujuan perhimpunan rasmi, musyawarah, majlis menghadap dan juga upacara adat. Itulah jawapan dia, okey. Kalau untuk panjang lagi lah. Ini adalah istilah-istilah istana yang istilah digunakan lah. Okey.
1: Kita jadi, tak boleh nak panggil balai raya kita tu balai rung, tak boleh lah.
0: Tak boleh lah. Dewe lah. Jadi terima kasih lah untuk semua pemanggil kita yang berkongsi maksud bagi perkataan ceria bahasa hari ini. Dan juga terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka berkongsi balai rung untuk ceria bahasa kita setiap hari Rabu.
1: Pelajar-pelajar kita pun memang bijak pandai cerdas semuanya. Di WhatsApp, di TikTok komen, di pemanggil-pemanggil apa semua. Alhamdulillah.
0: InsyaAllah minggu depan pula lah perkataan lain kita buih deh.
1: Memandangkan semuanya best-best belaka ni, kita layak lagu Nustan ni. Liz tahu tak maksud Mehuna?
0: Tak tahu.
1: Mehuna tu maksud dia, saya kan ada.
0: Saya kan ada. Kami kan ada.
1: Kami kan ada. Kiskah heye tumku intezar Mehuna. Maksud dia, siapakah yang kau tunggu? Aku kan ada. Jangan sabar. Rabu depan ada kelas bahasa Hindi. Digu pagi.
0: Digu kita belakang.

0: Macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
0: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abah muih.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: cinta.
1: Yo, selamat ulang tahun cinta. Dan di konti ni kita ada selamat ulang tahun Liz. Dan yeah, juga ada satu lagi insan istimewa juga ni, iaitu adik saya Fahmi Sudin pun menyambut hari jadi pada hari ini juga.
2: Ya, yeah, berkongsi tarikh yang sama.
1: Ya, yeah, saya doakan kedua-dua orang hebat ni panjang umur, murah rezeki.
2: Amin.
1: Sentiasa berada dalam redha Allah dan disayangi oleh orang-orang sekeliling. Bahagia seumur hidup.
2: Terima kasih Is, ucapan itu tadi. Ya, yeah. Dan juga untuk anda semua, terima kasih lah yang dalam live TikTok tadi lagi dia ucap selamat ulang tahun kelahiran untuk Liz. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Sambil-sambil itu sebenarnya SK, sedapnya kalau boleh pergi bergerak apa ni, boleh-boleh menyambut ulang tahun lah dia. Orang kata sekalanya Is, ke belakangnya tahun-tahun sebelumnya.
1: Baik.
2: Kalau hari jadi saya tak ada dalam konti. Kita pergi berderak sewak.
1: Awak-awak pisah untuk tiada ala konti ke jadual tidak tetapkan begitu?
2: Kita menyambutnya di luar.
1: Jadi kenapa tahun ini berbeza ni?
2: Tahun ini berbeza. Ingatkan dapatlah hadiah birthday-nya kemarin.
1: Rupanya.
2: Rupanya dok kalah battle.
1: Saya,
2: tak apalah ya.
1: Saya rasa akan dapat esok.
2: Esok insyaAllah. Kita cuba. Cumanya ni Is, yang ini ni ceritanya berkenaan dengan laluan laut dari Takbai ni. Takbai Thailand lah kan. Negara sebagai kita. Yang mana law ni kita nak kongsikan untuk anda semua. Laluan laut dari Takbai Thailand kini dikenal pasti antara laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sepadan Sungai Golok. Ini yang mana dikeluarkan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamai.
1: Dia juga ada royak berdasarkan tangkapan yang dibuat setakat ni lah, pendatang berkenaan dikesan memasuki negara melalui lautan laut dari Takbai sebelum menggunakan Sungai Kelantan.
2: Sebab itulah polis law ni dia tingkatkan pemantauan terhadap laluan laut berkenaan ni. Selain bekerjasamalah dengan pihak berkuasa Thailand bagi mengekang aktiviti kumpulan yang mana dipercayai terlibat dalam kemasukan pendatang.
1: Jadi dia juga royak pihak dia lah turut menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa Thailand untuk tindakan lanjut.
2: Okey, jadinya kawalan keselamatan di sekitar sempadan darat bagaimanapun kekallah diperkukuh dengan penglibatan pasukan gerakan UMNO PJA, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga agensi agensi berkaitan.
1: Dan dalam perkembangan berkaitan juga, dia ada royak sebanyak 90 jeti telah dirobohkan dalam usaha memperkukuh kawalan di kawasan kekap sempadan, manakala tindakan akan diambil terhadap sebagai pembinaan structure ataupun struktur baharu yang berpotensi menjejaskan kawalan.
2: Okey, baik. Dia katanya jugalah pemantauan ni turut dilakukan di kawasan-kawasan hak tertentu yang mana sebelum ni mempunyai akses lah melalui tebing sungai tu. Termasuk ni lokasi yang tidak mempunyai binaan jeti tapi guna ke laluan hok sedia ada.
1: Jadi sementara tu beliau ni ada nasihat untuk orang awam juga supaya tidak mengambil tindakan sendirilah terhadap pelarian Myanmar ataupun pendatang yang disyaki melakukan kesalahan. Sebaliknya salurkan maklumat kepada pihak berkuasa.
2: Betul tu. Okey, jadi janganlah kita ni pandai-pandai nak menghukum ataupun menghakimi seseorang. Kita biarkan pihak berkuasa yang buat kerjanya lah ya.
1: Ya, benar sekali.
2: Okey, baik Is. Lepas ini, super sekarang kita nak masuk di jam yang terakhir dah. Paninyo.
1: Itulah. Mungkin lepas ni kita pergi cari lilin ke kan. Janganlah cari belon ke.
2: Cumanya Is, lepas ini kita ada lagu-lagu ni yang akan kita mainkan untuk anda semua. Nak pergi ke sana ni.
1: Nak pergi dah ni.

0: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Tahukah anda?
2: Labu Sayung berasal dari Kampung Sayung, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayung bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat yang terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan sehari-hari. Harian, tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini.
0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Baik, Kelantan FM, ada sokmo temankan anda setiap hari di mana sahaja anda berada.
4: Aha, ada sokmo, terutamanya Gu Pagi dan Easy.
3: Iya, betul. Okey, yang mungkin sedang dengarkan kami dalam kenderaan masing-masing, nak pergi mana atau belakang tu. Nampak macam cuaca pun joong tiba-tiba pagi ni deh.
4: Tapi indah, indah.
3: Masih lagi okey lah kalau nak beri sebuah pagi-pagi ni ke.
4: Masih tak tinggal lagi isu beri
3: sebuah. Ada yang nak berjalan-jalan, berjoging ke cuci mata ke pagi ni, bolehlah. Cumanya untuk anda yang mungkin memandu, tak kira lah deh, memandu kenderaan berat ke, abis-abis bawa lori ke, ataupun kak-kak kita bawa kereta tu, hati-hatilah. Ya,
4: terutama sekali kalau yang jenis tengok tanda arah ataupun laluan melalui Waze ke, Maps ke di telefon, ataupun nak hilang ngatuk, lepas tu video call dengan orang yang tersayang, salah sebenarnya.
3: Guna telefon sewaktu memandu tu pun salah.
4: Salah dah. Tak kisahlah pakai earpiece ke apa ke, saya rasa tak boleh, sebab dia boleh menghilangkan fokus kita.
3: Betul.
4: Fokus pemanduan kita tu bahaya.
3: Betul. Sebabnya kita duk main ke galik ke gapo deh. Khabar-khabar ada kereta nak litah ke gapo. Terkejut.
4: Ya, tambah lagi kalau jenis-jenis nyaya kau bare. Telefon tu letak molek dah dekat stand, tiba-tiba salah naik bonggo kau gapo, telefon pun jatuh. Kita saya kau bare, jenis nyaya
3: dok gagah.
4: Depan tak tengok dah
3: tu. Tengok dah.
4: Jadinya saya kau telefon baru lagi padanya nyawa. Tak kena banyak tu.
3: Jadinya untuk anda semua, kita nak pesan, kalau memandu tolonglah jangan guna telefon. Kok-koklah ada orang tengah dengar lah ni, boleh-boleh pergi telefon tu. Abang dia tu. Tak dulu tepi.
4: Ya, memang betul kami di Kelantan FM tengah buat live TikTok ni. Tapi tak apalah, berhentilah tepi kalau
3: dengar
4: tengok.
3: Radio je dulu. Dengar radio je dalam kereta tu deh. Sebabnya kita ni tak tahulah bila masa kemalangan boleh berlaku gapo. Jadinya dia risikolah kepada diri kita sendiri dengan diri orang lain. Hak paling nak marah sekali kena kat orang lah, Is.
4: Ya, kena kat orang lain lah. Orang lain hak berhati-hati tu. Kita pakai kereta besar, kalau jadi gapo-gapo tak serah mana. Orang lain tu lah nyanyi.
3: Khususnya untuk hok mana naik motosikal.
4: Betul.
3: Bonceng pula dengan anak nge, apa baby kau gapo, Allah, bahaya untuk orang lain. Jadi kita ingatlah sebelum kita buat sesuatu tu, kita kena fikirkan orang di sekeliling kita lah. Jangan disebabkan oleh perbuatan kita ni akhir efek kepada orang-orang lain lah.
4: Ya, sebab kita bila fokus pada gadget ataupun telefon bimbit, kita boleh hilang fokus sebab apa? Sebab mungkin kita galik baca artikel ke, ataupun tengok video tu, galik doa terbawa-bawa emosi sampai lupa kita tengah memandu.
3: Tengah bawa kereta.
4: Aduh.
3: Jadi janganlah kita buat perkara ini ya. Sebabnya law ni, kalau memandu sambil pergi telefon pun, nampak ke polis, kenapa je biji. Kena. Hati-hatilah ya untuk anda. Okey, dan untuk anda semua, lepas ini kita ada macam-macam lagi sebenarnya nak dikongsikan.
4: Ya.
3: Tapi ni jom kita layan lagu daripada Cik Teh.
4: Teringat elo.
3: Teringat siapa Cik Teh ni?
4: Ambil kari California ke? Adik Gu Pagi.
3: Ke kita belakang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

0: Okey, ha tu dia kepak kepuk.
1: Jadi isteriku. Okey, hari ni hati kita memang berbunga-bunga.
0: Ya, betul. Daripada pagi lagi.
1: Daripada pagi lagi, semuanya menggelikan hati.
0: Ya, betul.
1: Apapun yang anda kata, apapun yang anda komen, jangan risau. Hari ni kita bagi green light. Semuanya kita lulus.
0: Ya, betul. Sebabnya kita ni kenalah sentiasa gembira. Tapi itulah, bila kita gembira ni ada yang salah tafsirkan. Apa agak happy terlajuk. Oh, janganlah gitu video. Happy pun tak boleh.
1: Happy pun tak boleh.
0: Sedih pun tak boleh.
1: Ya, ada pula yang komen, dia kata, kenapa happy sangat ni, nak mati ke?
0: Janganlah gitu.
1: Tak baik
0: gitu.
1: Mendoakan lagu
0: kita
1: tu.
0: Kita ni kayak gini lah. Kita ni dalam kehidupan ni kadang-kadang dia tak boleh tengok orang tu ceria sikit.
1: Ya, saya pun.
0: Dia jenis nak letih aku orang.
1: Dia letih angin tau.
0: Tak letih angin.
1: Saya pun tak faham juga. Mungkin kehidupan awak dikelilingi dengan orang yang moody, yang sedih.
0: Jangan takut diri dia sendiri yang lagu tu. Tak usah lah gitu. Kita ni kena sentiasa ceriakan diri, kena sentiasa positifkan diri. Bila kita terlalu negatif, dia mulalah memikir benda bukan-bukan. Lepas tu mulalah kayak, apa dia ni tak sesayang aku? Apa dia ni tak sesayang aku?
1: Apa dia ni tak sekejap dengan aku? Apa orang motel ni tahu? Padahal tak ada apa pun.
0: Tak ada apa pun. Kita sendiri yang menegatifkan diri kita.
1: Ya, terlalu overthinking. Semua benda duk fikir hot negatif belakang.
0: Tak boleh lah gitu, okay? Dengar je. Okay, Is.
1: Baik.
0: Baca Is, ada ke? Ucapan-ucapan di TikTok tu.
1: Ada. Jangan risau. Dan. Ini pengumuman eh. Kita dah berjaya capai 33.0K.
0: Terima kasih.
1: Yes. Okay. Jom kita baca TikTok ni. Kita ada Ira. Kita akan update bagi ucapan dekat Kelantan FM. Okay. Salam DJ Kelantan FM. Semoga ceria selalu pagi ni. Salam dari Brunei Darussalam, Ira.
0: Terima kasih, Ira.
1: Ini pun.
0: Gapo dia tu Is eh.
1: Abis fit dia komen. Assalamualaikum Pak Uci. Pak Uci. Aku ni kena makan ulat gapo ni nak suka nampak pun bukan pokcik ni.

0: Ni pula list and list nak is belanja gapo sebenarnya birthday eh.
1: Semua is pula dah belanja.
0: Ingat ke dia nak belanja kita ada dah kira kita. Ha ni pula
1: Siapa tu?
0: Siapa lagi? Cepat lagi komen. Nama apa? Sakinah, Assalamualaikum. Rancak sungguh percakapan DJ-DJ pagi ni. Bagus.
1: Gitu yang kita mahukan.
0: Ya, lagi. Mama Yatim. Moga DJ Kelantan FM happy sokmo. Yes.
1: Terima kasih. Untuk anda semua. Terima kasih lah sebab tap-tap screen tu siapa 30 lebih. 30 ribu lebih dah
0: sekarang
1: like tu.
0: Sekarang 34.1 ribu like.
1: Terima kasih. Okey, baiklah Is.
0: Ni komen paling best sekali terbaru ni Fazrul Arifin. Dia kata smart juga DJ Kelate FM. Hai
1: baru dia tahu.
0: Itu dia penutup di,
1: dia tak tengok saya lagi.
0: Awak nak tengok. Okey sekejap eh. 1, 2, 3. Ini dia DJ pagi kita, DJ Liz.
1: Terima kasih. Sebab dia happy kan kita pagi ni. Jadi saya nak hadiahkan lagu ni. Ni lagu daripada kumpulan Big Bang ni.
0: Kita dengar lagu Big Bang ni. Walaupun kita duduk di konti, kita rasa macam di konsert guys.
1: Ya betul. Jadi jom kita layan lagu Blue untuk anda.
0: Go pagi.
1: Go kita belakang.

Wanita Wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okay. Terima kasih pelakor-pelakor hok dengar kita dari pukul 9 sampai pukul 10 ni. Alhamdulillah.
2: Okey, kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih untuk yang mana dengarkan kami, tak kira di mana saja. Mungkin yang dengar di Kelantan ni lah khususnya Memek. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita, sebabnya tadi ada yang komen dekat live TikTok ni, katanya dengarkan dari Sungai Golok. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih belakang hak duduk di sana.
2: Hak duduk di sana lah.
1: Terima kasih lah Kelantan FM pah mano-mano deh.
2: Mesti deh. Kena dengarkan kita lah deh. Jadi terima kasih kita nak ucapkan untuk anda sebabnya setia bersama dengan kami daripada tadi lagi lah sampailah ke waktunya yang sekarang.
1: Kan kita janjilah kita akan bagi lagu-lagu hot terbaik, hiburan hot terbaik, informasi terkini lah deh.
2: Ya betul tu deh. Jom ini kita nak berikan khusus untuk yang mana dengarkan kami di Sungai Golok tadilah. Kita hadiah ke
1: hot dodok atau perahu atau tak apa lah kau tenang lagu talent untuk semua ni di ku pagi.
2: Go kita belakang.

0: Okey, itu sebagai lagunya Is Imran Jumain. Selamat ulang tahun sayang. Rasa super ngulik. Dah pagi-pagi ni dengar lagu-lagu tu deh.
1: Mungkin sebab kita nak tutup tirai.
0: Yo, betul lah tu. Di hujung-hujung kau kita untuk gua pagi hari ni lah bagi edisi hari Rabu 23 September 2026.
1: Dan kebetulan juga dekat live kita ni 54.0 K-Tap.
0: Oh, terima kasih.
1: Yes, terima kasih.
0: Banyak tap-tap like pagi ni yang kita dapat.
1: Aha, kita minta 60K.
0: Ah, 60. Ada lagi ke tu? Tinggal berapa minit kita ni?
1: Kita ada
0: 7 minit
1: 7
0: lagi.
1: 7 minit lagi. Tengok sekarang ni pun 54 dah. Sikit lagi ni.
0: Terima kasih lah untuk anda semua yang mana sudi tap-tap screen tu rajin teka-teka asal pakai apa tu belok dah. Jari-jari duk teka tu. Terima kasih sangat-sangat.
1: Terima kasih juga untuk anda yang jadi Kelate FM ni sebagai peneman di kala buat mi kari, buat keto.
0: Duk tengah goreng nasi.
1: Goreng nasi kata dia. Duk kutip bunga rozel.
0: Bunga lah. Gapa duk tengah berkebong pun dengar kita juga.
1: Ngulik tidur pun yolong.
0: Yolong lah belakang tu. Terima kasih banyak-banyak ni.
1: Yeah.
0: Dan untuk anda semua, janganlah tukar siarannya. Sebabnya lepas ni akan bersama dengan DJ seterusnya.
1: Aha.
0: Untuk segmen Gu
1: Galik.
0: Barulah galik sungguh lepas ni. Tadi yang ngulik saja baru.
1: Lepas ni yang galik betul.
0: Okay. Dan untuk anda semua, jangan lupa dengarkan kami lagi. InsyaAllah lah hari Isnin minggu depan lah deh.
1: Iya, tapi jangan risau. Esok Is ada. Hari Sabtu Liz ada.
0: Esok dia pisah lah hari kami dengan hari Sabtu dia pisah.
1: Ya, pisah.
0: Dia apa, akhir berkonti sama-samanya hari Isnin. Jadi janganlah duk cari mana Is. Hari Sabtu nanya mana Is.
1: Hari Khamis nanya mana Liz. Itulah.
0: Nampak sangat tak tahu.
1: Nampak sangat tengok.
0: Okey lah Is.
1: Baik.
0: Kita nak tinggalkan semua. Gu pagi-pagi ni. Ini lagu terakhir lah untuk Gu pagi. Bagi edisi hari ni. Agaknya beres-beres lah belakang hari ni tu deh.
1: Ya, kita minta maaf lah kalau ada salah silap ke apa-apa. Jujur cakap memang enjoy sangat-sangat. Anda pun semoga dia harapnya enjoy jugalah deh.
0: InsyaAllah.
1: Ini dia lagu beres.
0: Daripada Afif Solo.
1: Di Gu pagi.
0: Balik dulu.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: See ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara. Khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu. Termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara Wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Lakos is awak. Selamat pagi untuk pagi ni. Pagi Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya, Dia Fauzi. Pastinya dah legu ngalik sehingga jam 2 petang. Dan terima kasih buat rakan-rakan, buat sen-sen kita yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami. Tak kisahlah dalam segmen apa pun, yang pastinya teruskan radio anda berbunyi sehingga jam 12 malam nanti. Dan tak lupa juga buat rakan sugas DJ Liz dan juga DJ Is, pasangan muda di Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak jugalah deh. Hot memeh, orang kata kalau pendengar setia ni pukul 9 pagi dia bangun tidur tu, dia on radio tu, dengar selalu Radio Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan set-set awak belakang. Tanpa pendengar setia kami, siapalah kami di sini, alright? Dan untuk hari ini 23 September, saya tak lupa nak ucapkan selamat hari jadi, happy birthday untuk anda yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Saya doakan yang baik-baik sahaja mengiringi hidup anda, insyaAllah. Semoga banyak umur, diberi kesihatan yang barokah dan juga rezeki yang tak pernah habis, rezeki seluas air di lautan, insyaAllah. Right, jom kita layan lagu hiburan yang telah pun disusun awal-awal lagi. Lagu ni sebenarnya disusun oleh Abid Juki kita. Kita punya kata bahagian muzik-muzik ni lah, sound manager kalau putihnya. Alright, layan lagu dari Hazama, Semacam Pandora. Dan selepas tu Asmara Gerhana, Suka Cinta, Gugalik, Kelantan FM. Ada semua.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okey, itulah nak persiapkan sesawak semua tu. Dik, sama-sama kita perhatikan kawasan rumah kita. Kalaulah ada masa terluang di hari Minggu dok, sebelum kita nak rancang, nak pergi bercuti, nak pergi berkelah, nak pergi mana-mana, ambil masa lebih kurang setengah jam saja bersama dengan ahli keluarga kita, anak kita. Sebenarnya budak-budak ni suka kalau ada aktiviti dik. Jauh anak-anak, badi kita cuci kawasan rumah kita dok. Tengok lihat belakang rumah, kukuk ada air hok yang bertakung. Tak kira lah lepung, dalam tayar lama ataupun dalam pasu-pasu bunga. Kena bersihkan. Sebab kalau ada kawasan rumah kita tu hok kena demam denggi, dok kena denggi ni, bila Jabatan Kesihatan mari, kalau lah cek berigak, orang kata dok, ada air-air takung apa tu, kena denda. Dok, jumlah tu tak, saya tak sure, 500 ke 200, tapi tak usir lah. Tak usir kena denda, tak usir juga kena kena denggi dah. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan, jaga kesihatan kita, alright. Dan jom layan lagi lagu hiburan seterusnya untuk anda. Dan seperti biasa, ingatan untuk yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Lagu dari Mas Jodinda untuk anda, Gugali Klan. Thank you.

0: Okey, ku balik Kelantan FM 10.34 minit pagi. Alright, ini saya nak share satu info yang mungkin ramai antara kita yang pun telah menerima manfaatnya. Antaranya adalah sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA. Itulah pergi beli bagi IC, boleh ambil makanan dia, pakai tak bayar VIC je. Alhamdulillah. Dan dua inisiatif ini antara bantuan dalam Belanjawan 2026 yang bertujuan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutamanya isi rumah yang memerlukan. Dan apa yang menariknya, pelaksanaan STR dan juga SARA ini terus diberi perhatian dan rakyat juga berharap supaya inisiatif ini diteruskan, malah ditambah baik dari masa ke semasa. Jadi kalau seksi awak merupakan penerima STR ataupun SARA, bolehlah manfaatkan bantuan yang disediakan dengan sebaiknya. Dan kos sara hidup kita mungkin berbeza, tapi sedikit bantuan boleh beri makna yang besar untuk sebuah keluarga. Gapa-gapa pun kita kena bersyukur duduk dalam negara yang aman dan harmoni. Sebab banyak saya baca dia, bila sebelum tu balik dari Malaysia ni, kritik go ni semua tak kena, semua tak puas hati. Tapi bila berada di luar negara, bila dia duduk di tempat lain, barulah dia rasa syukurnya menjadi rakyat Malaysia. Alright, kita layan lagi lagu yang seterusnya dari Ella Zrin, Cinta Boyo. Dan selepas itu Dato' Hatan, Memburu Rindu untuk anda. Gugalik Kelantan Afar.
1: Kebot

0: pucuk pula kek yang sepak kita. Allah nak tahu lah anak sendiri. Tapi nak aku nyejek gitu mah anak sendiri. Kecil lagi nya tu. Tak kira lah besar setara mana pun anak tu. Janganlah kita dutel lagu tu tetap orang ramah.
1: Kadang-kadang kita sebagai ibu dengan ayah ni cepat sangat nak marah, cepat sangat kata nak mecok. Mecok ke siapa? Mecok ke anak kita kecil. Tak, kadang-kadang benda kecil ni pun boleh jadi besar. Sebab kita letih dia. Tapi kita kena ingat deh, anak kita ni tak selamanya dia jadi kecil. Dia akan tinggal kita, dia akan jadi besar. Dan satu masa rumah kita pun orang kata tak ada orang. Jadi tak ramai. Daripada beranak lima tinggal dua, pakat besar belakang dan mula keluar mencari rezeki. Masa tu mungkin kita akan rindu suasana masa anak-anak kita kecil deh. Rindu anak-anak duduk nepek, duduk wawik-wawik, panggil ma, panggil abah, panggil ayah deh. Tapi masa telah pun berlalu. Jadi kita nak proses lagi anak-anak ada depan mata kita. Cubalah kita cool down, cubalah kita pujuk hati. Jangan duk cepat neting, jangan duk marah. Sebenarnya royak kondisi diri lah ni deh. Kalau mama saya dengar, dia kata weh lah tu weh pun. Tapi nak royaknya gitulah. Dia cuba kawal emosi kita. Janganlah kita mudah melenting, jangan kita mudah nak nyetok, mudah nak marah, mudah naik tangan. Nak tell saya tell tu dok lah, tapi mudah jugalah nak nepek wik-wik kan. Dia panggil yang gerak. Tapi bila kita ingat balik istighfar, rasa sedih. Dan ini sebuah lagu untuk ibu lah, terutamanya dok mudah neting kalau dengan anak-anak.

Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Zalika, Zalika, Aisyah, Suhaila, tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
4: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
5: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
4: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Assalamualaikum. Dah masuk jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia dari Guralik Kelantan FM. Dan untuk anda yang sekarang ni mungkin dalam perjalanan menuju ke Jeli, boleh monitor kami di 90.0 ataupun di mana lagi? Okay, Gomusa 92.0, Orang Palu 88.1 dan pastinya 102.9 untuk Orang Kota Baru. Ataupun juga boleh saja mendengarkan kami secara online di RTM Klik. Nampak je kita punya logo Kelantan FM. Klik di situ, dengarlah lagu-lagu Kelantan, song-song orang Kelantan dek kecek. Dan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Tak kisahlah mendengarkan kami dari mana sekalipun, semoga anda terus ceria, terus gembira, terus setia bersama Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda. Dan seperti biasa di jam ini, kita nak kongsikan lagi dah banyak-banyak cerita ataupun banyak info-info yang boleh kita kongsikan bersama, dan juga lagu-lagu yang pastinya telah pun disusun atur oleh kita punya berjuki kita yang bertugas kita sebagai penyusun lagu lah di Kelantan FM ni. Semoga anda terus terhibur. Alright, jom layan lagu hiburan seterusnya. Ada lagu dari Fendi Kenali dan juga Manhan dan juga Amy Sukmasari, I Love Kelantan. Dan selepas itu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi untuk anda. Guralik Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Labu Sayung berasal dari Kampung Sayung, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayung bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat yang terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini.

0: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Makmur lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: mendengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Sesawak berakam lakon buat gapoh baru saja mengikuti siaran kami bersama saya Dia Fauzi dan lagu Galik Kelantan FM. Dan ingatan untuk anda yang sedang memandu, macam biasa pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Sama ada yang berada di pasar raya mungkin sekarang ni, orang kata ada tengah shopping-shopping. Ah, shopping pasar raya di tengah-tengah bulan. Gitulah adik yang mendengar kami di pasar raya ataupun di pejabat ataupun dalam kenderaan atau di mana-mana saja. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan sesiap awak belakang. Dan ini kita nak pesan, jika ada orang minta ID pengguna ataupun kata laluan ataupun kad ATM anda, anda jangan kongsi. Sebabnya anda sendiri sebenarnya boleh didakwa kerana juga turut bersubahat walaupun hak kita, tapi bila kita bagi sebenarnya benda tu orang kata salah. Sebab orang kata ni kita nak pesan lah, bank sesekali tak akan minta kita kongsi maklumat sulit macam PIN ataupun password kita ataupun juga kata laluan perbankan. Jadi kadang-kadang scammer ni dia cerdik, sebab tu dia jadi scammer. Ada cara dia kecek pun kadang-kadang nampak kita macam betul tak, kita confused sebenarnya dia ni betul ke tak betul, bukan betul tak betul, sama ada dia punya waras apa tak, cara kita jadi penyamar ataupun tidak. Sebab dia orang ngaku daripada bank ataupun dari pihak tertentu. Jadi nak pesan, jangan mudah terpedaya. Kalau tengah tu waktu beg duit pergi ke ATM gapo tu, tengok sekeliling, jangan bagi orang lain nampak kita punya password ataupun PIN. Kalau ada cuba yang menawarkan bantuan tanpa kita minta, hati-hati. Bukan hati-hati di jalan raya je, hati-hati di mesin ATM ni pun kena hati-hati juga deh. Hak penting sekali kita kena ingat PIN, password, TAC, OTP, semua tu adalah satu rahsia yang kita tak boleh kongsi dengan sesiapa. Jaga duit kita, jaga akaun kita, jangan sampai sesekali tersilap menyesal kemudian hari. Right, jom layan lagu dari Wings, Ingatkan Dia. Dan selepas tu sebuah lagu dari filem Darkhan, Dil Ni Yeh Kaha. Hai Dilsi, Gugali, Kelantan FM.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 11.47 minit pagi dan ini sedikit bahan untuk anda mengenai program Derma Darah ILKKM Kubang Krian ke Juru Rawatan pada 26 September ini, iaitu pada hari Sabtu dari jam 8 hingga 3 petang. Bertempatnya di Maidin Mall Tunjung Kota Baru, kolaborasi dengan HRPZ. Dan ini program Derma Darah di Maidin Mall Tunjung hari Sabtu ini bermula jam 8 pagi hingga ke 3 petang. Jadi hok mana besok-besok, hok mana berminat untuk derma darah, boleh pakat gigi ramai-ramai hari Sabtu nanti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Mahdani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 12 tengah hari. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-81 bermula hari ini hingga 27 September. Malaysia dijangka mengulangi komitmennya terhadap multilateralisme, undang-undang antarabangsa serta PBB yang lebih kokoh dan berkesan. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazir Osman berkata penyertaan Malaysia berlangsung ketika multilateralisme semakin menjadi perhatian dan berdepan krisis kepercayaan yang kian meningkat, sekaligus menjadikan tindakan kolektif dan konkret semakin penting. Susulan pembubaran Dun Melaka, seramai 3,150 anggota dikenal pasti untuk ditugaskan bagi pilihan raya negeri PRN itu nanti. Ketua Polis Melaka, Dato' Zulkhairi Mukhtar berkata 1,500 anggota merupakan bantuan dari luar Melaka bertujuan memastikan penugasan sepanjang PRN dapat dilaksanakan dengan lancar. Setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Serian dan Seri Aman merekodkan bacaan tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 47 kawasan lain di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. 7 kawasan merekodkan bacaan baik. Kegiatan sindiket perkhidmatan pengangkutan warga asing ditumpaskan. Ia susulan penahanan 53 penumpang warga asing serta 7 pemandu dalam operasi khas di sekitar Kajang dan Putrajaya. Kenyataan Jabatan Imigresen memaklumkan pasukan operasi telah memintas dan menahan 7 van yang membawa sejumlah penumpang warga asing. Kes disiasat bawah Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63. Keputusan permohonan sukarelawan bagi F1 Bahrain di Malaysia 2026 mula dihantar melalui email. Jabatan Belia dan Sukan Negara memaklumkan permohonan yang tidak menerima sebarang email sehingga 25 September hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Bagi sukarelawan terpilih, mereka akan menyertai sesi penerangan, taklimat, latihan simulasi dan penugasan fizikal. Luar negara, Moldova mengisytiharkan darurat dalam sektor tenaga dan hidrologi selama 60 hari. Agensi berita Anadolu melaporkan parlimen meluluskan inisiatif yang dicadangkan kerajaan itu menerusi undian 54-20. Menurut Perdana Menteri Vasily Tofan, keputusan itu bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sekian berita yang disiting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum. Jam yang ketiga. Masih lagi kita berteman bersama saya Dia Fauzi di Gugali Kelantan FM untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dia masuklah ke tengah hari ni dan kita percaya ramai antara kita juga duk rancang nak pergi makan mana tengah hari ataupun
1: menentukan semua yang menusi rentak kenangan.
0: Okey, assalamualaikum. Jam yang ketiga. Masih lagi kita berteman bersama saya Dia Fauzi di Gugali Kelantan FM untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dia masuklah ke tengah hari ni dan kita percaya ramai antara kita juga duk rancang nak pergi makan mana tengah hari ataupun ini pakat-pakat makan sendirilah. Pakat makan gila tunjuk kedal lah. Duk nak makan gapo-gapo start kereta gila sai-sai pun boleh juga. Apa-apa yang kita makan, kata makanlah dalam keadaan yang bersederhana. Jangan kata mata kau berahi tu kak. Kita makan juga. Sedangkan benda tu boleh mendatangkan kata teruah pemalik lah untuk kesihatan kita. Deh, makan beringat-ingat. Boleh makan tapi kata dalam bersederhana lah, alright. Dan di jam yang ketiga ini juga macam biasalah kita ada nak kongsi-kongsi info dengan anda. Di sambil kita nak buah-buah santai, jom kita lain lagu dari siapa ni? Lagu dari kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Tapi kita layankan dulu Cinta Kenangan Silam untuk anda, Gugali Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Okey, itu dah di keheningan malam ku bersuju 12.45 tengah hari dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi Zona 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.06 minit tengah hari dan untuk Zona 2, 1.08 minit tengah hari dan untuk orang Besut dan Setiu pada pukul 1.04 minit tengah hari. Dan ini sedikit pesanan untuk anda belakang, kena berwaspada dengan taktik scam melalui Telegram. Scammer kini menggunakan Telegram untuk menyamar sebagai KWSP bagi memperdaya orang ramai dan sentia berwaspada terhadap sebarang tawaran palsu ataupun permintaan yang mencurigakan yang menggunakan nama KWSP. Jadi, jangan berkongsi maklumat peribadi ataupun membuat sebarang bayaran kepada pihak yang tidak dikenali. Pastikan anda semak dulu kesahihan maklumat hanya melalui saluran rasmi KWSP. Alright? Dan ingat deh, bukan senang, bukan senang kita nak dapat duit dan jangan senang-senang bagi duit kot. Okay? Gitu dok. Sebab scammer ni dia macam-macam idea, macam-macam orang kata cara untuk dapatkan duit dengan senang. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

Baiklah, kembali bersiaran di Radio Malaysia Kelantan FM. Sekarang sudah pukul 1.10 minit tengah hari dan pada pukul 1.06 minit tengah hari tadi telah pun masuk waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Yeah.

Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti saya akan datang lagi bersama dengan anda menerusi Gugalik. Dan selepas ini 1.30 minit tengah hari nanti akan ditemani, akan sama-sama kita ikuti dengar yang ngajar ini disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamsul Muhammad Yusof dengan tajuknya Jaga Kesihatan Dituntut Dalam Islam Bahagian 2, diterbitkan oleh Azidi Abdullah. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Bila kita nak berselawat kepada Nabi, kita kena kenal Nabi kita. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Nah, ni awak di antara awak ni, misalnya adik kakak yang berkahwin, sebelum berkahwin bercinta. Ada di antara mereka bercinta. Ada yang bercinta selepas berkahwin. Ada juga kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi ramalah ni bercinta dulu baru berkahwin. Betul? Jadi tak kenal maka tak cinta. Dah, kita nak kenal ni bakal calon isteri kita, suami kita ni. Dah, orang setara mana? Akhlak setara mana? Hidup kepik ke hidup macam ke? Dah, ada jeragak ke tak? Dah, rambut ni ada ke tak? Macam-macam kita kena kenal dulu. Kenal dulu. Begitu juga dengan Nabi kita. Tak kenal Nabi, kita kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tapi tak kenal Nabi. Tak kenal. Nabi kita adalah kekasih Allah yang terpilih. Daripada 124,000 Nabi dan Rasul capur semua sekali ini, Nabi kita hak bosu sekali. Dan Nabi kita adalah Sayyidur Rasul, Sayyidur Rasul, ketua bagi para Rasul. Habibullah Al-Mustafa, kekasih Allah yang terpilih, yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Makamnya, darjatnya paling tinggi. Gapa Rasul kita minta Tuhan makbul belaka. Subhanallah. Butung kita semasa di padang mahsyar, timbang amalan ni, timbang amalan ni. Tiap-tiap orang akan ditimbang amalan masing-masing di atas mizan neraca timbangnya. Timbang belaka buat kita ni. Maka siapa akan timbang dulu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak kita. Kaum lain tunggu dulu, selesai puak kita dulu. Masuk syurga puak kita dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, satu ketika masa bertemu dengan Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi Musa dia kata, semogalah berasa dengan kamu ni. Kalau boleh aku nak jadi umat kamu, kalau boleh, kata Nabi Musa. Bapa, kamu ni Nabi dah, Rasul dah, kata Nabi kita kepada Nabi Musa. Beruntung umat kamu. Kalau boleh tolonglah, wahai Muhammad, minta dengan Tuhan aku nak lahir semula, nak jadi umat kamu. Tak, Tuhan kata tak boleh. Kamu ni Nabi Musa, kamu Nabi selesai dah urusan kamu. Tak, dia kata beruntung umat Nabi Muhammad, masuk syurga dulu. Nabi Musa, puak-puak dia ni, puak Nabi terdahulu, ya tunggu puak kita dulu, litah siratul mustaqim. Melintasi jambatan siratul mustaqim, dia tunggu puak kita selesai dulu. Caca duk tunggu puak dia. Nah, nak ayatnya beruntung puak kita. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya

Nabi kita nak ayat buihnya, mulianya dia. Tempat dia pun penuh dengan mukjizat. Ha? Ustaz duduk di kawasan maktabah Makkah Al-Mukarramah tu, kita duduk situ, kita berasa aura, berasa ketenangan. Kita rasa kedamaian. Soalnya nak gambarkan macam mana. Duk mengalir air mata, ya Allah, di sini ada tempat Nabi lahir dulu. Nah. Kemudian Nabi kita semasa dia yatim piatu, lepas pada tu yatim piatu tak? Kemudian masa mana Nabi 12 tahun duduk dengan pak saudara dia Abu Talib. Pak saudara dia pera dia. Pak saudara pera anak saudara. Lagu tu lah biasalah pak saudara. Kada. Ha, awak ni jaga kambing. Ora, satu hari Nabi minta nak pergi niaga sebab Abu Talib ni peniaga. Dia niaga orang Arab ni. Berniaga di Syam, Syria. Berniaga di Yaman. Itu biasalah. Orang Mekah ni. Dan satu ketika, dia ngikut pak saudara dia. Pak saudara dia Abu Talib ni. Ngikut. Nabi masa tu umur 12 tahun. Disebut dalam kitab sejarah Tarikh Tabari. Disebut dalam kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Kathir. Disebut dalam kitab sejarah Sirah Ibn Hisham. Disebut dalam kitab sejarah Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sejarah tu Rahiqul Makhtum, nama kitab sejarah tu. Yang di, yang menjadi rujuk kepok-pok ulama salafi, ulama Mekah Madinah rujuk kitab tu. Semua mencatatkan bahawasanya masa Nabi umur 12 tahun, pak darah dia bawa dia pergi negar. Nak sampai di bumi Syam, Syam Syria. Nak masuk dah di Syam. Ada? Nak masuk di Syam dah. Nabi ni yang ngikut, satu hari ngikut dia. Pak saudara dia kata, eh awak ni, eh mung ni jaga kambing, sudahlah. Bapa nak ngikut hari ni, tiba-tiba nak ngikut ni. Ha, tengok. Dia menangis, terisak, menangis, meraung-raung, teriak. Nak ikut pak saudara dia. Maka pak saudara dia kata, serabut. Mari. Ikut sekali. Jadi Abu Talib ni, dengan Nabi bawa barang barang dagangan, dengan utar, bawa. Nak sapa dekat dengan Syam, nama kampung Busra. Busra masih ada hari ni di Syria. Di situ ada seorang padri ahli kitab Nasrani bernama Buhaira. Adik kakak, sini pendengar berbahagia. Buhaira ni rupa-rupanya padri yang tersohor, ahli kitab yang masyhur, ahli kitab Nasrani. Namanya tercatat di Vatican City hari ini. Vatican City ni pusat Kristian kan hari ini. Ada nama Buhaira dalam salah satu gereja di Vatican City. Buhaira ni dia tidak pernah tubik daripada rumah dia. Sebab dia ni cara duk menyembah dalam rumah dia. Rumah dia jadi tempat ibadat. Makan negar apa orang bawa orang mari ke dia. Satu hari dia tengah beribadat tu, tiba-tiba rasa sejuk. Dia pun buka jendela. Buka jendela, tiba-tiba ternampak satu kafilah berjalan. Abu Talib lah, Abu Talib dengan Nabi kita. Awan ni, bayangin awan memayungi Nabi. Bila Nabi ni, Nabi umur 12 tahun jalan, dia duduk perhati tengok. Nabi lalu kawasan pokok, pokok bergonjah. Lalu kawasan batu, batu bergolek. Kejut dia. Gak dia ahli kitab ni, dia dia kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman. Ahli kitab Yahudi ke, ahli kitab Nasrani ke, puak ni ni lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Dia kejut, dia buat tobik pada rumah dia, dia panggil, ya Syekh Ta'al Hina, mari sini, mari sini. Ah, gapa dia? Tanya Abu Talib. Aku nak tanya, siapa budak ni? Eh, mu ni siapa? Anak Buhaira ahli kitab Nasrani. Oh, mu lah Buhaira, dia mau duk sebut nama Soho. Buhaira mu kamu lah, akulah. Aku nak tengok sedikit budak ni ni. Siapa budak ni? Eh, budak ni ni anak saudara aku. Oh, selakan, selakan. Nak tengok-tengok lah. Nak tengok mana? Nak tengok belakang dia sikit. Oh, tengok belakang ni. Ikut belakang tengok. Dia tengok belakang Nabi, dia kata, ya Syekh, kamu nak pergi mana? Aku nak pergi nego di Syam. Laku ni bawa barang dagangnya. Mu tak nampak kau. Akan, mu jangan pergi ke Syam. Bapa pula? Kalau kamu pergi ke Syam, di sana ramai ahli kitab Yahudi. Yahudi, ahli kitab dia jahat-jahat. Dia lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Apa kena mengenal Nabi akhir zaman dengan anak saudara aku? Ya Syekh, dia kata, inni urahu sayyidal alamin wa rasulallah wa nabiyyah. Sesungguhnya aku melihat anak saudara kamu ini akan menjadi ketua seluruh alam. Akan menjadi rasul. Akan menjadi rasul.

iya kamu ni kata Abu Talib. Orang. Eh, masa kamu berjalan sana, aku dah berhati tengok anak saudaramu ni. Qad sajadalahu syajaru wal hajaru wala yasjudani illa linabiyyin Allah. Sesungguhnya masa jalan dia jalan kat dengan batu-batu bergerak, pokok-pokok bergonjang, itu tanda batu dan pokok sujud kepada dia, sujud hormat kepada dia. Batu dan pokok tidak akan sujud melainkan kepada Nabi yang paling hampir dengan Tuhan. Mu tahu mari mana? Kata Abu Talib. Abu Talib, pok saudara dia tidak beriman tu kan? Dia kata, wa inna najidu na'tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Sesungguhnya kami dapati, pok-pok kita ahli kitab ni, semua pok kita dapati daripada kitab-kitab samawi. Benda ni. Dan hak penting sekali, aku nampak dengan mata lendir aku. Aku tengok belakang dia saat ni antara dua bahu dia. Aku tengok wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad ammahu nur wa ulahu. Di belakang dia saat ni antara dua bahu dia ada tanda khatamun nubuwah. Timbul daging sama besar dengan telur bulu pati bersinar bercahaya. Itu tanda khatamun nubuwah, tanda Nabi akhir zaman. Abu Talib pun barulah bergelisah. Palagu mana? Baru nak percaya sikit-sikit. Kamu kena bawa balik anak saudara kamu ini ke Mekah, jangan pergi ke Syam. Di sana ramai puak-puak Yahudi, dia akan bunuh anak saudara kamu. Lalu disebut dalam kitab sejarah, Abu Talib pun lantas membawa Nabi kita balik ke Mekah. Nah, Nabi kita bukan manusia biasa. Walaupun tubuh, body dia manusia biasa. Ustaz nak cerita. Di Madinah Ustaz pergi ziarah kawasan pemakaman Uhud. Di mana di situ dalam kawasan kubur tersebut 70 sahabat Nabi yang mati syahid. Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jash dan ramai sahabat Nabi masa perang Uhud, umat Islam kalah. 70 orang yang mati syahid dikuburkan di kawasan tersebut. Masa perang tu mati si pesi tu lalu. Mati syahid, tak mandi lah. Pakai sipir gitu ya. 46 tahun kemudian, berlaku banjir. Nak cerita ni. Bila berlaku banjir, ya banjir Mekah, Madinah ni, jaga-jaga berlaku banjir. Berlaku banjir, banjir berat lalu pak dia. Sebab dia tak ada saluran air, tak ada. Payuh nak jumpa, parik-parik apa payuh nak jumpa pak dia. Nah, maka, akhir sekali terhakis. Terhakis, tubik. Mayak-mayak ni masih lagi berdarah, masih lagi utuh. Subhanallah. Orang mati syahid tengok jasadnya tak hancur. Masa perang Uhud, Nabi ni patah gigi, berat kena Nabi. Terpaksa sahabat-sahabat Nabi melindungi Nabi. Ada di antara mereka yang sanggup jadi benteng. Dia mau panuh Nabi jadi benteng. Di antara Mus'ab bin Umair, dia jadi benteng. Kena tubuh dia ni, anak panah, sanggup. Kemudian dia pegang panji tu, panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila dia mau ni pacung, potong tangan dia, dia pegang tangan kiri pun dengan tangan kiri. Bila dia mau ni kerak tangan kiri dia, dia pegang kekuh gigi. Agar sekali dia mau ni pacung dia. Subhanallah, Allahu Rabbi, syahid dia. Nabi dia bawa lari oleh Ali dan beberapa orang pemuda naik ke atas sana. Talhah wa naik atas sana. Belahan Uhud. Di Bukit Uhud ni, Bukit Uhud dia 7 kilometer panjang dia. Bukit Uhud dia berwarna nak kekuning-kuningan. Warna dia nak macam mah gitu. Dia warna coklat, warna kelabu gelap, nak pergi ke warna mah. Pelik Bukit Uhud ni. Dikatakan Bukit Uhud ni, batu dia tu ada emas katanya. Kata puak-puak pakar ni, batu dia ni, dia bukit dia ni batu ada emas. Sebab tu kita nampak dia nak gigi merah-merah, nak kuning gitu. Faham? Lebar dia 3 kilo, tinggi dia 1 kilo. Dia ada celah hair tersebut, Nabi dirawat di sana, dia bawa naik. Bawa lagi cepat. Sebab puak Islam ni boleh paksa buat habis dah. Terpaksa melindungi Nabi. Nabi luka banyak ni. Nabi dirawat di belahan Uhud tersebut. Di bawah tu, waktu orang bawah, ya perang Uhud ni, ada, berlaku selepas semaya subuh, matahari naik, sehingga zuhur. Ada. Kemudian, selepas lega belaka, reda belaka, Nabi turun,
Nabi pastikan, dia pastikan tidak, darah ni tidak mengalir, menitik bawah di bumi. Dia kesap, dia tok di kepala dia, muka dia, darah dia. Sebab bila darah menitik di bumi, akan hancur. Eh? Bumi ni tidak akan barakah. Hancur, kemurkaan lah ni. Nabi jaga benda tu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, Nabi dapat diselamatkan. Nabi solat di satu tempat, dekat dengan gua wangi. Ya, ada satu gua. Dekat Bukit Uhud tu ada satu gua. Gua dia ni bukan atau gua macam gua kita. Batu yang terlindung sedikit. Nabi semaya di situ. Alhamdulillah, ustaz duduk kawasan tu, ustaz pergi. Kemudian, gua tersebut dinamakan gua wangi. Ditutup. Tutup dengan pagar. Tapi kita rukah panjat. Bila kita panjat tu, nak tengok tempat. Yang mana satu darah menitik. Menitik kena satu batu. Batu tersebut wangi. Darah manusia biasa hanyi. Darah Nabi bau wangi. Siapa kau hari ni bau wangi? InsyaAllah siapa kau kiamat. Bila ustaz duduk situ, kita seduk dengan aroma dia. Eh, sedapnya bau. Bau darah tu. Wangi. Tak boleh nak gambarkan. Nak bau tu macam minyak kasturi. Tak juga. Nak kata bau macam kayu wangi. Tak juga. Nak kata macam batu. Macam sesuatu perfume yang kita pernah hidu. Hidu baunya. Tak. Rasa lagu lain. Ini mukjizat dia. Allah Rabbi. Itu Nabi kita. Darah dia pun bau wangi. Nabi kita. Nabi bila dia qada hajat. Tak ada siapa boleh tengok sisa hak dia buat. Tak ada. Tak ada siapa boleh tengok. Aisyah sendiri, sebab duduk dengan Nabi, Aisyah isteri dia, bangun sedap sama. Nabi ni bangun sedap sama. Nabi suka minyak kasturi putih. Dia pakai minyak kasturi. Kadang-kadang tak pakai. Masa Nabi tak pakai, bangun sedap juga. Aisyah satu hari, dia pun tengok. Ayah lagu mana ni? Dia duduk perhati Nabi lagi qada hajat. Lagi sambil dulu qada hajat. Nak alik pokok gitu je. Bila Nabi qada hajat, Nabi keluar daripada kawasan tersebut. Aisyah pun pergi masuk kawasan itu nak tengok sisa Nabi buat tu. Bila masuk kawasan tersebut, tak jumpa. Sebab sisa Nabi buang ini, dia akan masuk terus dalam tanah. Tidak ada manusia, makhluk pun. Termasuk haiwan akan dapat melihat sisa Nabi. Tak ada siapa pun. Peluh Nabi bau sedap. Tepat Aisyah masuk, Aisyah tengok kawasan itu tu. Dia tubik-tubik, dia rayak kepada sahabat-sahabat lain. Bau sedap weh. Bau sedap. Tepat Nabi buang sisa bau sedap. Kita gak bau juga, gak bau benda lain lah kita nyo. Kena-kena tak pelas bilik air pula. Kena? Nabi bau sedap. Sebab itu satu ketika, Nabi ni buang air kecil dan satu bekas berjana. Dia tak bawah tu. Bawah katil dia. Bibik dia, khadam dia, pengasuh dia, dia nyapu-nyapu-nyapu tengok. Air gapoh ni. Bekas-bekas molek. Dia bekas Nabi minum ni dah kata ni. Kena? Air jernih molek. Bau sedap ni. Ya gok-gok-gok minum. Esok ke Nabi bangun tu, pengasuh tengok kosong bekas. Hak dia buai je kecing malam tu. Kosong. Dia tanya pengasuh dia. Cuah mana? Tak cuah. Lepas tu, hamba minum ya Rasulullah. Air kecing tu. Lah, ingat kau air minum sedap bangun tu. Tengok, bangun sedap. Bangun sedap. Tu sisa Nabi. Kita hacing. Bang. Kena makan wah kedah petah pula kat semerbuk. Gagak gegok. Jadi maknanya Nabi. Pernah satu ketika Nabi berbekam. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dia menjadi gubernur ketika lama dah lah. Selepas beberapa tahun selepas Nabi wafat lah apa. Selepas Khulafa' Rashidin dia jadi gubernur di kota Mekah. Dia jadi gubernur tu kerana barakah dia minum darah Nabi. Nabi berbekam, dia mana kesak darah Nabi kan? Kesak. Boleh ke dia, dia ambil kain tu, dia seduk darah Nabi. Dia seduk. Nabi marah, bukan marah. Nabi kata, hey, bapa seduk darah tu, darah apa tu? Ya Rasulullah, tak boleh ke? Rasulullah marah ke? Tidak marah, nak ayatnya, bila kamu sudah seduk, isak darah hamba, maka tubuh kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu tidak akan rasa sakit perut. Kamu, tubuh kamu tidak akan rasa sakit. Kamu akan segar semua. Tengok. Memang apa pada tu tak kena nyakit dia. Segar semua Abdullah bin Zubair ini.
Subhanallah. Mukjizat. Bagi tubuh Nabi, darah Nabi. Semua mukjizat. Ulama memberi kesimpulan, mukjizat yang ada pada Nabi ni lebih 1,000. Lebih 1,000, pelik-pelik saja. Tetapi dicatat hanya beberapa perkara sajalah. Mukjizat Nabi yang paling besar sekali Al-Quranul Karim. Ya, yang merupakan pedoman kepada kita, insya-Allah terapi untuk kita, Al-Quran. Kemudian di antara mukjizat Nabi lagi nak cerita dah. Nabi-nabi lain, Nabi Musa boleh belah laut merah, betul? Mukjizat dia hebat, dengan tukar dia belah laut, terbelah laut, boleh melintasi. Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi kita belah bulan dengan jari, bukan dengan alat, bukan dengan tukar, dengan jari dia. Bulan lebih besar daripada laut merah. Hebat Nabi kita. Ulama mengatakan mukjizat Nabi terdahulu yang ada pada rasul-rasul terdahulu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah lebih hebat lagi. Tu dia. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan jin. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan binatang. Kalau ayat dia kecek kok bahasa ayat. Nabi Sulaiman ada. Semut kecek kok bahasa semut. Tak tahu lagu mana bahasa semut, dia boleh kecek. Singo dengan bahasa singo, mengau. Kucing mengiau macam kucing. Tapi Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Sulaiman. Nabi kita bercakap dengan unta, bukan dengan bahasa unta. Bahasa unta bercakap dengan Nabi dalam bahasa Arab. Kalau binatang singo kecek bahasa singo, ayah ke bahasa ayah, biasalah muka dia ayah, dia singo. Bila unta kecek ke bahasa Arab, ini satu keajaiban. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kau sedang pendengar yang berbahagia? Tak kenal maka tak cinta. Di antara kita nak terapi penyakit selain daripada kita makan ubat, berselawat kepada Nabi, kena banyak selawat kepada Nabi. Kemudian kita pergi ziarah kubur Nabi. Nah, kita ada duit piti belana hok kita setengah pada setengah. Dia kata piti ni biarlah, rukun Islam ada 5. Yang kelima tu menunaikan haji di Mekah. Piti ada dah, tapi biarlah nak sipai nak pergi Mekah menunaikan haji. Baiklah. Menunaikan haji di Mekah bagi orang yang mampu adalah merupakan kewajipan rukun Islam yang kelima. Kita kena ingat. Menunaikan umrah bagi yang mampu yang pertama kali adalah wajib. Bukan rukun, tapi wajib. Zaid bin Sabit meriwayatkan daripada Nabi. Dia dengar Nabi riwayat, Nabi kata, Al-hajju wal umratu faridatan. Haji dan umrah merupakan satu kefarduan, kewajipan, wajib. La yadurruka bi ayyihima badata. Kamu boleh pilih hak mana dulu kamu nak buat. Itu disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka bagi orang yang ada piti, ada piti, sihawal afiat, gi buat umrah dulu, haji kemudianlah. Daftar tu daftarlah kan, tapi gi umrah dulu. Bagilah peluang kepada orang-orang lama dulu pergi haji. Kita orang muda ni pergi buat umrah dulu. Sebab umrah kalau cukup syarat, cukup piti, sehat walafiat, wajib. Yang pertama tu wajib atas setiap individu tersebut. Sebab orang salah faham, dia kata sunat je umrah ni, bukan wajib. Sunat ni umrah yang kedua. Umrah yang pertama wajib bagi yang mampu. Dia tak faham situ. Jelas berlaku buat kita lah. Alhamdulillah. Jadi gilah umrah. Sebab apa kita pergi ke Mekah, Madinah ini, Nabi suruh. Sebab bila kita pergi ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi, sembahyang di Masjid Nabawi, masuk dalam raudhah, ziarah makam Nabi, kita akan rasa ketenangan, terapi penyakit-penyakit kita. Rasa tenang. Kita solat di Masjid Nabawi lebih tenang daripada solat di Masjidil Haram. Tapi pahala di Masjidil Haram Mekah 100,000. Di Masjid Nabawi 1,000 saja. Keberkatan lebih di Masjid Nabawi daripada Masjidil Haram. Nabi pernah berdoa minta dengan Allah Ta'ala, Allah maja'al da'fai bil Madinah, ya Allah jadikanlah Madinah ini dua kali ganda keberkatan daripada Mekah. Doa Nabi Allah Ta'ala terima. Sebab tu kita solat di Masjid Nabawi lebih rasa tenang. Masuk raudhah, raudhah berebut nak masuk. Nabi kata, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di mana rumah aku dengan mimbar aku merupakan taman daripada taman syurga. Rumah Nabi mana? Kubur dia.
Sebab bila Nabi wafat, dikuburkan di tempat dia wafat. Di dalam bilik. Bilik Aisyah tu. Dia duduk bilik dengan Aisyah tu, si pesit tu. Faham? Jadi kubur dia dengan mimbar adalah merupakan taman daripada taman syurga. Nah, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan la tushaddur rijal illa ila thalathah masajid. Bagi seorang lelaki kena berusaha untuk sampai 3 buah masjid. Al Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi hadza, masjid aku ini, Masjid Nabawi, Nabi kata, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. 3 butir masjid ni kena usaha bagi seorang lelaki. Tak ada piti, kita niat dulu. Niat dulu nak pergi. Biar tak ada piti pun niat dulu. Berdoa supaya diberi rezeki kesihatan. Nah, masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ketiga tu, biar dulu. Nanti aman dulu, kita masuk Masjidil Aqsa. Lain tak aman lagi. Nah, jadi nak ya buihnya, bila kita pergi ke Madinah, kita pergi ziarah kubur Nabi, berselawat kepada Nabi, akan mari ketenangan, terapi untuk diri kita. Memberi semangat kepada kita. Nah, jadi semakin kuat, rasa semakin kuat keimanan kita, semakin kuat kecintaan kita. Lebih-lebih lagi kita minum air telaga yang diminum oleh Nabi. Ada 22 biji telaga di Madinah, 7 butir telaga yang tersohor, beberapa telaga yang Nabi ludah, dan ada telaga yang mana Nabi minum, dimandikan air telaga tersebut untuk jenazah dia, telaga Ghars. Telaga Izik, telaga Nabi ludah, telaga Rawha, telaga Nabi ludah, itu telaga yang ada barakah belakang tu, mukjizat. Bila minum air telaga yang mana ada diminum, pernah diminum oleh Nabi, ya Allah, kita rasa lain. Ini terapi diri. Telaga Hajim, ustaz singgah di telaga Hajim, tempat Nabi singgah semasa nak pergi Perang Uhud. Nabi semaya di situ, Nabi semaya malam. Ada sahabat nak balik rumah dia, tak ada lampu, gelap, takut dengan musuh. Nabi kata, ambil kurma ni, kerak takar kurma. Nabi bagi belakang ke sahabat-sahabat yang klik di rumah tu, tiba-tiba bercahaya kurma tersebut. Jadi lampu. Sampai di rumah, gelap lalu. Mukjizat. Kurma tersebut masih ada hari ni, tapi sudah kata generasi lain dah lah. Pokok kurma tu masih ada banyak. Telaga tu masih ada. Ustaz sempat minum air telaga tersebut. Allah rasa sedap sungguh. Sedap. Air telaga yang Nabi minum memang laziz. Sedap, memang lazat. Telaga Ghars. Telaga Zamzam. Subhanallah. Telaga Rawha. Telaga Izik. Subhanallah. Tak boleh nak gambarkan, nak royak. Ada satu rasa. Satu rasa. Semula pula insyaAllah kita sambung semula. Masa sudah habis. Jadi insyaAllah kesimpulannya ialah terapilah diri kita. Kalau kita sakit, carilah doktor. Di samping, di waktu yang sama, kita berdoa kepada Allah. Banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, insyaAllah lebih memberi, orang kata, mujarat lagi, dan kesembuhan kepada penyakit yang kita hadapi. InsyaAllah sakit kita akan sembuh, mudah-mudahan insyaAllah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik kakak pukul 2. 2 minit betul dah kita.
1: Selamat petang adik kakak semua. Adik kakak Kang. Jadi lagu mana kat adik kita hari ni adik kakak eh?
0: Kedai adik kakak lah, kedai Padang dengan Kak Ngoh ni.
1: Alhamdulillah. Baru lepas makan, baru lepas maya tu tenaga lebih sikit tu. Masuk pukul 2 ni pada.
0: Alhamdulillah hari ni hari molek berkali makan free saja ya pagi sampai kau tengah hari ni. Setakat ni lah
1: adik. Alhamdulillah.
0: Rezeki
1: dan juga orang yang mengadakan majlis hari ni pun kita doa-doa biar rezeki murah-murah semua lah. Dia kongsi rezeki ni pada comel. Sebab kata apa ni, berkat daripada kita kongsi rezeki tu, rezeki lain mari pula kepada kita.
0: Ya molek buat amalan adik kakak deh. Tak kira lah dia nak kongsi rezeki ni, tak nanti kau duit emah.
1: Duit emah banyak. Tidur.
0: Buah-buah kayu pun boleh. Kalau betul lelah ni kenapa ada musim motel.
1: Dokong pun banyak dah tu. Motel pun banyak dah.
0: Daripada jatuh dah, luruh, tak ada orang nak makan tu. Baiklah royak, marilah kutik-kutik makan buat kelik kau.
1: Buat kelik kau dah. Wakah-wakah tak balasoh kau, tak kena-kena runcit wiperi je.
0: Pahala dia tak habis dari aku.
1: Betul.
0: Sampai ke bila-bila. Kita hidup selagi pokok tu hidup. Kita mati sehinggalah pokok tu mati. Tapi semasa pokok tu hidup, semasa dia buah, orang lain pakat makan, pahala tu tak mati.
1: Betul.
0: Walaupun pokok tu mati.
1: Situ duduk adik kakak.
0: Walaupun pokok tu mati, kalau kita dah biasa duduk beri kat orang sedekah, kat orang buah dia,
1: Pahala tu tak mati. Sentiasa berjalan, sentiasa berterusan
0: Kalau Allah Ta'ala winapok bahawa besarnya pahala bersedekah ni,
1: tak buat kerja yang lain.
0: Pendek kita kata tak boleh kereta pun tak apalah, we kok orang belakang.
1: Kita buka panggung lah maknanya.
0: Kita buka panggung dulu.

0: Dia ada akak bahagia anak yatim deh. Ha, jadi lagu tu lah pada gamak gamak dia pada nak sambut saat ni dia kabar-kabar tu bit lagu dia tak boleh kecek panggil tak boleh bukan ni dek akak weh.
1: Ha tu yang pada terkedu tak dia tu.
0: Ha dia kan ni dia cidik pada kita ni. Kecek panggil sikit debut selalu.
1: Tak ada habisnya puak selalu. Aduh. Tak lah hot the call tadi. Itulah. Nak boleh bersambung dengan lagu tu comel lah lagu anak yatim.
0: Anak yatim.
1: Sedekah ke anak yatim.
0: Ya.
1: Dalam kru air dia dia kata mari dia kata mu tahu ke dak siapa yang mendustakan agama
0: dalam Quran.
1: Dia kata mu tahu dak siapa yang mendustakan agama antara orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menjauhi anak-anak yatim dan juga yang buat uduk
0: buat
1: anak yatim.
0: Buat tahirkan anak yatim.
1: Dia buat persamaan begitu. Faham tak adik aku? Tak, maknanya sebab dalam Quran ayat dah kena jaga molek anak yatim, jaga hati dia sedekah kau dia bui benda-benda hak molek kau dia biar dia gembira kau anak yatim piatu ni tak ada apa.
0: Yalah.
1: Itu dah dah dalam tu. Maknanya kalau kita mendustakan benda tu samalah kita mendustakan agama kita sendiri.
0: Dia
1: perumpamaannya gitu lah. Siapa yang mendustakan agama dia adalah orang yang yang buat nyanyo buat mendustakan anak yatim. Samalah tu. Noyaknya jagalah anak yatim ni.
0: Anak yatim jangan piatu. Kata jangan salah guna kuasa. Kakak demo ni tak kata demo lah. Kalau dia nampak harta-harta sikit, contoh. Benda-benda anak yatim kakak dia sekelip mata ataupun kakak dia mau pejam mata, Pak Da.
1: Ya.
0: Anak yatim di maknanya gana kat ngon ayat ni.
1: Hak anak yatim itulah dipertikaikan. Tak, gitu tak maksud dia tu.
0: Kan
1: anak yatim tu tak?
0: Yalah.
1: Nampak lekat-lekat tadi tu. Dia maknanya, hak pada anak yatim tadi kat Angga, bahawanya cerita mengenai hak anak yatim ni banyak dalam Quran. Tu menunjukkan Allah Ta'ala wih perhatian khusus kepada anak yatim dan juga kepada kita. Ya Allah Ta'ala ayat dah makan hak makan harta anak yatim.
0: Lepas tu
1: buat baiklah dengan anak yatim. Maknanya banyaklah benda-benda dalam Quran sebut pasal anak yatim ni. Jadi gitu adik aku. Tapi itulah kita ni kadang-kadang tak ingat, tak khabar. Sebab tu dalam menguruskan harian kita kalau kita ada tak kira lah anak saudara kita ke, waris-waris kita ke, anak yatim piatu tak utamanya dah. Kalau boleh, jaga molek setiap sen hak kita.
0: Setiap sen tu kita kena jaga molek.
1: Hak dia. Setiap sen hak dia. Kadang-kadang kita ni, walaupun kita bagi tanah lah kata. Maknanya harta anak yatim tu ada. Atau pok-mok-pok dia meninggal. Jadi tinggallah tanah ke anak yatim sikit. Mana harta saka anak yatim tu lah. Jadi kita ni pok darah agak duduk sebelah-sebelah. Kita kata tak apalah. Anak darah aku juga. Kita pun panjang sikit bahagian kita. Ambil tanah dia sikit. Contoh. Kita duduk buih buah tu lah tadi kat Angga. Buah anak darah aku juga. Tak ada orang lain tu duduk marah. Jangan, tak boleh. Walaupun anak saudara pun tu harta dia, hak dia, hak anak yatim. Kita duk main wak sedak kita kan. Anak saudara kita tak kena nak marah kita.
0: Budak tu memang tak mana tapi dari segi agamanya tak boleh lah.
1: Tak boleh. Itu harta dia.
0: Kena
1: royak kau dia kalau dia bui-bui tak bui kat jangan wak balah tu hak dia.
0: Betul?
1: Tak apalah mun tak bui. Aku anggap mu tidak anak saudara aku. Siapa kau pihak perikat
0: siapa
1: tu?
0: Siapa tahap tu?
1: Ada siapa kau perikat tu tu.
0: Betul.
1: Okey, harta, putus silaturahim. Sepatutnya anak yatim ni kita kena bela. Tak boleh buat nyanyo ke dia. Benda-benda kadang-kadang kita tak suka. Apa-apa kita nak tanggung dosa.
0: Betul.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Di mana saja anda berada.

0: pendekatan.
1: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit tekok.

0: Baik, adik kakak. Kita lah ni tu pukul 2.32 minit petang, Pak Da.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Tetamu istimewa kita. Hari ni Cik Wes.
1: Hari ni Cik Wes seorang.
0: Cik Wes seorang. Sekarang dengan Cik Pak ni. Tapi hari ni... Hari ni seorang ni. Tapi tak apalah, dia kata seorang pun. Apa ni Cik Wes, dia kacau apa tu. Loh, dia kata Wes ni.
1: Tidak rasa kesih.
2: Pak Da ada, Kak Ngah ada. Kepot dia lah.
0: Jadi hari ni bersama dengan Pusat Rawatan Humaira. Apa ni, hari ni kita nak bercerita ataupun berkongsi mengenai jus lah.
1: Jus Humaira Gold.
0: Jus Humaira Gold.
1: Betul tak? Jus Humaira Gold.
0: Supplement ataupun makanan kesatai. Makanan tambah.
1: Okey, adik akak boleh lah. Siap sedia adik akak. Sekalanya ngujur-ngujur dia ada tawaran istimewa. Kebetulannya stok kita pun masih banyak lagi ni. Stok masih banyak lagi. Jadi jangan sapa orang kata.
0: Jangan sapa stok habis.
1: Padut nekai bila-bila. Bila tak ada, dia buat ada lain-lain. Tapi sekalanya jus merah ni kalau ada pun dia semetar je. Ngok tu minta 5, ngok tu minta 4 dah offer. Pulak beli sekian-sekian banyak boleh harga murah pulak. Jadi jarang orang beli sebotol.
2: Jarang orang beli sebotol.
1: Tapi kalau ada kakak nak beli sebotol pun tak ada masalah. Cumanya kalau beli banyak botol ke harga murah lagi. Ada hadiah lagi.
0: Betul.
2: Kau banyak kau jimat.
1: Kau ramai beli. Kau ketinggalan lah adik kakak. Kalau lambat-lambat kak.
2: Orang lain siap dah. Kita duk main.
0: Kita duk main sakit lutut. Kita duk main tak segar mata. Nak silap pun tak boleh lagi.
1: Kita pergi ke Cik Wai dulu.
2: Assalamualaikum. Kak Ngoh, Pak Doh.
0: Assalamualaikum.
2: Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM. Dan hal paling utama sekali, tetulah pelanggan Pusat Rawatan Humaira kita ditunjung tu Kak Ngoh. Sekalo lah kalau Cik Wai mari, dia tak ada benda lain Kak Ngoh Pak Doh. Dia dua perkara je. Kalau tak ngurut sarah, Jus Humaira. Jadi dua ni yang kita ada perkhidmatan yang kita ada di Pusat Rawatan Humaira lah. Jadi jus ni hak kita ada ayat sama dah Kak Ngoh Pak Doh. Cuma kita nak perangak balik je lah. Jadi orang kata jus Humaira ni supaya hak Kang Royal tadi lah. Jus ni ada supplement.
0: Ataupun makanan tambah.
2: Orang kata ikhtiar Kak Ngoh. Rawat secara dalam ni. Jadi yang mana orang kata mu ayah, adik kakak, hak ada masalah kesihatan lah. Terutama hak lah ni macam-macam lah Kak Ngoh. Ada macam-macam lah ni Kak Ngoh. Tak kira orang kata tua kau, muda kau. Ada masalah berlaku. Jadi orang kata hak mana ada masalah kecil manis ko, masalah saraf ko, masalah darah tinggi dan juga masalah buah pinggir. Orang kata kena dengan molek lah. Kena dengan molek. Orang kata kena fokus. Dan juga orang kata kalau kata dengar apa dengar dah, fokus-fokus dah. Kalau tak terah, tak jadi apa.
0: Tak jadi apa juga.
2: Jadi orang kata kena terah. Kena terah, barulah boleh rasa dia punya kesel dia. Dia punya perubahan dia lah ke mana. Jadi kalau duduk dengar saja, duduk orang kata...
0: Masuk lingur kiri, tubik lingur kanan.
2: Jadi orang kata tak terah.
0: Tak terah, tak jadi.
2: Tak ada perubahan
0: tak dia. Tak ada perubahan,
2: lah.
0: Betul?
2: Ada main sekat tu je. Orang lain, kau lama, kau orang kata kalau... Sebelum ni selebek kak, boleh dah bangun-bangun duk cokoh. Kalau sebelum ni duk cokoh, boleh dah bangun jalan.
0: Bangun jalan.
2: Kalau kata sebelum ni... Orang kata boleh turut tanah, boleh...

0: alhamdulillah sihat molek dah. Kita duduk sekat tu je.
1: Dengar saja tak bertindak tak jadi.
0: Betul. Ha, sebabnya apa kita ni kak ngah, kita kena yakin sekarang ya kak ngah. Setiap nyakit ni dia ada ubat dia.
1: Betul.
0: Ha, jadi kita kena ikhtiar. Barulah orang kata kita boleh sembuh. Jadi orang kata untuk yang orang kata hak terutama sekali lah, hak penting sekali kat Angah. Untuk nak siap ni kita kena jaga pemakanan kita.
1: Jaga pemakanan lah.
0: Jadi sebab apa? Sebab salah satu puncanya mari nyakit ni adalah pemakanan kita kan. Gapa dia hak kita makan, gapa dia hak kita minum, gapa dia hak kita ada amal. Sebabnya lah ni orang kata muda-muda lagi kena kecil manis dah.
1: Kena sarah dah.
0: Dah tinggi pada kalau buah pinggir tak cerita lah kat ngah. Muda-muda lah ni pun ramah dah kena.
2: Budak-budak lah ni retek nak makan ikut dek. Lepas tu saya prima pula taknya ambil. Makanan-makanan tambahan untuk kesihatan taknya ambil dah. Nak makan benda kosi kok dek. Orang kata tak ada perisai lah.
0: Tak ada benteng nak mencegah.
2: Tak ada benteng nak mencegah daripada tu masuk
0: tak ada penapih. Dia ibarat tak ada penapih ni kat benda yang masuk tu masuk direct daripada.
2: Dia
0: tak ada tapih. Jadi dia kata cuba kita tengok balik kalau orang-orang dah ambil dulu pada dah. Orang dulu dia ada amal dia akar kayu, dia ada amal herba-herba. Dia lebih minum hotel pada untuk kesihatan dia.
1: Untuk kesihatan.
0: Kita hai molek-molek kat ngah kalau dia kata mola ni 78 80. Molek-molek ya kago.
1: Segar
0: molek. Dia kalau kita lah ni 40 pun orang kata lutut
1: goget.
0: Pinggir tak sekitar. Pinggir ada mai sakit semacam tu.
2: Cewek royak ke kat ngah muka tu.
1: Contoh.
0: Tapi cuma cewek royak dia cuma tengok kat ngah lah.
2: Contoh. Contoh tu pada tanya mata mata lah kena.
0: Tengok kat ngah. Ibarat contoh gitu kan. Contoh. Kalau orang lama dulu tu 70-80 sihat molek. Dia jaga pada dia makan orang kata hubur-hubur akar kayu. Jadi dia kata apa kita tak balik kepada orang kata cara lama. Cuma kalau ikut kita balik cara lama kita payah sikit lah. Kita kena pergi petik diri, kita kena pergi cari sendiri kat ngah. Jadi orang kata benda hak mudah ni ada dah. Orang kata
2: Hak siap ada.
0: Hak siap proses dah, hak siap orang kata siap berlaku dah. Cuma kita minum je.
2: Tapi dengan arti kata lain, kita tidak menghalang adik kakak nak guna kaedah modern sekali.
0: Boleh, tak ada masalah.
2: Itu pilihan adik kakak. Cuma orang kata ada pilihan lah.
0: Ada pilihan. Orang kata baik kita buat pilihan daripada kita tak buat langsung. Baik kita buat pilihan.
2: Tak kisah lah nak ambil yang mana pun dah.
0: Tak kisah pada nak ambil yang mana-mana pun. Orang kata biar ada pilihan. Daripada kita tak buat langsung, tak ambil kata tindakan langsung. Jadi orang kata khasiat pun dia kalau kita proses lah ni pun kat ngah dah. Dia khasiat dia pun sama je kat ngah, tak ada beza. Sebabnya dalam tu kita ada meringa, kita ada juga tunjuk langit, dia kata.
1: Betul.
0: Dan banyak lagi herba-herba lain lah. Lepas tu pula jus merah kita ni dia kata bahaya pengawet tak ada. Perasa pun kita tak ada. Rasa dia tu
2: rasa
0: kata, akar original kayu akar kayu. Rasa pahit. Rasa payah kat ngah. Dia kata rasa asli lah.
2: Tapi boleh telek.
0: Boleh telek.
2: Tidak lah pahit siapa tak
0: boleh telek. Sebab orang kata mau ayah duk minum molek-molek ya. Kata hok pahit ni dah ubat ya kata.
1: Betul.
0: Kalau hok manis ni dia tak jadi kau ubat kan. Dia akan jadi kau mudarat. Jadi dia kata orang kata kalau kita nak ambil kita kena tengok jugalah benda kita nak ambil tu orang kata ada ke beri kesan ke ataupun tengok feedback orang ke. Sebabnya pengguna kita sebelum ni kat yang mana dah amal jus merah ni kata banyaklah we feedback hok positif lah. Kata hok baca kecil manis dia turun molek ada. Ada hok darah tinggi dia ke hok comel. Kata kalau hok ada sebelum duk mai kebas kebah apa semua tu. Alhamdulillah lepas dia amal tu alhamdulillah okey. Dan juga ada hok mai ada masalah buah pinggir tu. Dia duk amal daripada tahap 5 ataupun tahap 4 dia turun lagi ke hok comel ada kat.
1: Betul.
0: Dia meramalah orang kata pelanggan-pelanggan kita hok duk amal ni dia royak feedback ni lah hok molek lah.
1: Betul.
0: Jadi kata kalau nak ambil untuk jus ni kat ngah dia hanya minum pagi je sekali sehari
1: satu cup
0: dia kita akan bagi cup dia lah
1: ada 30 ml
0: tu ambil sekali sehari pagi sebelum sarapan lah. Jadi yang mana nak dapatkan jus ni untuk harga sebotol dia kat ngah harga dia RM129
1: sebotol.
0: Tapi kalau ambil untuk promosi hari ni ambil 3 botol kita bagi harga RM300 dan juga kita akan bagi percuma sebotol minyak ngurut kan. Jadi kalau nak

0: Dekat kau kita masih lagi bersama dengan Cik Wei petang ni untuk jus Sumairah Gold. Jadi seperti mana Cik Wei kata tak adalah, kalau sebotol dekat kau nak terah boleh beli sebotol, tak ada masalah Cik Wei deh. Dengan
1: betul.
0: Dengan harga RM129 ya. Tapi kalau demo-demo nak beli banyak ataupun nak beli harga promosi 3 botol, dia boleh RM300 Cik Wei.
1: Cuma minyak ngurut pula kan.
0: Percuma minyak ngurut.
1: Minyak ngurut ni kan kita ayat lalu hanya boleh melalui beli melalui pusat rotan kita je.
0: Maknanya pergi beli di SQ kita
1: ni. Di SQ ataupun kata pos ataupun COD baru boleh minyak ngurut kita.
0: Minyak ngurut.
1: Kalau di kota di ajen kita tak ada minyak ngurut.
0: Tanya minyak ngurut. Okey, baik. Jadi boleh cuba lah dekat kak deh. Sebab setahu kak Angoh lah. Cik Wei ni dia orang yang selalu ngata-ngata Cik Wei deh.
1: Iya juga.
0: Ada ngata-ngata dekat-dekat tu. Jadi Cik Wei tengok sendiri lah perubahan-perubahan demo-demo yang terapa mengamalkan jus Sumairah Gold ni.
1: Iya betul.
0: Daripada
1: diri mana kita buas diri dengan dia.
0: Buas diri dengan pengguna dia. Ada.
2: Sepanjang di atas tu ada jumpa orang yang duduk selebih tak ada bangun.
1: Ada.
2: Lepas hari menu tu dia buat nampak perubahan.
1: Ada. Banyak. Kata kebanyakan dia lagu tu. Kebanyakan hidup dia kata hari hari hanya duduk dengar radio.
0: Oh,
1: tu je. Okay.
2: Memang yalah,
1: dia tak boleh nak buat
0: apa.
1: Dan juga orang kata siapa aku hari ni tu adalah dia. Orang kata pelanggan tu dia masih duk amal lagi jus merah kita ni.
0: Masih nak
2: kebanyakannya gitu.
1: Banyak.
2: Dan kebanyakannya juga masa sakit baru nak menyari.
1: Ha betul.
2: Masa duk sehat lah ni tau sakit. Royaklah berapa apa tak dia bercara.
1: Orang kata memang ramai lagu tu.
2: Ramai gitu.
1: Ramai lagu tu dan juga kalau kita duduk tengok balik atau duduk kaji balik. Orang kata siapa tahap tak boleh nak bangun, tak boleh nak jalan, barulah kalau
0: baru
1: nak
0: cari.
1: Baru nak tia. Kalau kata sebelum ni duk rasa sikit-sikit, kebah-kebah, serbes-serbes sikit tu, orang kata sakit urat sikit, tak layan lagi kat dia. Awak tak cara lagi.
2: Apatah lagi, awak tak ada penyakit langsung.
1: Awak tak ada penyakit langsung, kita dia ibarat sarah
2: tak
1: ni.
2: Tak cara lah.
1: Pada ada, sarah ni, sebab penyakit awak kita tak nampak.
0: Betul.
1: Kita duk rasa kita tak ada sakit.
0: Betul?
1: Tak ada sakit sebab dia ni orang kata sakit hak kita tak boleh nampak sebab dia tak macam luka. Kalau luka ni kita nampak kelih, darah nitik apa semua dah. Jadi sarah ni benda tak nampak. Benda dalam meh kita cuma kita boleh rasa sakit pinggir, rasa sakit urat, rasa tak sedap tubuh, rasa serbes-serbes, kebah-kebah. Tapi apabila kita kata rasa tu kita buat tak tahu je. Sebab dia tak ada efek. Dia kata macam alah sakit biasa je. Tapi sebenarnya benda tu dah ada dalam diri kita. Dan juga benda tu orang kata nak merebok. Dan tunggu masa je. Tunggu masa sampai satu tahap. Satu masa dia akan bagi orang kata hak berat tu.
0: Hak berat selalu.
1: Tak boleh bangun. Tak boleh selubing.
0: Tak boleh bangun.
1: Tapi hak pelanggir-pelanggir, hak duk amal, hak cuba duk tengok, hak duk amal jus kita ni. Orang kata daripada dia tak boleh nak bangun. Asal dia kata duduk cokoh, duduk gol ni. Tapi dia duk amal jus kita ni. Kata dalam 2-3 bulan lah. Kata 2-3 bulan duk amal jus merah kita ni. Dia boleh duk cokoh molek kat ngor.
0: Perubahan dia.
1: Dia boleh kalau hak kata sebelum ni tak boleh nak akak tangan, tak boleh nak gerak. Dia boleh ada pergerakan.
0: Ada pergerakan.
1: Dan juga setelah lagi cuba duk perhati. Awak kata muka dia tu macam orang ada tenaga dah. Dia ada balik tenaga dia. Awak kata kalau daripada sebelum ni dia tu nampak letih, nampak lahir dia.
0: Pucat dia.
1: Dia amal jus merah 2-3 bulan dan kita nampak perubahan dia lah.
0: Awak
1: kata dengan dia tu boleh kecek lacak molek, dia tu awak kata dengan ada pergerakan, dan juga ada hak setengah tu kat ngadap. Dia memang tak boleh nak buat kerja langsung. Orang kata dia duduk di rumah tu, ibarat kata dia ni boleh jalan tapi kata cepat letih.
0: Cepat
1: cekak. Dia amal jus merah gua kita ni. 2-3-4 bulan dah amal, 2-3-4-5 botol dah amal. Alhamdulillah kan Allah. Sampai ada satu mak tu, dia siap royak tadi. Mak baru lepas cabut rupu. Dia
0: ada
1: orang dulu-dulu kan dia pakai sabit ni ya. Dia kata baru ngupuk ni kata. Mak baru sudah ngupuk. Dan royaknya dia tu dah ada tenaga kat ngau. Jadi dia kata benda ni tak mustahil lah. Mana kalau kita kata kita nak rawat ataupun nak ikhtiar cari kaedah rawatan. Cuma kita ni apa pak dawet tadi lah. Nak tunggu berat dulu barulah nak cari. Jadi
0: dia berat agak nyakit ni.
1: Dia berat agak nyakit ni.
0: Maknanya rawatan pun berat lah.
1: Rawatan dia bukan setakat berat kat ngah dah. Masa kita.
0: Masa.
1: Lepas tu kata nyusahkan anak-anak lagi.
0: Betul
1: kalau
0: lah.
1: Kalau ada anak tak apa. Kalau tak ada anak, tak ada lelaki, tak ada bini ni. Macam ni payuh kat ngah payuh. Jadi dia kata sebelum lah. Sebelum kita ni kata teruk. Carilah ikhtiar.
0: Betul.
1: Terah lah. Kata cuba amat tak salah kita cuba kat Angah.
0: Yeah,
1: ibarat kata kalau kita nak cuba ni kat Angah, kita terah 3 botol.
0: Terah
1: kata tak ada perubahan langsung. Langsung tak ada. Tapi kalau kata
2: ada perubahan.
1: Ada perubahan sikit. Kata terah lagi kat Angah.
2: Teruskan amat.
1: Lepas tu kata kalau dah rasa sedap tubuh, makan macam biasa je. Sebab itulah ada pelanggan kita ni sampai setahun lebih duk amal sokmo. Habis order. Ataupun habis mai beli.
0: Dia kata
1: duk amal sokmo. Sampai dia kata dah jadi macam rutin harian dia. Jadi dia kata tak salah lah kita cuba.
2: Sebab jadi, benda ni bukan kata patah gapo tak ada.
1: Tak. Benda ni tak perlu nak patah gapo.
2: Dia makan biasa.
1: Makan biasa. Tak perlu nak patah gapo kat aku. Boleh makan belakolah. Jadi dia kata kalau nak dapatkan jus ni, sekali lagi Cik Wewayak, kalau dapatkan jus ni, harga sebotol dia RM129. Kalau ambil 3 botol hari ni, kita akan bagi RM300 percuma sebotol minyak ngeruk. Dan juga untuk dapatkan minyak ngeruk ni hanya di SQ je.
0: SQ sahaja.
1: Di ejen kita memang tak ada lah. Nanti abang ada pergi minta di ejen kita kan. Ejen kita memang tak ada.
0: Tak ada.
1: Dan juga kalau ejen kita hanya ada 2 kan. Di Melawi, Kak Ayah di FBT. Dan juga di Jetih, Galeri Hidayah.
0: Galeri Hidayah.
2: Di ejen ni kalau beli 3 botol boleh harga tu juga kau?
1: Di ejen ni Pak ada harga dia.
2: Harga dia.
1: Harga sepotol. Dia juga harga sepotol.
0: Dia juga harga sepotol.
1: Jadi nak promosi harga promosi ni hanya di SQ sahaja. Dan juga nak minyak pun di SQ kita. Okey, di SQ kita. Kita ni kalau kata yang berdekatan yang boleh mari di pusat rawatan kita, mari di pusat rawatan kita ditunjunglah belakang Pasaraya Giant. Jadi kalau yang jauh tu contohnya Jeli ke Kerai ke Gua Musa ke, tu boleh puh kat ngah. Cuma puh ni kena buat bayaran dululah. Jadi kalau contoh orang tu dia tak boleh nak mari, dia nak puh pun tak boleh, boleh COD untuk berdekatan lah. Kecuali area Kerai, area Jeli, kita tak COD lah.
0: Tak COD.
1: Selain pada tu, insyaAllah kita boleh COD lagi. Dan juga push dan COD ni percuma saja.
0: Okay.
1: Tak kena bayar ke apa. Bayar harga jus saja.
0: Harga jus saja. Cuma kena bayar adik.
1: 300 je. Tak kena bayar lah. Harga COD tu tak kena bayar.
0: Kena bayar.
1: Kita bagi percuma. Ataupun harga push tu percuma sajalah.
0: Betul.
1: Sekali lagi, Cik Wewi nombor telefon kan?
0: Silakan.
1: 013-999-5900.
0: Okey, baik. 013-999-5900. Dia kau boleh tulis tu, dia juga boleh berhubung dengan Cik Wei kita lah. Kalau nak tanya berkaitan dengan jus sumerahku. Jadi, terima kasih banyak Cik Wei.
1: Okey, sama-sama.
0: Hari ini kita jumpa semula pula. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

pucuk bulukit yang sepak kita. Walau nak tahu lah anak sendiri. Tapi nak aku nyejek gitu mah anak sendiri. Kecil lagi nya tu. Tak kira lah besar setara mana pun anak tu. Janganlah kita duduk tel lagu tu. Lelaki mek bunga kat memang ni tak jauh lah mek bunga.

0: Kelantan FM.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut

0: dengarkan Kelantan FM. Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Kapakalah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang je ligo.

Aku nampak muka gaduh nogil kuano cuci. Aku saya nogi bana lagi ni. Aku nogi JPN. Aku nogi tukar kak nanda lah cai. Bapa mu nogi tukar kak nanda. Kak nanda mu tu punuh ko ada rusak ke? Mu ni saya tak tahu kapa satu na saya lo ni ke. Okay, aduh, kak nanti baru lah, sayang.

0: Mercato seu dia. Eita, Lene Rana, Cacanada Baruca, o Chomela, Topuas Tengona. Kalau aku tinggal, aku anak ponyo, kena pergi kedai dulu lah. Aku banyak lagi nak ayak kamu ni rana. Aduh, kelebihan kau cik uji kat negara baru ni aku nak tanya mu. Aku ustaz madiyah kan. Aloh, ustaz na, tak sanggup ni moyoh. Dengar belakang aku nak ayak. Mereka yang baru ni, dia ada 53 siri keselamatan aku nak ayak. Kalau sebelum ni, ada 23 je. Bapak ada kenal-kenal baru ni cuci. Aku nak tanya mu. Pertamanya, untuk memperkukuh sistem identiti nasional. Yang kedua juga, tosif orang itu tiru-tiru lah. Nak menangani pemasukan kat Kanada. Situ je aku nak koyaknya. Mungkin nak ingat ni Rana. Maikak-maikak ni penyawa kita lalu ni. Taduk maikak kak. Lama ke koyak kita warga asli kak kena tangkap lah.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Baik, dia akan balik semula waktu ni, Pak Daud. Kita pukul 3.14 dah tu. Pesannya daripada bayi kita kena jaga mic card.
3: Jaga molek kak kita tu.
2: Ya, deh. Jadi learning ni, Kak Ngoh duk tengok-tengok ramai lah sahabat-sahabat kita hot start-start apa ni. Hot slow-slow gitu kan mic card baru dah tu, Pak Daud.
3: Kak Ngoh tu tak ada kau?
2: Belum.
3: Belum lagi.
2: Belum
3: Pak Daud pun ingat baru minggu depan nak gila.
2: Ada mak excited tu nama pendengar kita tu Pak Ado janggut merah tu awal-awal lagi tu gigi tukar mai kat comel Pak Ado hei.
3: Baru ni deh.
2: Hak baru.
3: Pak Ado pun tak tengok lagi.
2: Comel.
3: Comel kau tak comel kena tukar.
2: Tapi itulah kata mai kat yang baru ni dia banyaklah ciri-ciri keselamatan sebenarnya Pak Ado. Jadi bolehlah cumanya tak payah buat gebolok lah. Tak payah dek gebolok slow-slow lah. JPN kata tak ada tarikh setakat ni tak ada tarikh lagi lah deh boleh buat slow-slow jangan duk gesuak-sumbak situ deh
3: tidak ada tarikh tamat bila kena buat deh mana boleh buat bila-bila masa pun
2: bila-bila masa pun boleh buat deh
3: jadi pada nak kasi sikit lah kepada demo-demo nak derma darah ni deh
2: derma darah
3: Kak Ngoh berani ke rumah darah? Gaji rumah darah.
2: Allah, dah biasa.
3: Dah biasa. Cewa. Ada orang kata bagus. Rumah darah ni.
2: Memeh.
3: Memeh lah bagus. Jadi, hok mana tak biasa lagi bolehlah orang kata.
2: Tak payah takut, Pak Do.
3: Tak sakit.
2: Tak sakit. Mula-mula tu memeh kita rasa macam gerung dah. Tapi, tak sakit.
3: Tak sakit.
2: Sementara ya, nak beli ke penuh sebek dia lebih kurang sana lah, Pak Do.
3: Ya, besar mana?
2: Besar ni dia ada gitu.
3: Pak segi itulah.
2: Allah kalau kita setara body-body kat Angoh ni tak siapa pun 15 minit pada.
3: Itulah.
2: Sementara ya. Jadi gilah.
3: Derma darah.
2: Sebab benda ni comel. Molek untuk kesihatan kita pun juga pada.
3: Dan tabung.
2: Di mana tu nak buat tu?
3: Dan tabung darah kita pun kata berada dalam keadaan sangat-sangat memerlukan lah. Kerana darah kita ni boleh menyelamatkan nyawa orang. Boleh menyelamatkan orang-orang yang memerlukan darah. Jadi hari ni kita tolong orang esok-esok dah.
2: Orang tolong kita pula.
3: Jadi pakat-pakat derma untuk sama-sama membantu. Jadinya demo nak derma darah ni yang mana ada dibuat lah.
2: Di mana dia buat tu?
3: Yang mana Esko Sukar apa ni tak nampak mata.
2: Esko Sukarelawan dan juga Hikmat Community.
3: Nanti pada baca dulu tak nampak padanya pun.
2: Ya, aku suruh pakai spek ke dia tak si pakai spek.
3: Alah. Esko Sukarelawan dan Khidmat Komuniti. Pertubuhan Kebajikan Pelatih Institut Latihan Keselamatan Kesihatan Kementerian Kesihatan
2: Malaysia.
3: Malaysia aku bagi lah. Dia akan buat program derma darah pada 26 September.
2: 20 ni hari
3: esok rusak lah.
2: Sabtu.
3: Ha, 20 September 2020 ni pukul 8 pagi hingga 3 petang di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Di antara program khidmat masyarakat deh, ataupun khidmat komuniti daripada Esko Sukarelawan, Pertubuhan Kebajikan Pelatih, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kubang Kerian. Jadi dengan aku pagi lagi lah. Biasanya orang-orang biasa rumah darah dah tu, dia ada buku dia dah.
2: Dia ada buku merah.
3: Bawa buku kita dalam tahun ni. Kita rumah berapa kali dah. Dan pada penerima-penerima darah ni, sekalanya dia ada keistimewaan dia juga kan ada. Terutamanya bila dia masuk hospital dan sebagainya. Tunjuk buku rumah darah kita tu. Dalam setahun, dalam 2-3 tahun, 4-5 tahun, kita berapa kali dah rumah darah. Dia ada keistimewaan yang diberikan oleh pihak
2: hospital lah.
3: Kepada demo-demo rumah darah tu.
2: Okey.
3: Jadi adik aku jangan lupa sekali lagi deh pada Esko Sukarelawan dan Khidmat Komuniti, Pertubuhan Kebajikan Pelatih, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kubang Krian, program derma darah pada 26 September 2020 8 pagi 3 petang di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Pakak gi belaka. Ya. Yeah.

0: Itu dia dekat kat dengan lagu Nustah tu, takutnya ada hok mengatuk, kita wi lagu segar-segangin sikit dekat. Weh, jadi alhamdulillah kita lah ni pukul 3:23 minit petang. Pada beradu sementara sebab Kak Ngoh nak bersama dengan Abang Joe Arjuna kita daripada Beauty Kasih untuk hari ni. Assalamualaikum Abang Joe.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh.
0: Abang Arjuna kita lah. Deh. Jadi alhamdulillah hari ni kita bersama, berkesempatan untuk bersama-sama. Hari ni kita nak kongsilah produk-produk di bawah rangkaian Beauty Kasih.
1: Yo, Kak Ngoh.
0: Jadi lagu mana cerita kita untuk hari ni lah Abang Arjuna kita.
1: Silakan. Okey, terima kasih Kak Ngoh.
0: Sama.
1: Ingat kau Kak Ngoh pasal lagu Universiti ni, pasal hero industri muncul the pedok ni.
0: Dia
1: capu-capu ni. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang ya ayah. Mok-mok bonda-bonda tercinta. Alhamdulillah hari ni kalau kita tengok tangan ni. Alhamdulillah cuaca kita pun molek di kata ni comel ni. Tapi takut lepas ni nak ujian tak tahulah.
0: Tak boleh nak kata lah.
1: Tak boleh nak kata. Jadi Kak Ngoh, kalau kita tengok Kak Ngoh sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, bulan ke sebulan ni semetai ya Kak Ngoh ni.
0: Betul.
1: Jadi dalam kehidupan kita ni sebenarnya ayah-ayah, ibu-ibu Kak Ngoh yang memancung kita di hadapan, yang orang kata letak kita di hadapan ni adalah masa Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Masa kita ayah. Semakin hari semakin berumur kita ni.
0: Betul.
1: Semakin hari kita mula diajar, semakin kita kehilangan Kak Ngoh deh. Hilang tenaga, hilang gigi,
0: hilang penglihatan,
1: mata koho kabu. Dan kadang-kadang lo ni ramai dah saing-saing kita hilang Kak Ngoh. Sore dipanggil balik deh. Kadang-kadang lo ni dia tidak mati, tak nanti kau tua Kak Ngoh. Duduk lolek-lolek pun tengok buka WhatsApp, weh mati saing kita deh. Tak ada dengar sakit, tak ada dengar gapo game lawak, tanya bini dia kata apa. Dia kata dia tengah bangun nak semaya subuh, khabar-khabar reboh ping. Tak ada situ deh. Anak ayatnya lo ni ayah-ayah ibu-ibu tidak syarat untuk tua Kak Ngoh kita nak mati deh. Kalau beranak lain contohnya gini Kak Ngoh. Kalau kita ni Kak Ngoh, kita ni kita kena ada mak ayah kita dulu baru kita dilahirkan. Deh, maknanya dia tak ada lah. Kita ada dulu baru mak ayah kita ada.
0: Betul.
1: Tapi dalam kematian ni dia tak nanti mak kita ayah kita mati. Betul. Baru kita mati. Dok. Kadang-kadang ada mak yang kehilangan ayah. Kehilangan anak. Macam kemarin deh. Kemarin tu rasanya hok berlaku di traffic light ke apa, jalan bayar ke apa dah. Kita kira kakak tu arwah tu muda lagi tu. Kali kita tengok dengan gambar dia. 40 hari deh. Tapi tak ada. Mungkin mak ayah dia ada lagi. Tapi dia dah meninggal.
0: Betul.
1: Jadi gitulah ayah. Yang memancung kita pada depan kita ini adalah masa Kak Ngoh. Dan tempat paling selamat Kak Ngoh dalam dunia ni, kita kata dalam bumi ni kita ni, tempatnya adalah masjid lah Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Tempat paling selesa, tempat paling selamat, tempat paling nyaman. Tengoklah hok pernah berlaku tsunami pada tahun 2000 berapa di Aceh tu. Moga lain hancur habis tapi masjid tak hancur. Nak ayat tu hai jaga rumah kita ayah-ayah ibu, rumah dia ayah-ayah ibu-ibu dia. Lepas tu tempat paling selesa nyaman situlah. Tak percaya Kak Ngoh kalau kita ada masalah, teragi duduk nak tahu dalam masjid ni lagu mana perasaan kita deh. Nyaman tak nyaman masjid ni Kak Ngoh deh. Kalau kita kira rumah kita tu Kak Ngoh, lembek-lembek rumah kita tu lembek ziana zing Kak Ngoh. Bata tu macam-macam bulu ada, daripada kabu, bulu ayam, bulu itik, bulu serati ada belako deh. Ekong lagi gapo, kadang-kadang tak jenera Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Tapi kalau pergi masjid hari Jumaat, tak imej tak ada naik mimbar, tak ada wisala, dia kerong, heret, jenera. Anak royaknya, nyamainya masjid ini selesanya masjid ayah-ayah ibu-ibu deh. Dan cita-cita semua ayah-ayah ibu-ibu kebanyakannya nak pergi masjid. Tapi supaya biar Arjuna royak tadi lah Kak Ngoh. Apabila di pertengahan jalan tiba-tiba mata kita tak nampak, dia menyukarkan ayah-ayah kehidupan kita nak pergi ke masjid. Pergerakan kita terbatas. Jadi susah untuk kita nak pergi masjid. Tambah-tambah hari ini kita ada masalah kencing mani, darah tinggi macam-macam yang menyebabkan masalah juga pada mata kita ayah-ayah ibu-ibu deh. Jadi sebenarnya penglihatan yang kehilangan penglihatan ni sebenarnya dia bukan sahaja menyukarkan urusan harian, tetapi turut menjadi menjadi bebanan untuk ibadat kita. Nak ngaji Quran tak boleh, nak jalan nak bawa kereta pun jadi tak boleh. Paling sedih sekali nak jalan dalam kawasan rumah kita sendiri pun tak boleh. Sebab Arjuna ayat minggu minggu lepas deh. Siapa tak berani nak turun tangga, takut jatuh, patuh dan sebagainya deh. Jadi benda-benda inilah hak itulah yang menjadi kekangan kepada kita selain masa. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu di Butik Kasih ni Habib Arjuna hasilkan satu suplemen tambahan untuk kesihatan mata, supaya mata ayah-ayah, ibu-ibu tu mendapat nutrisi yang cukup dan mendapat penglihatan yang baik. Yeah. Yang mana kita namakan tadi ialah jelly eye kasih. Yang mana jelly eye kasih ni kita hasilkan daripada 5 bahan yang kaya dengan nutrisi dan fungsi masing-masing untuk kesihatan mata. Kita ada goji, kita ada pine bark extract, kita ada beta carotene, kita ada eyebrow extract, kita ada lutein. Yang mana kelima-lima bahan ini sangat kaya diperkayakan dengan nutrisi tambahan untuk kesihatan mata. Maknanya kita fokuskan betul-betul untuk kesihatan mata. Macam contoh goji. Gapo kebaikan goji ni untuk mata? Dia mengelak mata kabur pada usia tua dan terjadinya degenerasi makula. Ataupun kita panggil AMD. AMD ni kanguh. Dia gini, apabila berdiri tiga di hadapan kita, kita hanya nampak hok tengah. Hok kanan, hok kiri kita tak nampak. Dia panggil degenerasi makula.
0: AMD.
1: Jadi kalau kebetulannya hok sebelah kanan tu kitanya pinjam pitih dengan dia kat ngoh. Pas kita tak nampak, nak buat mana moga tak nampak, dia kata bahasa baik, awak pinjam pitih dengan aku, awak tak nampak aku, tak siap bayar hutang deh. kita tak nampak ayah-ayah, ibu-ibu nak kata mana ke dia. Lepas tu yang kedua, pine bark extract ni dia membantu memperelokkan perjalanan darah ke bahagian mata. Jadi sekaligus mengelak tersumbat. Supaya Abang Arjuna royak minggu lepas, pada bahagian mata kita ni kat ngoh, dia ada saluran darah juga.
0: Saluran darah
1: kecil. Biar perjalanan darah tu elok. Lepas tu kita ada beta carotene. Apa kebaikan dia? Dia nak melembabkan mata. Lepas tu kita ada eyebrow extract. Dia nak mengurangkan keradangan mata, nak kurangkan bekok mata, nak mengurangkan kemerahan pada mata. Ada orang dia setengah mata dia jadi bekok, mata dia jadi meradang, merah, gatal sebagainya. InsyaAllah eyebrow extract ni boleh bantu. Lepas tu lutein ni dia vitamin untuk mata kat Angoh. Dia terkenal lah di kajian pakar-pakar di seluruh dunia. Menunjukkan siapa yang mengamalkan produk yang ada lutein ni untuk kesihatan mata, dia dalam selama 3 bulan ataupun lebih, dia akan mendapat kesan penglihatan ataupun visual lebih jelas. Kesan dia tu penglihatan lebih jelas. Sebab kita masukkan vitamin pada bahagian mata kita. Jadi Abang Arjuna nak, yang saya kasih ni kat Angoh, dia bukan obat. Dia hanyalah suplemen tambahan sahaja. Jadi ayuh-ayuh, ibu-ibu kena sentiasa tambah dalam badan kita suplemen ini supaya dia cukup. Sebenarnya suplemen ni kan, bahaya-bahaya Abang Arjuna baca tak ni, kebanyakannya boleh dapat je juga melalui makanan harian. Tetapi kita lah ni makan jadi kurang. Masalah gigi, masalah lidah tak terasa deh. Gigi tak banyak, lidah tak terasa. Jadi hilang selera makan. Bila hilang selera makan juga menyebabkan badan mula jadi lemah, apalagi mata deh. Jadi air kasih ni kan, dia dalam bentuk sumi, dalam bentuk jelly. Dia tidak memedihkan perut, tidak rasa masih, tak rasa masih, dia rasa okey, sedap-sedap molek. Sedap makan. Maknanya kalau tak ada gigi pun boleh telan lah, orang kata. Dia lembut je. Dia lembut. Kalau boleh kekoh 2-3 kali pun boleh makan dah.
0: Jelly lah.
1: Jelly. Dia dalam bentuk jelly. Dan dia ni dalam satu kotak ni dia ada 15 session untuk 15 hari. Maknanya untuk 15 hari makan sekali sehari pada waktu malam sebelum tidur dah. Dan sepanjang Abang Arjuna jual jelly air kasih ni ayah-ayah, ibu-ibu, Abang Arjuna mendapat banyak maklum balas positif. Macam contohnya pakcik ni di Pahang, dia kata dia amalkan 10 kotak dah. Dia kata dia pergi cek hospital, doktor kata mata dia okey, alhamdulillah dah kembali pulih nampak. Dia kata mata kiri ni ada nampak bayar dah. Sebelum amalkan air kasih, pandangan dia gelap. Maknanya pakcik ini dia mengalami masalah penglihatan yang serius lah. Alik kiri tu tak nampak terus mula-mula. Bila dia amalkan jelly air kasih, dia masuk minyak, masuk gerih, orang kata deh. Mudah peher kan? Masuk betul vitamin, jadi nampak bayar-bayar. Lepas tu di Terengganu, dia kata kelabu mata mak dia ni sudah kurang dah. Mak dia ni usia 80 tahun dah. Lepas tu dia kata di Perak, dia beli ke ayah dia. Dia kata ayah baru cuba sekotok, mata ayah semakin cerah. Kalau dulu kabur. Nak ayat ni kebaikan dia. Cuma dia kena amal sama lah ayah-ayah, ibu-ibu. Tak boleh lah makan 15 hari berasa molek tinggal. Sebab dia kan suplemen. Kita kena masuk sama dia. Dan harga dia kan, satu kotak ni hanya RM100. Sangat berbaloi lah kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada masalah kena buat pembedahan sebagainya. Lo ni kos tak ada dah 3,000 kat ngoh. Yeah. 5,000 katah. Kadang-kadang 10,000. Perubatan kita semakin mahal. Orang sakit semakin ramah kat ngoh. Kalau pergi hospital KJN nak tunggu queue pun lambat untuk nak buat mata. Jadi cubalah berikhtiar kita kata ni. Harga dia ni 100 hias sekotok.
0: Dalam sekotok tu ada 15
1: sesi. Ada 15 hari. Ah, 15 sesi untuk 15 hari. Jadi kalau beli 2 kotok sebulan lah. Cuma kalau hok mana beli ne kotok untuk 3 bulan, habis Arjuna bui hanya RM500. Jimat 100 ya kan.
0: Jimat
1: 100 ya. Maknanya beli 5 percuma so. Jadi boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Ataupun boleh pergi ke online kita. Di Shopee ada, di TikTok ada. Lalu ni TikTok kita tengah buat live. Boleh kita tengok mana ada voucher ke apa. Boleh beli boleh situ selalu kat ngode. Tak mana nak guna voucher ke, nak guna Shopee Pay Later ke apa ke, boleh berlaku situ deh. Jadi Abang Arjuna ada so lagi nak ayat kaya ayuh ibu-ibu berkaitan dengan masalah kulit ni. Cuma kita berhibur dulu sementara kat ngode. Lepas tu kita mari semula.
0: Okay, baik.

0: boleh. Lepas tu kalau katalah duk gata. Ambil tuala basuh kau dulu, letak atas kulit tu. Lepas tu barulah itu dia. Tambah lotion ni barulah dia mudah sebab kulit lembab. Okay. Baru ni habis Arjuna nebah kan. Ngoh habis jadi merah kena lalai kan. Jadi gata. Habis Arjuna bubuh dia tu alhamdulillah. Kalau ada anak-anak jenis kulit sensitif, enzima sebagainya, terah bubuh. Terah bubuh. Kurak ke apa kan. Terah bubuh. Sebab kunyit putih ni dia sangat baik untuk keradangan. Okay. Untuk anti radang dah. Jadi harga dia kat Ngoh, Glucoskin ni harga asal dia RM35.9 kat Ngoh. Tapi hari ni Abang Arjuna nak beri RM25 ya kat Ngoh. Nak wish dekoh hari ni. So RM25.
1: So RM25.
0: Asalnya RM35.9. Okay. Kalau beli dua, sepatutnya RM25. Siapa RM25, RM50. Jangan bayar RM50, bayar RM45 kat Ngoh.
1: Ya. Maknanya dapat dua.
0: Dua RM45. Kalau zaman dulu di Expo dia ada syarikat gila babi dia panggil. Ni Abang Arjuna nak buat gitu juga kat Ngoh dia. Jadi RM245. So RM25. Harga asal dia RM35.9. Jimatlah. Boleh guna dalam masa 2 bulan tu. InsyaAllah. Boleh tengok juga di FB, di TikTok kita ataupun di Shopee kita. Kasih HQ ataupun boleh hubungi nombor Abang Arjuna Wish sekali lagi.
1: Baik.
0: Nombor tadi 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 ataupun TikTok dan Shopee Taik Jah Kasih HQ. Lalu ni dekat TikTok Kak Amalia tengah buat live. Boleh tanya dia selalu minta minta lagu mana, nak minta harga orang dengan dia dah. Lepas tu hak duduk di Gua Musa saat ni kat Ngoh, boleh gitra minum Arjuna Kasih Manja Kasih Percuma di Petronas Gua Musa, jalan ke Cameron Highland. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, siapa ada masa Abang Arjuna nak undur diri, ingat ayah-ayah ibu-ibu, kesihatan ni merupakan pemangkit utamalah kehidupan kita. Apa yang penting sekali kena jaga baik-baik.
1: Okey, baik. Terima kasih sama. Okey, baik.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: tu dia.
1: Masih lagi tak ya, Kak? Sama dengan Pak Don Kak Ngoh ni.
0: Alhamdulillah. Dia jadi kalau orang tengah-tengah buat kerja, duduk tengah bertugas untuk waktu ni, selamat bertugas jugalah Pak Don.
1: Ya, ya, ya.
0: Moga tahun ni baru pukul 3.52. Dia waktu bertugas lagi tu.
1: Ada dua jet lagi.
0: Ada dua jet lagi. Hai, lah ni kena jaga molek masa bekerja ni Pak Don.
1: Ya, ya. Kita nak kasi dari aku semalam, kemarin. Kemarin tu bunyi kata di beberapa negeri, kata berlaku gegare. Gempa bumi.
0: Tak, dalam berita semalam pun Kak Ngoh tengok Pak Don.
1: Di Johor.
0: Batu Pahak. Johor. Lepas tu dia terasa juga gegare tu di Melaka sikit. Dan juga di Negeri Sembilan. Sekitar-sekitar dekat tu lah. Nalik juga kita Pak Don. Kita tak besok pagi gini.
1: Itulah kata kita ni, Allah bersyukur sangat lah kita ni, Kak Ngoh. Negara kita ni, orang kata tak ada benda-benda pelik-pelik.
0: Tak ada.
1: Setengah-setengah negara tu ada gunung berapinya.
0: Kita pun sekadar banjir. Hujung-hujung tahun. Tu ada akak weh.
1: Syukur kita ni, orang kata negara kita
0: menang,
1: ni.
0: Hak berat tak ada lah kita.
1: Berat menang tak ada negara kita ni. Jadi hak berlaku kemarin pun adalah skala yang kecil lah sebenarnya katanya.
0: Iya.
1: Tapi tu pun, kelek kabut juga. Tak besok. Gegar Pak Don duk baca dalam media sosial tu. Dia kata dia ingat kau dia pening. Dia ingat kau dia pening. Berasa nak rebah. Rupanya gegar.
0: Gegar lah. Okey.
1: Gegar jugalah tengok kau video dia atas tu. Kau kenalin jugalah dia. Macam-macam lah dunia apa lah ni berlaku macam-macam. Dan hok kemarin kau hok mati dalam kereta tu.
0: Kemarin juga pada. Kata siapa masa dia situ ada kat weh. Tapi lagu tu lah. Kata betul lah kata deh. Bila siapa masa ni tidak kurang sesaat seminit.
1: Tidak lebih tidak kurang. Bila siapa masa dia.
0: Siapa masa dia deh.
1: Tapi yang mujur lah kereta pun tidak jalan deh.
0: Bunyi kabarnya kata duduk tunggu traffic light lah. Tunggu traffic light hijau. Jadi maknanya di situ. Kak Ngoh duk baca-baca jugalah. Orang pelik care lah. Ada maknanya kereta tu tak gerak. Orang ramah pun, orang awam pun pergi hitam. Tengok. Lepas tu dia mau tolong keluarkan lah.
1: Sebelum tu apa dah tak ingat lah berlaku di negeri mananya. Tapi sebelum sehari dua baru ni juga. Dua orang mati dalam kereta. Keluarga duk cari-cari tak balik rupanya meninggal dalam kereta. Tapi negeri mana tak ingat lah pada.
0: Lagu tu lah.
1: Allahu Akbar.
0: Mudahnya mati.
1: Yalah nak mana.
0: Tapi lagu tu lah.
1: Jadi kita ni gitu ada akak weh sentiasa berwaspada lah. Kalau berasa tak sihat dok.
0: Berasa macam.
1: Berasa lain macam.
0: Lain macam dok.
1: Gila hospital dok. Betul lah mati ni. Kata
0: di mana-mana pun mati. Siapa masanya mati dok.
1: Cuma kita boleh ikhtiar. Kita boleh rasa dok. Kita boleh rasa kesihatan kita.
0: Kadang-kadang kita gini Pak Do. Supaya pening lah. Contoh. Lain-lain dok. Kita rasa macam pening je ni kalau. Pening je ni kalau. Dia gambar sikit-sikit tu sebenarnya kita rasa cumanya kita tak tubik ataupun kita tidak layak. Sebab juga orang sakit perut contohnya lah ada. Sakit perut ni apa ni sehari dua ni ataupun buai air buat berok lah kau kata tak. Benda tu bagi kita biasa. Tapi kalau kata dia Allah Subhanahu taala kata asbabnya lagu tu gini dengan lagu tu. Jadi kita ingat paling pentingnya kesihatan lah. Kena cek tengok deh.
1: Kalau ada gambar perubahan kat atas diri kita Hak pelik lah. Maknanya sekali tak aja sakit gini mo ni. Ataupun sekali tak aja sakit gini. Maknanya tiba-tiba mari tu adalah tu gadia tak kena atas tubuh kita tu. Jadi pergi ke hospital lah. Buat pemeriksaan. Tak sedar buat anda ya sendiri lah. Mungkin kita bukan doktor.
0: Duk main bawa kali.
1: Tak sedar buat anda ya sendiri. Teka-teka sendiri tak salah. Kalau kata cegah sebelum terlambat. Ini penting ni. Lagu kan kau?
0: Nanti dulu.
1: Mana? Duk nyari lagi.

0: Itu dia dek akak weh. Dengan cerita mengapa kembali dek akak weh. Tapi kembali tak kembali jugalah. Kita nak masuk asal dah waktu ni Pak Doi.
1: Asal kita pukul berapa hari dengan kau
0: eh? Hari ni 4.15. 4.15 zon 1. 4.16 zon 2. Dan juga 4.13 di kawasan Besut Ciu. Untuk hari ni lah. Jadi boleh bersiap sedia dah dek akak. Untuk kita tunaikan solat asal selepas ni lah dek akak eh.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama

0: Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tu pukul 4.15 minit petang, Kak Ngah Kaisi Azam untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu Semai Fadu Asam untuk Zon 1 Negeri Kelantan, manakala Asam untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.15 minit petang.
1: Allah

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Sudah ada khazanah Kak Ngos siapkan itu bagi menandakan masuknya waktu Semayang Fardu Asar untuk hari ini. Zon 1 Negeri Kelantan 415, Zon 2 Pak Neblah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngos deh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu Semayang Fardu Asar hari ini 4.13 minit teh. Untuk hari ini, hari Rabu dah kok 23 September 2020 ni bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi lah, Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat Fardu Asar untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah yang berada di negeri Kelantan kita untuk hari ini. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam dengan tajuknya Khusyuknya Solat.
1: Nida Ul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi mana kita Islam, selagi mana kita mengucap syahadah, maka solat menjadi keutamaan. Hari ini banyak benda baik kita boleh buat, banyak benda baik boleh kita lakukan dan kita dirikan. Kalau kita tidak melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat. Kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau. Sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya. Allah akan jaga diri mereka. Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
2: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian Penyiaran Jakim.
1: Nida Ul Islam.

0: sudah bersama dengan Wan Hardy. Janji palsu. Lagu ni tahun 90 lah kalau adik kakak masih ingat deh. Jadi kita lah ni tu pukul 4.33 menit petang adik kakak. Ya, masih lagi setia bersama dengan Kak Angoh, dengan Pak Do waktu ini. Terima kasih banyak-banyak lah. Kalau demo tak semaya asal lagi, selesa dulu.
1: Selesa dulu.
0: Lepas tu sama kerja kita sepekala lah.
1: Ada orang kata mesej ni Kak Angoh.
0: Mesej? Okey.
1: Mesej dia kata tertarik dengan apa yang Pak Do cerita pada hari dua baru ni.
0: Cerita?
1: Pasal ubi kayu millennium. Mana
0: ubi
1: Kak Angoh?
0: Ubi kayu ni lah hok cicah-cicah nama ni kali lah.
1: Hok kita cerita pasal
0: ubi kayu cicah-cicah nama.
1: Jadi dia kata mari saya try Pak Do, tapi lugar balik.
0: Bapa ni. Ada tak boleh terima lagi lah tu.
1: Dia tak boleh terima. Di mulut dia tekak dia tak boleh terima
0: tak
1: lagi.
0: Tak boleh terima lagi tu. Dia boleh terima tu ubi kayu cicahnya kan.
1: Rohani Draman di Pasir Mas.
0: Ya.
1: Rohani Draman dia kata ambo saya try tapi lugar balik. tu tapi tak apalah try lagi hok lain pula banyak.
0: Banyak
1: orang kata kalau kita makan tulah pun puas juga. Try lah hok lain-lain,
0: betul,
1: rasa lain-lain.
0: Serupa kulak lah dulu Pak Dada.
1: Dulu
0: kulak ni kita buat gula je. Sayur je ni. Tapi lo ni kulak pun demo.
1: Buat goreng. Supa goreng pisang.
0: Supa juga bayar. Bayar merah tu lah.
1: Yalah.
0: Demo buat goreng. Jadi macam klepek.
1: Yalah, maknanya teratukar selera.
0: Teratukar.
1: Tidak salah. Mungkin dia terangai cheese kot. Dia rasa lugar balik tu.
0: Ya,
1: terangai coklat pula, cicah.
0: Coklat jadi kot ada.
1: Ada ubi kayu, cicah coklat kot. Ataupun gapoh lagi kita royak tu.
0: Mayonis kot.
1: Mayonis wadah.
0: Ya.
1: Ataupun sos tu, sos.
0: Black pepper.
1: Itulah lah kok jadi.
0: Kalau kita black pepper kat dengan kambing bakar. Tapi ni kita nak ubah sikit.
1: Awak
0: dengan ubi kayu. Modern sikit lah.
1: Tapi kalau ikut pada hot jual di bacok tu, dia kata antara yang mendapat sambut teh, ubi kayu cicah black pepper lah. Tapi apa ada pun tak ada terah lah waktunya.
0: Ubi kayu dia rebuh deh. Ada deh.
1: Dia
0: rebuh maknanya bukan masak sangat lah.
1: Kena masak. Kalau ubi kayu tak masak kembung perut. Kalau beruk-beruk bukan dia deh. Jadi kena masak lah.
0: Masak deh.
1: Cuma jangan
0: tu?
1: Terlampau lembek lah.
0: Jangan terlampau lembek.
1: Jadi
0: cicah
1: dengan black pepper.
0: Berjadi.
1: Terah lah adik aku. Dah kalau tak boleh luka balik hok kata buat dengan cheese tu terang dengan orang lain pula.
0: Mana kita tahu dah kena dengan selera kita. Dia lah ni dia kena pelbagai adik aku.
1: Pelbagai ke?
0: Sebab lah ni ke dia makanan-makanan yang duk viral-viral tu maknanya benda super sama lebih kurang je ya, dekat orang dulu.
1: Kalau kena cara sedap pun tolong.
0: Jadi
1: tu, kita duk dengar dalam Biz On Air tu hok Masyah duk interview sehari dua baru ni tu. Be veggie kau berapa tu? Kan dia buat burger dengan berasas ke tidak daging, sayur. Dia buat budu tidak berasas ke ikan bilis popoh kita duk buat kita duk try makan ni. Dia semua berasas ke sayur. Mana kena dengan ramuan dia. Jadilah.
0: Jadi atas kreativiti lah.
1: Pada tu ingin dengar kok dia kecek tu.
0: Rasa
1: nak makan
0: begok
1: dia buat tu. Begok dia kata dia buat dengan ubi. Dengan kacang. Kacang dah. Apa tak ada lah bahan-bahan dia.
0: Iya.
1: Rasa macam begok juga. Dia berbogor ni. Tapi tidak berasa ke daging. Jadi ubi kayu ni tidak mustahil lah adik akak tak. Kalau kena cara. Kena cara apa perisa dia.
0: Sebab lo ni ubi kayu pun dia macam-macam dah boleh buat adik akak. Kalau ubi kayu hok rebuh tu rebuh lah. Hok dia mau buat klepek ubi kayu. Klepek ubi kayu. Ada
1: sambal

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Itu dia ada Yakob bersama dengan lagu Indo Aceh daripada Aceh tadi tu.
1: Penyanyi dia nama Berget.
0: Berget.
1: Tajuk lagu dia Bo Hatina. Bo Hatika Namho.
0: Tak apalah dek aku ngakok-ngakok bo asal boleh sebut dah. Asal boleh sebut dek aku ngakok boleh apalah.
1: Aduh.
0: Baik, pada adik aku yang ada kelapangan mai pada ngak ngak nak jemput mari ni. Ha, kita
1: ni seka-seka mari dek aku eh. Ke sekolah menengah kebangsaan Meranti. Yang mana dia akan buat Carnival SEM 2020 ni. Carnival SEM 2020 ni ya, buatnya bermulanya hari ni pada 23, esok 24 dan juga lusa 25. Bertempat di SMK Meranti, Kampung Meranti, Pasir Mas lah. Jadi Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan markah untuk adik-adik kita, markah PAJSK lah. Murid di peringkat negeri, di samping untuk mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat setempat.
0: Maknanya dia buka untuk orang ramai juga ni.
1: Buka untuk orang ramai. Jadi boleh selekeh-selekeh pergi. Dan macam-macam acara ada di situ deh. Jadi boleh gila dia kat weh. Sebabnya dalam apa ni, Carnival ni dia ada usaha jaya berjasa. Di Kibarat ada. Sukai rakyat lah. Ada. Dia jual-jual gerai pun ada. Jadi boleh pakai pergi. Deh. Allahu akbar.
0: Bapak.
1: Mutu pun ada.
0: Cabutan bertuah lah kali tu.
1: Cabutan bertuah. Selekeh gila bermula hari ni. 23, 24 dan juga 25 di SMK Meranti.

0: Baiklah, kau kita lah ni pukul 4.52 minit petang. Alhamdulillah, luar tu kau napuk-napuk nak joong dah dekat kau weh. Tapi tak apalah ni. Kalau demo-demo yang waktu ni dia tengah dia buat kerja, teruskan kerja kita macam biasa lah dekat kau. Dah harap-harapnya selesai, boleh selesai lah sebelum pukul 5 dekat kau ni. Jadi lepas ni pukul 5, kita akan ikuti berita nasional sementara lah. Dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu Kak Angah nak maklum untuk demo-demo ataupun adik kakak Kak Angah, minyak bahagia DK Barat tu jangan lupa hari ni pukul 5.30 kita ada rancangan DK Barat. Jadi selepas ni kita ikuti berita nasional sekejap dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Allah, lembu siapa lah lepas. Ya, bantai pokok dah bersama tanya. Oh, ni tebuk budak-budak sekolah hurak ni. Lembu siapa di...

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend. Memang susah.

0: Okey, terima kasih untuk adik kakak Ambo yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Mari pula kita hari ni, hari terakhir last dah kita untuk bersama dengan B Veggie Food si Cemelai ni, yang mari bersama dengan kita. Terima kasih lah, mari pula deh hari ni deh.
1: Terima kasih lah, ajak kita pula.
0: Okey, tapi dia masuk tujuh hari dah mari tempat kita. Kita sekali habuk tak pergi lagi tempat dia ni. InsyaAllah lah, lepas pada ni kita kita gilah di apa B Veggie Food si Cemelai ni. Okey, dari segi penyedia egg apa semua, kita dah tahu dah proses pembuatan makanan-makanan yang ada di kedai tu, apa semua di restoran tu. Harga dia pula lagu mana ni? Kalau contohnya macam Ambo sendiri pun penggemar nasi kabu lah. Bila sebut pada pasal nasi kabu ni, Allah, pecah liur lah kitanya. Memang kita minat berdoa dengan nasi kabu ni. Jadi kalau macam nasi kabu, penyedia egg dia pun kita tahu. Tapi kalau di Be Veggie Food ni, kita nak tahu juga kadar-kadar dia lagu mana.
1: Biasanya kalau nasi kabu biasa tu 10 ya. Kalau tambah tumis 12. Macam laksa siye 12. Benda-benda hok guna sate 12. Gitu.
0: Hok biasa-biasa. Maksudnya harga tu harga standard lah. Harga biasa-biasa jelah. Kalau kita di Kelantan ni tak kena pusing lah. Maksudnya kalau kita makan tengah hari pun dengan harga 12 ya ni rasa dah cukup berbaloi ke apa semua. Cumanya ni semua-semua tu dengan harga lebih kurang tu samalah.
1: Kalau macam nasi capo tu dia ikut portion. Kalau ada orang macam dia ambil daging goreng kunyit, dia kita kira scoop. Sos scoop berapa? Pak ayah. Pak ayah sos scoop tu sebab cendawan tu mahal kan. Sos scoop, scoop kita tu lah. Kalau dia ambil nasi putih 2 ya, pak ambil daging goreng kunyit ke, daging kutuk ke, pak ayah kalau dia ambil sos scoop, sos scoop lah. Kalau sayur minimum berapa?
2: 3 ya.
1: 3 ya. Tengok ya. Cukup
0: lah. Maksudnya sayur tu untuk sayur salak apa semualah.
1: Lebih kurang gitu lah. Semua jenis sayur dia tengok scoop.
0: Jenis-jenis sayur yang ada situ tu selain daripada salak apa semua.
1: Banyak juga. Banyak dia ada daun kilek. Sayur lemak, mix veggie macam brokoli, carrot semua tu.
2: Biasa kalau high veggie ada 21 pilihan lah untuk lauk-lauk.
0: Banyak.
2: Banyak jugalah.
0: Kalau high
2: biasa dalam 15 gitulah.
1: Sayur masuk air, masuk lemak kan.
0: Termasuk dengan ulat-ulat meg apa semua tu?
1: Ulat-ulat lain.
0: Ulat-ulat lain pula?
1: Lain. Benda-benda goreng macam tegung, peri goreng, tegung goreng, tofu goreng, tempe goreng, gitu.
0: Okey, jadi sebagai pengakhirannya untuk kita hari ini, mungkin ada harapan juga daripada Cik Saffron sendiri ataupun Cik Yvonne untuk pendengar-pendengar Miss On Air ni, lagu mana cara dia. Mungkin ada setengah daripada kita ni dia nak belajar untuk mencintai veggie. Atau mungkin juga yang rasanya belajar untuk nak memulakan peniaga dalam vegetarian ni.
1: Kalau siapa-siapa nak terah, kita ayak hok terah dulu. Nak terah makanan veggie, kita pilih dulu sayur hok paling kita suka. Macam dulu mula-mula saya nak cuba tu, pas saya paling suka makan terung bakar. Kita pun start dengan makanan yang kita suka. Jadi kita jadi wow, tak tiap hari pun rasa sedap lah sebab benda yang kita suka dah kan. Kita cuma amalkan setiap hari. Kalau untuk orang nak buka kedai vegetarian ni, kita pahal dulu kenapa dia vegetarian, kenapa dia hok kita orang hok veggie boleh makan, hok tak boleh makan. Sebab vegetarian ni dia banyak jenis. Ada hok tak makan bawang, ada hok makan bawang, ada hok tak makan telur, ada hok tak minum susu, banyak jenis. Kita memahami dia dulu baru kita buat dengan ada passion. Jadi kita boleh berpanjangan.
0: Jadi gitulah betapa mudahnya bagi kita yang rasanya nak belajar untuk nak mencintai veggie, dan juga kita nak mulakan peniaga ataupun nak mulakan melangkah kita untuk nego pun makanan veggie. Tapi nak tanyalah, kebanyakan untuk makanan veggie ni semua kebanyakan kaum Tionghoa semua kan yang monopoli. Ada tak? Ke ada juga bahasa-bahasa contohnya macam orang Melayu kita nego veggie?
1: Lon ni kalau kat Kelantan ni Chinese lah. Ramah hok buka kedai veggie. Tapi kalau kedai India pun ada. Cuma dia veggie lain, dia vegan. Hak tempat dia ada bawang, tak ada telur, tak ada susu. Lain dengan hak gapo hak kita amalkan. Tapi kalau kita nak pergi kedai dia boleh je kita pilih makan yang tak ada bawang.
0: Okey.
1: Gitu. Jadi kebanyakan Chinese dengan India lah hak mengamal, banyak pengamal vegetarian ni Chinese dengan India sebab agama, sebab kepercayaan itulah. Kepercayaan masing-masing. Tapi lor ni saya tengok Facebook lah, tengok Instagram gapo kan. KL pun ada.
0: Ada juga
1: ada. Ada vegetarian hak orang Melayu. Melayu. Dia bagaimana Indon eh. Mana saya rasa nak kita terang tu. Okay. Dia macam nasi Sumatera. Tapi masuk ke Melayu. Saya nak kita terang tu. Ada kat KL.
0: Tak apa, nanti kita terang kita ajak sekali dah. Okey. Cuma so je. Sebab tadi Saffron Rayyat waktu peniagaannya pukul 8 pagi sampai ke pukul 5 petang. Masalah bagi ambo macam orang sepuh ambo sendiri ni, ambo ni malas pun boleh makan. Jadi kalau kita di Kelantan ni nak cari makanan veggie ni agak sukar lah. Jadi boleh kita bagi cadangan kalau boleh buka lah biasa apa kemalai.
1: Untuk masa lah ni ring kita tak cukup lagi. Okay. Tapi kalau nak buku tu boleh.
0: Nak buku
1: sebelum
0: boleh.
1: Sebelum pukul 5 tu hello kita ada siap-siap mari pick up aku balik makan.
0: Okey, sekali lagi sebelum kita berpisah ni mungkin ada orang nak tengok apa TikTok live ke apa semua, lagu mana cara sekali lagi tu ataupun nombor telefon yang mungkin boleh dikongsi kalau ada orang rasanya hari ni tengah hari serah apa nak makan veggie nak buat apa hari awal lah.
1: Boleh kita boleh ayat sini ke nombor
0: boleh,
1: telefon
0: boleh tak ada masalah.
1: Siapa-siapa yang berminat serah nak teralah lagu mana makanan veggie ni boleh kontak 011-178-1181 ni.
0: Berapa saat ni sambung pun
1: 1-178-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-181-181-1181-1181-1181-181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181-1181- catering. Catering. Hmm. Macam okay, India kahwin dengan orang Melayu, ada dah apa dia tepuh catering.
0: Oh, catering buat juga.
1: Ada.
0: Oh, maksudnya selain daripada ni, memang ada buat catering lah. Ha, tapi kena tempoh awal lah.
1: Kena tempoh awal, ya. Hmm. Takut tak dia nak cari sayur-sayur tu.
0: Ha. Okay. Facebooknya ataupun TikTok ke Instagram ke?
1: Cari Be Veggie Food.
0: Alright. Hmm. Baik.
1: Boleh.
0: Kata-kata akhir lah sebelum berpisah.
1: Kata akhir. Kita terima kasih dengan Kelantan FM sebab menjemput. Hmm. Jadi, bagi pendengar FM ni, dialu-alukanlah, marilah cuba makan ni veggie ni.
0: Okay. Okay. Kami di Kelantan FM pun nak ucapkan terima kasih juga kepada Puan Saffron, Mami B dan juga Cik Yvonne yang sedia bersama-sama dengan kita menerusi Beast on Air ni. Ha, InsyaAllah. Ada masa semula kita jumpa pulak deh.
1: Boleh-boleh.
0: Okay, terima baik. Terima kasih.
3: Baik, hak tu hak Pak Ado nak rasanya hak terah tu.
4: Ni Pak Ado royak tu kena gitu.
3: Oh, okay.
4: Be veggie.
3: Be veggie food.
4: Jadi hak Pak Ado nak terah sangat-sangat tadi ya, burger lah hak dia duk kecek 2 3 minggu lepas, 2 3 hari
3: burger.
4: Lepas.
3: Hmm.
4: Oh, burger tidak buat dengan daging tapi rasa burger.
3: Itu dia.
4: Lepas tu banyak jugalah dengar kalau dia kecek tu terliur Pak Doi.
3: Ya lah dah. Tapi tak apalah, insyaAllah lah. Itu boleh gitarah lah Pak Doi.
4: Macam-macam dia kata daging masak kunyit. Hmm. Daging goreng kunyit. Hmm. Tapi bukan buat dengan daging. Dia buat dengan dengan sayur.
3: Sayur lah.
4: Tapi rasa macam daging goreng kunyit.
3: Pelik lah tu. Memang pelik sikit lah.
4: Terliur tak ada.
3: Jadi Pak Dah, terliur-terliur pun kita kena berasa dulu lah.
4: Kena balik
3: lalu kita untuk hari ni. InsyaAllah minggu depan pulak lah. Kata berkongsi-kongsi cerita dengan adik kakak. Jadi seperti biasalah pukul 5.30 hari ni kita ada rancangan di Kibarat. Dan juga selepas itu berita. Dan juga hari ni rujuk ustaz bersama dengan yang berbahagia ustaz Ustaz Bari kita.
4: Ya. Jadi adik kakak, setakat ni lah pertemuan kita untuk edisi hari ni. Akak bersama dengan Pak Dah. Dan juga Kak Angah. Kita jumpa pula semula.
3: Assalamualaikum dan bye-bye.
5: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
6: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
5: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
6: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
5: Tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
6: Oh, lega lah kalau gitu kak.
7: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
8: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Inga, mau pesen jadi oge berguna. Ah, kita ni ke oge isle agamo tu biarlah cakno. Ah, jangan tinggal semaya be, barulah hidupmu sempurna. Ah, mau jago molek kesihatan, kalu lala mu kena. Jangan duk ambil tahu how ke kerana ni los titik rosak susu sebelango. Hai, 9 bulan 10 hari.

0: Baik, saudara yang dihormati, pukul 6.09 minit petang ketika ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan petang ini, petang hari Rabu, 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah juga kita hari ini berkesempatan lagi untuk bersama-sama dalam ruangan Rujuk Ustaz, bimbingan Al-Quran yang sudah pun berada di studio ataupun di konti bersama saya pada ketika ini, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini Ustaz nampak elegan dengan warna coklat yang nak pergi kemerun gitu ya.
2: Boleh jadi.
0: Ya. Yeah.
2: Takut daruh ikan, bukan.
0: Oh ya. Yeah. Tapi nampak smart lah hari ini.
2: Masya Allah.
0: Baik Ustaz, sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ni, baju baru ke Ustaz ni?
2: Orang bui.
0: Lama dah. Lah. Okey. Sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ni, saya serahkan pendengaran anda kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul ahsana wa ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Terima kasih kepada muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Nah, petang ini alhamdulillah dengan ucapan gitu tu berasa tak ada gapo serah dah kita kata alhamdulillah. Ada penuh makna tu.
0: Iya.
2: Dia kena sebut dengan berasa dalam deep putih sebut.
0: Hmm.
2: Kita dapat nikmat walaupun ada kekurangan. Kurang kau tukar ni, tapi banyak lagi kelebihan.
0: Yeah.
2: Utamanya macam petang ini, kelebihan kita dapat bersama dengan satu niat, satu tujuan. Semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala melalui baca Quran.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mestilah kita baca tu dengan betul baru jadi. Kalau salah tadi, mungkinlah kita ingat tak apa gitulah, mungkinlah kita rasanya Allah Ta'ala ma'ah. Sebenarnya salah tu supaya kita kecek gini juga. Dia jadi makna lain. Tu nyanyo kita nak go lain, jadi makna go lain.
0: Yeah.
2: Nak ayat benda lain. Jadi salah tu lah terbahagi kepada besar dan kecil. Kita tujuan nak tambah ilmu ni, topak ilmu supaya kita boleh kenal pasti salah tadi. Dan kita boleh elok gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi petang ni tajuknya Mak Jaiz. Supa nama orang bunyi Mak Jaiz. Kalau nama orang tu Mak tu M-A-T. Sebenarnya bahasa Arab Muhammad. Jadi Melayu kita rengkah dia pun nama Mak. Mana tu Mak? Padahal Muhammad. Kalau Arab ya, dia sebut Ya Muhammad, Ya Abdullah. Jadi dia sebut penuh kita Mak gitu ya. Di hari ni ajar dengan dal, mim dan dal, madda. Maknanya panjang suara. Bahawa ni kita dicawa ke Mak asli. Mak tu bukan hok lain palsu, hok tu asli dah ke. Makna asli tu dia terdiri daripada tiga huruf, alif, waw dan ya. Rupanya tiga huruf telah memanjangkan huruf lain. Dan panjangnya dua harakat. Mak asli tu dua gerak jari. Kita nak buka jari kita ataupun nak tutup. Dia ukur dengan gerak. Maka kalau baca lambat, kita gerak lambat lah. Baru adil. Tidak bila salah ni, jadi masalah baca keseluruhan. Dia bukan mula dengan dua harakat sebenarnya, satu harakat. Ini jari orang tahu ni, maklumat ni penting sebenarnya. Setiap huruf tadi satu harakat. So tak boleh kita baca laju bunyi supaya dengan licin weh, bunyi licin nak gelecoh gitu. Ia kan nak berbuat ia tu laju gitu, tak boleh. Dia panggil tak cukup seharakat. Adalah nama dia ikhtilas, nama round dan sebagainya. Laju. Maka satu harakat tu kita sebut tidak panjang. Sedangkan ada juga masa dia. Kerana tidak dibincang, tidak cara ke dia, maka kita pun kosi kodel lah, jadi bahasa tak apa. Nak buat laju kalau ke mana ke, tak boleh benar. Satu harakat. Itu kalau kita baca lambat-lambat keseluruhan. Bukan dia bercampur ada-ada. Dimula dengan dua harakat, dia sebut mak asli, ada banyak lagi dua harakat ni. Contohnya mak lin, dia buat hafah, dia baca dua harakat juga. Mak iwat, iwat tu nak ni tanwin, kita baca kasira, qalila, belakang tu dua harakat. Bukit asli tu, kalau sambung dia tak jadi mak. Dia sebut mak iwat, iwat tu nak ni tanwin. Banyak lagi lah dua harakat, tapi bukit asli. Ada pula nama tiga harakat. Itu pun orang jari bicara kot. Nama dia Fawaiqul Qasri. Fawaiqu, Fawai, Ya dan Qaf. Fawaiqul Qasri. Tiga harakat. Dan ada pula mak tu, empat harakat. Namanya Tawassut. Tawassut ni tengah-tengah. Antara dua dan enam. Jadi empat tu tengah. Dia panggil Tawassut. Dan ada lima harakat. Dia panggil nama dia Fawaiqul Fawaiqut Tawassut. Ini penting benda-benda ni. Baklo ni ke, banyak sebarang lah. Dalam TikTok lah, berapa orang dia kata, tak ada lima harakat ni. Jadi, ke celaru lah gitu tu. Sebab kita ni tak ada lagi. Apa ni, kawal dia dari sudut sebarang tu lah. Dua salah tu. Sekakak ni ada KDN, Kementerian Dalam Negeri, dia kawal cetak Quran gitu lah. Lalu soro ke apa ni belum ada lagi, so susah sikit. Lebih lagi ha, ni maklumat ni lah. Ada nama dia Fawaiqul Tawassut, yang ni lima harakat. Jadi masalah bila kita baca mata besar-besar lah Syatibi, kita terjemus diri salah gitu. Sebab ulama' hurad dah, ulama' banyak dah tafsir syarah kita tu mata tu Syatibi, ada lima harakat, empat dah lima ada. Orang dulu sebut kan empat atau lima harakat, betul tu. Cuma secara ringkas lah, tak ada huraya panjang lebar. Dan kita nak perkenal nama dulu lagi ni. Nama dia Fawaiqut Tawassut. Aku kata lima harakat, nama ke tak tahu. Dia ada nama dia dulu. Macam kita nak beli juga, kalau tak tahu nama, payah juga ni. Kita pergi kedai nak beli paik, dia tanya, paik gapo? Paik eh, paik air. Dia ada banyak jenis juga, ada PVC, ada poli. Lepas tu dia tanya, saiz pula.
0: Besi pun ada.
2: Ya, paik besi tu JI. Lepas tu dia kata, mungkin pada yang tengok air, kerana ustaz tahu paik. Sebab saya minda juga bagian. Jadi saya nak tunjuk analogi supaya kita behir. Atau buat kita ni, behir main paik air. Dia ada saiz dia. Dia panggil tiga suku. Tiga suku ni daripada seci, dia bagi pak. Dia ambil tiga. Mana tak sampai seci lah tiga suku. Lepas tu dia sebut setengah heci. Tu satu per dua tu. Jadi ada MM, kira AMM pula. Dia ada paik setengah heci, tiga suku. Seci hot tu lah kita guna sahurnya. Bermana benda ni ada saiz dia. Bukan kata paik-paik beli pada kat klik. Paik lepeh. Masa tak boleh. Ada. Maknanya, gua ni pun serupa. Ada perkiraan, harakat. Bukan kata, ikut kita. kereta. Muka kereta perih. Kereta kita lagu mana. Ha, kena samir tu. Ha, jadi, ada perkiraan dia. Lima harakat. Dia panggil Fawai Kutawasul. Lepas tu ada paling panjang sekali. Dia panggil Maddi. Yani ni harakat. Ni harakat tu bil maddi. Bil isba'i. Bituli. Banyaklah istilah dia. Jadi tadi ada kita dapat ni satu harakat, dua, tiga, empat, lima, ni. Ni tu yang paling tinggi tu. Yang paling panjang. Jangan salah sebut pula. Mau duduk cawan ni harakat, kita pergi rakaat tu. Harakat tu semaya. Ya.
0: Yeah.
2: Ini harakat gerak. Hmm. Gerak jari kita sama ada tutup ataupun buka. Jadi, ni yang kita duduk cawan ni, Mak Jaih banyak orang. Okay? Dia secara tak langsung, dia fokus kepada Mak Jaih. Mufassir Sabiq dengan Hamzah. Sebenarnya, Jaiz tu hukum. Katanya Sulaiman Jamzuri, lil maddi salah satu ahkam yang tadum. Mak ni ada tiga hukum. Iaitulah merujuk kepada mak far'i. Mak asli, lawir dia mak far'i. Tiga hukum saat ni, ada namanya wajib, ada namanya Jaiz, ada namanya lazim. Bukan wajib tu maksud, supaya kita pahal, hak lain jadi sunat. Hak ni wajib. Hmm. Tak. Bukan gitu. Ni fekoh. Ya. Hak dia sebut kata wajib buat atau buat dosa tu fekoh. Hmm. Lah ni istilah ni khusus dipakai pada hukum mat. Ha, ni tajwid keseluruhan tu wajib. Hak tu hukum fekoh ni. Lah ni mat ni. Mat ni ada namanya wajib. Biasa kita dengar mat wajib mutasir. Ada rupanya wajib situ tu hukum bermaksud sepakat semua kiraat tak boleh baca dua harakat. Contohnya kita baca Inna Allah wa malaikatahu. Dua-dua perkara wajib kita tinggal tadi. Ulama sepakat. Iaitu nun yang mesabdu, dengung. Dan yang kedua malaikah tu. Dia baca dua harakat. Ada rasa itu khotik kan. Dia lama dah dia baca gitu. Mungkin dia tak sedar. Dia baca salah ni. Inna Allah wa malaikatahu. Dua harakat. Salah.
0: Ya.
2: Sebab semua ulama sepakat. Tak boleh baca dua harakat. Mesti lebih daripada dua. Adalah banyak-banyak dibicara, dibahar tu. Ada tiga saya sebut tadi. Fawiqul Qasri. Kita baca ni riwayat Hafaz. Empat harakat. Atau lima ada. Ada lima harakat tu. Ada tu pendapat mana dipakai tu. Dan tidak salah. Kita nak baca empat kan boleh. Ada mak tadi merujuk kepada hukum. Tadi ada tiga lah sekarang ni. Yang tidak disepakati. Mana banyak pilihan. Dia panggil Jaiz. Termasuklah Sabiq dengan Mati. Bukan Sabiq dengan Hamzah. Dia ada dua sebab. Dia jadi panjang lebih pada dua harakat mak ni. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belakang tu kita hari. Itu hukum dia harus. Bermakna boleh dua harakat. Kita nak baca pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua harakat boleh. Ataupun kita nak baca panjang ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kena ingat ni. Dia boleh dua, boleh empat, boleh ni. Tapi kena ambil satu sahaja. Ni banyak juga kita keliru lah. Macam Allah ni orang we pilih dia. Nasi gapo nak ni. Kita nak pergi sahaja ni. Nasi kabu ko, nasi belau ko, nasi lemuk. Dia nak belako. Dia nak semua tiga-tiga. Orang okay, pilih. Pilih itulah wajah. Rupanya kita belajar dulu ni. Kita dia panggil overthinking kok gitu dah. Macam kita ni mikir ni mendahului. Hukum. Tu bahaya kita tu. Jadi kita duduk depan tu. Tak ada apa-apa lagi.
0: Yeah.
2: Sepatutnya kita kena selusuri. Ada ilmu tu sesuah. Jangan kita gaduh mikir. Boleh berlaku. Okay? Gomong berlaku. Dia kena ambil satu saja. Kalau kita baca dua. Bermakna ayat seterusnya. Kena baca dua jugalah tadi. Mak Adilis Sokong tu. Hukum dia Jaiz pun. Tapi menyamuk ke kadar panjangnya perlu. Contohlah kita baca Bismillah tu. Kita boleh tengok dah hujan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat. Lepas tu ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua jugalah. Jangan ayat kedua ni, siapa ni dia tarik. Tak boleh, salah tu. Tidak sama. Kau dah panjang. Walaupun dia ada banyak pilihan. gitu lah. Dia tak boleh main kursi kodeh lah. Kita biasa sebut pilih, nama lagi pilih. Ikut kita nak gomor semua, tak boleh. Kita dalam Quran ada panjang juga ayat tu. Sabik dengan haram berkahwin. Allah Ta'ala kan kasih saya dia kita ni. Dia ajar semua. Jangan duduk nikah ni haram tak boleh. Tak usah. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Mok kita sendiri tak boleh nikah. Anak tenuk kita tak boleh. Tak usah. Dia haram. Lepas tu, wa antajma'u bainal ukhtain. Bawah tu sebut. Antajma'u tu nak reka. Ayat nak beripung dua tu tak boleh. Macam kita kena kakak pun kena, adik kena.
3: Ya.
2: Ha, pilih kat mana kita kau dua-dua ambil. Tak boleh. Sumpah dia juga. Ha, ada tiga ke empat ke wajah tu kita nak berlaku. Tak boleh. Dia kena ambil satu saja. Oh, tu jauh dah tu gipah kau ni. Ha, ada. Apa ni mudah pehek.
3: Ya, gambaran.
2: Ha, jadi... Jaiz ni kita pehek mak Jaiz mufasir ya. Sabik dengan Hamzah dah. Rupanya... Ada juga sabit dengan mati. Contohnya Ling pun sama juga. Ling ni dia boleh jadi mak juga. Ada Ling tu asal dia ni sifat seperti Maliki Yawmiddin. Dia boleh jadi mak apabila berhenti sini dalam Fatihah ni tak boleh berhenti lah. Yawm tu. Ayat lain. Qala kam labista qala labistu yawman au ba'da yawm. Ha, boleh jadi panjang ke? Kerana mati tu dah. Wah mati tu Ling lah. Dan Mim Yaum akhir pun mati ke. Beripun dua mati tu bukannya baris depan. Ya tu baris datang. Dia panggil Ling. Ni pun jadi Jaiz juga. Kerana nak baca dua boleh, empat boleh, ne boleh. Li'ila fi Quraish ne harakat boleh. Cuma adalah mesti kita nak tahu juga. Dan boleh pilih, boleh pilih hok mana, hok molek. Kalau orang sana hok comel boleh ada. Comel lepas tu kaya. Gitulah aku sebut lah hamba. Tiga orang je.
3: Tanah banyak pun tak apa dah.
2: Dia. Cuma panggil cukup. Cukup atas dia ada berlaku. Jadi tentulah kita nak apa sana. Hok panjang tu lah afdal. Ni haraka. Jangan pula kita pergi menyalahkan orang baca dua. Kan ada yang melorak dua haraka. Lorak-norak golang. Jangan tuduh. Dia ada. Tujuan dia ada. Contohnya kita nak baca banyak ni. Baca sejuh, dua juh, sepuluh juh contohnya. Patut pun dua harakat. Tidak menjejaskan kata hurai pahala jadi sebab baca dua. Dah dia baca banyak juh, sepuluh juh. Kita baca sepuluh last juh. Ada enam harakat dia baca banyak. Gitulah semuanya. Ada faedah dia tersendiri. Jadi Mak Jaiz ni saya nak bilai lah lebih kurang supaya kita boleh nampak. Pertama sekali Mak Jaiz tu sabit dengan Hamzah iaitu Mak Jaiz Mufassir. Bila kita sebut hukum dulu Jaiz maka kita tak ingat nama Mak tu. Sepatutnya nama Mak tu Mutasil. Hukumuhu Jaiz gitu. Dari sudut susun ni perkataan dia. Tapi kalau Melayu kita ni dia nak rengkah lah. Dia tinggal munfasir tu. Dia sebut Jaiz saja. Jadi kita pun salah peher lah. Dia ingat kau majai hotu ya. Majai munfasir sedekat. Mak Arisukum pun hukumuhu Jaiz. Mak Ling pun hukumuhu Jaiz. Mak Badar pun hukumuhu Jaiz. Ini bagi setengah-setengah riwayat lah. Contohnya Warshun daripada Imam Nafi'. Dia boleh sampai tiga wajah kot tu Mak Badar. Wa idza qila lahum aminu tu Mak Badar dia boleh baca dua empat ni bukan riwayat hafal kita baca ni dan dikategori sebagai hukum dia Jaiz juga sana. Jadi peher kita petani peher gapo dia nama saja tak apa dulu kita kena nama pun pahit sana kan kena mana kat PVC yang sebut ni pahit plastik ni. Saih-saih dia dulu. Dia nak main selalu. Dia nak kerak. Kerak tak kena. Sekat. Jadi nyambu banyak. Kita perhariti sikit ni ke. Sekabut sakit pal tengok orang pasal pahit tak betul. Pah ngona kau tu ngona kan. Dia tak ada keperlu. Kenapa rasa itu tidak perlu. Tidak profesional. Kita ngaji ni nak profesional benar. Oh, kerana Allah Ta'ala saya kita, dia nak suruh kita ni jadi genius.
3: Ya, genius.
2: Termasuklah saat ni. Kita duduk ngaji ni, duduk cara kok. Oh, ni panjang pendek. Waktu kena ingat banyak kali. Rupanya otak kita ni kalau semakin tak guna, semakin mendak. Dia jadi mudah tu nak nyanyi, lupa. Mata kat kalau pergi masjid, tukar selepas orang yang selepas kita tu. Kata tanya selepas kita buruk, selepas orang baru. Dia tukar. Dia tukar mak dia. Tukar mana jais, mana wajib. Mana lazim. Lazim kita, kita
3: tukar ke dia tu.
2: Untunglah ke dia. Itu kita bicara bulan lepas ni, hukum lazim tu. InsyaAllah. Pertandingnya kita baca surah Zalzalah. Zalzalah ni, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Ayat pertama hingga ayat kelapa. Mudah-mudahan baca contoh ni jadi ikut daripada umir. Boleh kita pakai dengar. Saya baca. Dan lepas ni pendengar boleh ikut serta lah insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

0: يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sunakullahul Azim. Saudara, setelah pun diperdengarkan sekejap tadi bacaan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah dan penerangan apa ni di awalnya telah pun juga disampaikan, dan saya memang terpesona lah, memang mengikuti dengan tekun penerangan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi, sebab bendanya datang daripada pakar yang menyebabkan kita terpesona. Siapa pun yang memberi penerangan daripada pakar, sudah pastilah kita akan mendapat sesuatu ilmu yang baru. Baik, sekarang ini kita dah pun boleh buka talian untuk sama-sama rakan-rakan kita masuk dan cuba untuk memperdengarkan bacaan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menilai sejauh mana bacaan anda. Jadi kita terima panggilan yang pertama ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Kak Moh, hari ini nombor satu.
2: Ya, nombor satu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat ke?
2: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Cuba Ustaz.
3: Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Terlebih kamu sebut hamati ya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lama itulah saya duduk cara tadi lebih daripada satu harakat. Ya, nanya bismillahirrahmanirrahim. Sekata ya. Rahmah. Kalau pergi lagi rah. Jadi panjang.
2: Nyata
3: ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Kak Moh nak jelah sebuah hal ke. Perik sikit. Lama-lama jadi lekat. Ya nak so-so gitu. Rahmah. Sebab sama lah huruf lain pun. Bismillah. Asing mati sama kat. Kita tak kata pun bismillah dah. Kita sebut bismillah. Maknanya?
2: Tak ingat benok
3: semua. Benok sama lah tu kamu. Bukan benok, benar tak ingat. Benok tu sebut, tak malik lah. Jadi macam dok kamu nok.
2: Tak boleh budak.
3: Tak apa. Salah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz?
3: Ya.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.
3: Ada terseret akho.
2: Akho.
3: Ya, tu terseret bagaimana? Kelantan sebut kesung kau kan. Kesung. Ya, kena game balik beri akh, bukan akho. Jadi terseret dia panggil akho. Macam kamu sebut kol-kolah ke? Kalau bahasa Arab dia panggil beranuk, dia tawallad. Patutnya akh, bukan akha. Akhbaraha. Setelah ulas sekali lagi.
2: Yawma izin tuhadithu akhbaraha. Di anna rabbaka awhalaha.
3: Ini kamu buka, ni terlebih mulut. Bi anna rabbaka rabbah. Patutnya rabbaka rabbah. Kalau buka mulut dia, dia jadi lebih lah suara harakat. Rabbaka dia ada rantai dia tu kita buat sana kan, ada beberapa perkara ya, jadi risiko dia jadi macam bat terlebih dah. Ha. Pertama ngangu mulut tu. Yang kedua kita tekan terlebih, tekan tadi. Rabbah. Ha, dia jadi netuk suara situ. Rabbaka. Kita tengok. Siapa dia baka? Ada. Siapa dia baka? Ha. Baka siapa kali?
1: Betul tak kejuka kita.
3: kita care suara tu macam perbuatan tadi tu kita ingat biasa-biasa dok. Tu dia jadi rosak ke urut. Anak kena jagalah tekan suara. Kita nak tekan mana ni? Ada sebenarnya kamu boleh. Ha, boleh. Cuma kamu tadi macam kurang tahu benda tu. Kau mana boleh, kau mana tak boleh. Sekali tak boleh untuk kita nak game now tu. Tepat sabdu. Tadi ke? Bak. Patutnya kamu tekan di huruf mak ya. Contohnya. Bi anna rabbaka awha. Situ teka. Awha laha. Jangan gaduh lah. Bi anna rabb. Salah belakang. Jadi kamu kena ingat ni. Teka dia huruf emak. Bi anna rabbaka awha laha. Teka dia emak. Malik lalu jadi.
2: Cuba kamu buat deh.
3: Ya, selaka.
2: بأن ربك أوحى لها

0: Surah Allah Azim. Terima kasih kamu.
1: Ah, okey, sama-sama. Ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Okey, itu dia Kak Moh. Nombor satu hari ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Saya Mak Zain bin Yusuf.
0: Abis Zain, ya?
2: Ya.
0: Okey pun tepat dulu juga ni tak?
2: Jauh sikit ya.
0: Jauh sikit. Kapal laut.
2: Kapal laut tu.
0: Ya. Tapi kapal laut lah tak? Okey, baik. Terima kasih, Abis Zain. Masuk.
2: Okey, sama. Hai. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Dah selek, Abis Zain.
2: Dua acara.
3: Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها
3: ada tekan lagi ke itu habis bunyi tidak ada kena aku mulut mungkin ada sepik kerana hidung kita ni kan walaupun dah berbera tu tapi kalau kita buat jadi sepik kerana dalam tu dia mudah cerita tekok kita ni. Dia cabai atas tu. Ada lalu ke hidung, ada lalu ke mulut. Tak saya dah habis ni bersin ke. Kalau ada nasi ke, dia pergi ke hidung tu. Mana lalu tu, ada vas itu. Injak. Dia boleh tutup, boleh buka lah. Nanti kalau ngaji kita, waktu dia jadi sengah. Sengah tu salah benar. Dia kena ke mulut. Apabila mulut kita tutup, baru tu ke hidung. Bila masa tutup. Tu nanti dengung ke? Kita dengung. Tu dengung tu, tutup mulut tu, pakai hidung lah. Hal lain tak boleh. Mula.
2: Okay. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asfalaha. وقال الإنسان ما لها
3: Buka lebih betul ni bunyi buka mulut tu lebih apabila kita buka lebih dia tu kehek jadi kehek sekali dengan apa bunyi tu tak si suara tu yang ajar dengan ada ma lah amalik dah jadi tidak sambil dengan lagu tu tapi kita tarik nafas kita malaha gagah suara jadi kalau tu tak gagah malaha telah buat
2: wa qala al insanu malaha
3: nah molek dah
2: yauma idzin tuhaddisu akhbaraha لِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
3: بَكَ رَبَّكَ ada huruf bagi datang ni biasanya kena tarik mulut. Saya sebut dah contoh sebelum ni kan. Contohnya huruf ha kalau kita tak tarik mulut tak bunyi ha je bunyi ho. Ho atau kita lagi kita sebut ho. Ataupun hamzah bagi datang kita sebut o. Oh ni te-o ni. Kalau kita tarik mulut jadi te-a. Hatun nak sebenarnya ngaji. Kadang-kadang orang salah pe, dia pergi baca E, condong pula. Bukan E sebenarnya, tarik tu, dia jadi A. Kalau kita biar mulut kita duduk, dia jadi O. Contohlah, kita baca surah ni ada surah. Nama dia surah Toho. Tak, bukan Toho. Toha. Itu tarik mulut. Nampak saya tak ingat tarik tu, baka bunyi. Baka. Rabbaka. Tarik mulut. Bibin Rabbaka Bi'anna Rabbaka
2: Bi'anna Rabbaka Awhalaha. Jadi dah?
3: Ya, boleh dah. Pokori dah tu.
2: Yawma izin yasdurun nasu ashtatan liuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

0: ya
1: Allah. Ha, nyata kenum. Zarratin khatin kha. Dalam tulis saya tak ada kan nun. Ha, kita kena baca dengan nun lah. Sebab nama dia nya hukum dia izhar. Izhar tu makna nyata. Nyata gapa tu nun. Walaupun tak ada. Kita kena sebut nun. Zarratin kha. Tin kha. Tin kha. Gitu hukum dia. Faman ya'mal.
0: Faman
1: ya... Ha, nak tanya ke? Ya, ayat ketujuh. Faman ya'mal. Misqala zarratin khairan yara.
0: Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Waman ya'mal misqala zarratin sharran yara.
2: Sadaqallahul azim. Abang Zain.
0: Ya.
2: Kita setuju tu ustaz kata saat ni tu. Dia kata supaya kori dah dah. Yalah sebab kori tu kau jatuh. Kori ah waitin no jala lah dah. Okey. Terima kasih Abang Zain.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia Abis Zain. Seterusnya ada lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Kak Mah.
1: Koto.
2: Ya. Selekeh Kak Mah.
3: Ya, okay. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: Ha ni bunyi
1: loras
0: sikit kamu sebut amma. Ha sabik dengan huruf mati tu ain tu amma. Patutnya ain tu tu a patu ma. Amma. Kalau loras bunyi amma.
1: Daripada masalah dia tadi. Ain tu.
0: Masa. Gitu. Tak ada. Kita okay. Dicara ini kan masa time. Bila kita lorak, dia jadi capu tu. Amma. Ha, sepatutnya amma. Dua huruf. Ain dulu. Kalau kita gitu lebih pula, dia jadi gini. Berlama-lama. Tak boleh kot. Dia nak sedai mulut kot ni. Kau tu jadi payah. Pulah-pulah sekeruh patah, sekeruh kuat dah. Ini selagi ni sing. Yasdurun nas. Anisin nasu yauma idzin teruskan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أما Ustaz kata hampir penuh dah markas saat ni, tapi kena potong dua, dia kata.
0: Kenapa potong?
1: Kena potong dua. Okey.
0: Ada, tak ada, tak ada. Ustaz, tak siap dah, Kak Mah. Okey, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Kak Mah.
0: Ya, sama-sama.
1: Kak Mah, Kampung Kota dah. Ada lagi pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh, hari ni bagi Ustaz, weh. Wanita lelaki, wanita lelaki. Ni siapa pula tu?
2: Potih Jabi.
1: Eh?
2: Potih Jabi.
1: Oh, Potih.
2: Okay. Saya rasa dengan betul.
1: Ah, ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Lepas tu minggu depan, kalau boleh yang keempat pula. Eh?
2: InsyaAllah. Kita ni kebab-bab ramu dengan kata FN ni, memang kita setia tak
1: boleh. Masya Allah. Terima kasih.
2: Oh, tak boleh. Talia tak boleh tu atas rezeki lah. Mengelaki pula.
1: Wah, sabuh. Kelantan FN kan ni, Potih tak?
2: Ya, ya, ya.
1: Baik, silakan, Potih.
2: Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardh.
3: Potih jadi putus sah ni. Dia Jabi ni Kelate juga ada. Terganem pun. Oh, ya dekat dengan Kelate tu. Besuk ke apa tu. Sah ni Potih sebut ni, dia panggil bunyi senyak. Putus. Putus ha. Ar-duzil. Nak bunyi kodak tu, bunyi senyak dulu.
2: Kita tengok tu. Baca
3: ni
2: guna
3: aku berzi ni. Oh, ya, ya. Tak apa, tak ada masalah. Oh, bisa Potih lagi. Kalau ambo ni gelap api, tak ada kali baca dah. Potih boleh lagi duk serah-serah.
2: Kita rasa nak jari kita.
3: Ya, ya. Bisa Potih lagi, benar.
1: Bisa bisa banyak dengan kita tu, Potih.
3: Ya, kita mampu pelita, tak boleh baca dah.
1: Tak boleh dah.
3: Amun nak ayah Potih sana, sebab Potih cermat doa rasa, jadi putus orang. Amun nak tiru lah Potih baca ni kan. Iza zulzilatil ab. Nah, tu bunyi senyap. Lepas tu, dozilza. Tu asyik kita, Potih. Dia nak suara kita bersambung-sambung. Mau buat contoh dah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Gitu.
2: Ya,
3: nak mula.
2: Iza zulzilatil ardu zilzala. Wa akhrajatil ardu as. Wa akhrajatil ardu as. Qalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أكبرها.
3: Nah, tu bunyi kha ni akh. Ha tu Potih je nak kata. Ha tu akh. Akhbaraha huruf kha. Sekali lagi. Yaumaidzin.
2: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَكْبَارَهَا.
3: Ambo nak dengar Potih buai kohok. Potih. Ya, galik.
1: Potih.
2: Ya, ya, ya.
1: Ustaz kata ke apa?
3: Ambo nak dengar Potih buai kohok bunyi gini. Cuba. Ha, tu lah kohok. Potih tak tubik ni. Tak tubik suara tu. Akh, ya nak tu. Kalau kata ah, dia jadi ha. Huruf kha tu duduk situ. Akh, duduk kha. Ren pun punya ar. Itu tempat tu juga. Tapi waktu ren ar. Kalau kita buat ar, tak bunyi tu tak jadilah huruf. Memang lagu tu sifat dia. Oh, ni akh. Akhbaraha. Akhbar.
2: Kita boleh mula lah.
3: Nah, suat khabar pun panggil akhbar.
2: يومئذ تحدث Yawma izin tuhad itu akhbaraha.
3: Lepas ni berarti kena berlatih lah. Berlatih buai kohok. Haa, gitu. Bi anna rabbaka, teruskan.
2: Bi anna rabbaka awhadaha. Yawma izin yasturun naku asbatan liurau a'madahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Haa, ni tak dengar buat tu. Sebut enam. Zarratin kha. Zarratin kha. Tak dengar buat ni. Dengar ada 10 huruf. Sabit dengan bagi dua dengan numati ni. Dia kalau tak dengarnya, lapar. Termasuklah huruf kha. Huruf kha ni duduk tekak semua tak dengar. Dia huruf di ujung lidah dua butir. Lai dengan ras. Semua tak dengar. Itu lapar. Hak ni tak lah ni. Sebab hidup tekak. Zarratin kha. Apa dia baca sana ni? Zarratin. Ha, duduk galik si dia dengar tu. Haa, salah. Mula.
2: Faman
3: ya'mal. Faman ya'mal.
2: Faman ya'mal mithqala zarratin khairan.
3: Ha, betul.
2: Wa mai.
3: Fa. Ayat nombor 7.
2: Ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
3: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Pakde.
2: Ya.
1: Apa ni belajar berai ni mana dulu?
2: Kita belajar di Tapak Kuala Lumpur.
1: Oh, jauh ke Allah deh.
2: Kalau pendidikan khas.
3: Jangan tekan kuat tu keluk.
2: Oh, iyalah dia.
3: Dia belajar tahu.
1: Dia berai dah.
3: Ha, ataupun duduk minum air tu duduk dekat. Jadi tepuh gelas tu.
2: Saya tengok
3: tulis saya macam ni. Ya, saya sabit juga. Juri. Saya juri, saya kena tahu. Peserta ni.
2: Ada persatuan.
3: Ya. Peser potih jangan duduk tupuh air lah tu. Jadi bukan keluk, dia jadi keduk habis.
2: Oh, keduk pasti dia tulis saya indah.
3: Ya.
1: Berapa lama potih? Berapa lama potih belajar dengan huruf beri tu?
2: Lama dah, masa tahun
1: 97 dulu. Oh. Berapa lama masa belajar tu? 5 tahun? 4 tahun?
2: Masa lama juga lah. Nak boleh kau kenal satu-satu
1: dulu. Okay. Baik,
3: tadi makan topak so lagi akhir tu. Makan topak yo khasak jadi
1: tak. Oh, yo khasak.
3: Oh, gagal tu jadi tak buat yang mana.
2: Ya, ada dua jenis kena. Plastik dengan kertas.
3: Yang mahal sikit. Plastik. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Teh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita apa ni? Berkongsi pengalaman dengan Pak Teh tadilah. Jadi banyak pahala dia ni ustaz deh.
3: Yeah.
1: Oh, dalam keadaan tak nampak lepas tu menghabiskan banyak masa belajar usaha dia tu.
3: Yo, kita mata ada cerah molek jadi kurang rajin.
1: Oh, kurang.
3: Ada banyak malas marah sikit. Kurang rajin.
1: Ya.
3: Masya-Allah.
1: Masya-Allah. Allah, kita sudah pun tiba di penghujung ustaz weh. Bila-bila sekejap yang lalu dia. Jadi sebagai penutupnya lah ustaz dalam masa 2 minit ni, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada. Jadi hak kita bincang tadi rupanya perlu masa lama untuk kita praktis.
1: Yeah.
3: Mula-mula sekali peher. Jangan gaduh lah. Supaya kita nanih ke. Petang duduk keliling pokok dia orang tak berubah lagi. Baru tanya tadi tu.
1: Yeah.
3: Jadi Allah Ta'ala sengaja nak suruh kita ni banyak usaha tu kan. Jadi pahala pun banyak. Kita mikir secara negatif dah. Kita ni benuk lah. Payuh ngaji lah. Padahal Allah Ta'ala nak beri pahala. Lepas tu nak uji kita ni. Betul ke nak ni? Kuat lolok. Mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran jugalah. Dan Allah Ta'ala beri kita kesabaran. Dan usaha ni berterusan. Istiqomah, konsisten. Sehingga kita bertemu Allah Ta'ala mati gitu. Akhirnya ngaji gitu. InsyaAllah.
1: Ya.
3: Wallahu'ala.
1: Jadi betul ni kalau nak jiu bang, jiu lah pokok tu yang ada keliling. Pagi esok pun serupa juga. Jangan duduk keliling pokok lah. Alamak lagi nak boh tu. Apa pun, terima kasih Ustaz bersama kita pada petang ni dalam pengajian bimbingan Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi input lah kepada kita dalam kita menambah baik bacaan kita pada masa-masa yang akan datang. Ruangan ini disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama MAEK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, insyaAllah seketika nanti 7 malam kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kita bersama lagi seketika nanti untuk seruan azan yang bakal bergema.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib malam ini. Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya ketika ataupun sampainya ketika untuk kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan kita utarakan dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 9. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واتبع ما يوحى إليك من ربك.

وأولو الأرحام بعضهم أولى

وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.35 minit malam. Alhamdulillah, sekejap tadi telah pun kita sama-sama selesaikan solat fardu maghrib untuk malam ini, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih lagi terus bersama Kelantan FM lah. Kita ucapkan terima kasih untuk anda semua dan teruskan bersama kami lah sehingga ke pukul 12 malam nanti, melengkapkan siaran kita 18 jam sehari. Jadi insyaAllah teruskan bersama kami, Kelantan FM, Ado Sokmo.

Berikut sudah pun pukul 7.47 minit malam ketika ini. Semoga santai dan damai dalam istirahat pada sebelah malam hari Rabu pada malam ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8 minit semakin menghampiri 8 malam ketiga ini dan kita menghampiri 2 jam lah kesudian bersama dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan untuk seterusnya 1 jam ya, 8 hingga 9 kita akan melengkapkan 3 jam pertemuan di hari Isnin 23 September 2026. Dan untuk anda yang sedang menikmati makan malam, Alhamdulillah, jika sekiranya pada waktu ini anda sudah pun bersedia untuk menikmati makan malam, ya, jangan lewat-lewat sangat masa ni, time ni okey lagi lah, ya, sebab kalau makan lewat-lewat sangat ianya tidak baik untuk kesihatan anda. Sebabnya dalam jam 11 ataupun 12 malam nanti kita nak beradu di kamar di atas tilam empuk kita. Jadi dalam keadaan perut yang kenyang, sudah pastilah kita dalam keadaan yang tak selesa. Dan dari segi penghadaman pun tidak juga baik, sebab masa tu anggota dalaman kita nak rehat, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita beri perhatian kepada kesihatan kita ataupun pemakanan kita. Mudah-mudahan pemakanan yang betul, makanan yang sihat akan terus memberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik dan sempurna.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ada yang bagi tahu saya bahawa malam ni katanya nak makan malam di luar. Sambil-sambil nak meraihkan hari jadi seseorang yang istimewa. Romantik tu, ya. Mudah-mudahan pada malam ini sambil-sambil makan malam, sambil-sambil meraihkan hari ulang tahun kelahiran seseorang yang istimewa dalam hidup anda, dia akan menambahkan lagi bibit-bibit kenangan manis bersama dengan orang yang tersayang lah, ya. Saya percaya kalau tidak suami, isteri, ataupun kalau tidak anak-anak, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan banyak. Kalau tak banyak pun sedikit, mesti ada ya bibit-bibit kenangan yang akan tercipta di meja makan semasa kita meraihkan hari jadi orang yang tersayang ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan panjang umur murah rezekilah kepada semua, ya. Bukan kepada anda yang menyambut hari jadi saja, malah kepada semua pendengar-pendengar kita sekalipun. InsyaAllah kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan
1: kita bersama Ustaz Abdullah Abdul
0: Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Isya untuk malam ini. Dan saudara yang dihormati, hampir 8.20 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidarul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan, dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnasi husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan beri kesenyuman itu dah cukup untuk orang faham. Kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu, nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting, orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM dan kita sudah pun nak pukul 8.23 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM untuk hari ini Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 6 minit semakin menghampiri pukul 8.30 minit malam. Kita teruskan pertemuan dengan pilihan lagu hiburan dia dan insyaAllah akan saya selitkan beberapa info untuk pengetahuan anda.

0: Ayuh suruh nak buat upo haji dengan Cak Na Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempoh pakej upo haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Baik, saudara yang dihormati, golongan pesawah di Kelantan berharap Belanjawan 2027 terus memperkukuhkan bantuan bagi menampung kos operasi penanaman padi, khususnya perbelanjaan berkaitan penggunaan jentera selain menyelesaikan masalah bekalan air dan infrastruktur pengairan air yang menjejaskan hasil tanaman. Kos penggunaan jentera untuk kerja membaja dan menuai semakin meningkat berikutan kenaikan kos bahan api sekaligus memberi tekanan kepada pendapatan pesawah. Kerajaan perlu terus memperkasakan pelbagai bentuk inisiatif ataupun insentif termasuk skim baja, racun dan bantuan lain bagi membantu pesawah menghadapi peningkatan kos. Bajet 2027 insyaAllah dalam bulan 7 nanti, awal bulan 7 nanti.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, saudara yang dihormati, berkenaan dengan golongan pesawah yang berharap belanjawan banyak memberi manfaat kepada mereka, memang kita tak lama lagi ya, rasanya dalam 3 hari bulan 10 ke 7 hari bulan 10 itulah, awal bulan 10 belanjawan akan dibentangkan oleh Perdana Menteri ya. Jadi sudah pastilah kita rakyat ni kita mengharapkan ada

dalam pembentangan bajet di parlimen nanti, ya. Dan dalam keadaan yang yang suram ekonominya ini, sudah pastilah kita mengharapkan ada perkara-perkara yang boleh memberi keselesaan kepada kita sebagai rakyat ini, semua golongan lah, tak kira pesawah ke, petani ke, nelayan ke, peniaga ke, apa semua. Kita berharap ada banyak berita-berita gembira akan disampaikan oleh Perdana Menteri, oleh kerajaan tak lama lagi dalam bajet yang akan sama-sama kita ikuti, untuk kita melihat sejauh mana manfaat yang akan diperolehi oleh kita sebagai rakyat di negara kita. Jadi hari ini dah 23 7-10 hari, macam itulah, 10 hari lagi insyaAllah kita akan sama-sama ikuti bajet yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawih.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Baik, saudara yang dihormati, 8.47 minit malam ketika ini, okey. Sekali lagi untuk anda semua, selamat malam yang berada dalam kereta, yang berada di rumah sambil belunjur kaki terik tu. Sambil-sambil menonton TV, sambil-sambil... apa tu, kumung meja, dah kumung meja untuk makan malam lah, mungkin yang baru siap agaknya, ya tak, rumah yang tambah-tambah lauk sikit tu masak untuk mencukupi lauk yang dah sedia ada, yang mungkin tengah hari tadi masih ada lagi, jadi masak sikit lah, tambah. Jadi mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang damai dan tenteram, terbaik bersama dengan keluarga yang tercinta. Yang makan malam, teruskanlah dengan makan malam, tetapi sekali lagi jangan kenyang-kenyang sangat ya, sebab dalam 3 jam nanti kita nak tidur pula ya, jadi tak baik untuk kesihatan penghadaman, terutamanya kalau kita dalam keadaan yang terlalu tenang dan mata kita dah pun pejam masa tu ya. Jadi insyaAllah dia apa ni, dia akan, kalau kita dapat sama-sama jaga, insyaAllah lah ya, dia dapat menjaga kesihatan kita dengan baik ya, untuk kita sentiasa berada dalam keadaan yang sehat, cergas, dan apabila badan sehat, semua kita sudah pastilah dalam keadaan yang bahagia. Jadi dua buah lagu terakhir untuk santapan anda pada malam ni, Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza, dan Meniti Suratan Yang Zen.

Baik, saudara yang dihormati, begitulah lagu daripada Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza. 8.54 minit malam ketika ini. Jadi kita sudah pun tiba di garis penamat dalam pertemuan kita Selekta di Kelantan FM pada malam ni. Dan insyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, jaga diri, hiasi peribadi.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan wahala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM, Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk Angkatan Tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM Surajaya, cerita Pantai Timur seperti biasa hari Rabu 9.10 minit malam ini, insyaAllah sampai pukul 10 malam. Dan untuk edisi malam ini bersama-sama dengan saya Ain di Terengganu FM, dan pastinya kalau cerita Pantai Timur saya tak kesorangan, saya akan bertemankan rakan-rakan saya di kiri dan juga kanan. Kalau kanan saya, saya ke Pahang. Kiri saya, saya ke Kelantan. Kita ke kanan dululah, orang kata lebih afdal. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Su ke kanan?
0: Tapi mana kawan saya seorang lagi ni?
1: Lagi mana?
0: Rif. Rif, di manakah kamu, Rif? Rif, jangan hilangkan diri.
1: Apabila tak ada orang menyapa, Kak Su pun tanya Kak Su ke kanan?
0: Itulah. Kanan sepatutnya Pahang. Tapi ni buat apa ni? Tak naik se ni.
1: Senang isa dah apa, kita cakap dua dulu.
0: Kita cakap dua dulu lah tau. Ya, ni kan main ke buat Tuhan buka malam ni. Ya pula hilang. Macam mana tu?
1: Terkadangnya Rif dengar tapi dia, kita tak dengar dia.
0: Biasalah. Itu biasa.
1: Tapi kita tak apa, kita tahu teknikal kita akan buat sesuatu untuk memberikan keajaiban untuk pendengar-pendengar kita, insyaAllah.
0: Kalau Rif tak datang sekarang, lepas ni dia akan datang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kak Su sehat, Kak Su?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ni cuaca pun okey kalau dia wakil Cik Yeh ni. Di Kuala Terengganu, mana?
0: Alhamdulillah, kalau 2-3 hari ni kita tengok pada bukan 2-3, minggu lepas lah. Memang tak berapa comel kan bacaan IPUD Kuala Terengganu khususnya. Tapi lepas hujan 2-3 malam, hari ni terang-nerang lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada matahari lah waktu kita nak sebenarnya.
1: Tak rasa macam duduk di Korea lah.
0: Aduk lah. Pakai baju sejuk rupanya. Atas bukit papi je. Batuk-batuk. Okay. Signal dah ada. Cuman tapi dah...
2: Ada.
0: Dah lama.
1: Dah lama masuk dah.
2: Kita punya menjerit menjawab tadi.
0: Pawang yang betul selamatkan Arif ya.
2: Ada. Mana boleh ada. Tak ada.
0: Tak lengkap lah.
2: Betul.
0: Okey. Kalau di Wakil
2: Cik Ih cuaca sekarang,
0: Alhamdulillah. Cuaca di Wakil Cik Ih okey, Kuala Terengganu okey, Pahang macam mana?
2: Pahang? Pahang malam ni gelap.
0: Memanglah orang gelap ni, awak ni.
2: Ada hujan rintik-rintik tadi, bulan-bulan petang tadi kan. Tapi, okey, sejuk. Dan juga dapat menurunkan kadar IPU lah, Alhamdulillah. Di Kuantan khususnya untuk hari ini, keadaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang baik sebenarnya.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar lah. Okey. Sebelum kita panjangkan lagi perbualan kita pada malam ini, sebab Rih lambat masuk kat Su, kita wika dia dululah.
1: Betul.
0: Membuka tirai untuk Sitiun negeri masing-masing.
2: Okey, boleh. Jom kita dengar di Stesen Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Okey, pendengar Ceri Jabatan Timur yang berada di negeri Pahang khususnya, mana yang nak bersama-sama dengan kita nanti, nak masuk ke talian kita, boleh masuk ke 0951140124 dan juga 0951140125 ataupun talian WhatsApp kita 0103207448. Itu okay. Nombornya.
2: Kita okay. Singgah ke Kelantan sekejap, boleh?
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Jadi kita dengarkan ID Station Kelantan FM.
2: Kelantan

0: InsyaAllah Kelantan FM ada seorang menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang rasa nak bercakap, nak dengarkan suara anda merusi cerita Pantai Timur. Boleh telefon di talian kita 09743-3858 ataupun 09748-8630 ataupun menerusi WhatsApp kita di 014-974-0154. Ha, itu cerita dia.
1: Okey, itu dia. Pahang selesai, Kelantan selesai. Kini di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Okey, untuk anda yang nak hubungi kami seperti biasa, nombor talian kami 6235330, 6238330, atau terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan pastinya Kak Su, malam ini dan juga Reef, perkataan kita.
1: Ha, perkataan kita.
0: Ya, boleh dua intonasi Kak Su tau.
1: Ha, ceritalah apa tu perkataan.
0: Ya, pandai Kak Su. Dia diri dulu. Ha? Peliklah kena Pahang ni.
1: Ya, sebabnya perkataan kita ni dia ambil dari Gulasari dari Terengganu.
0: Ya, gini.
1: Orang Pahang ni janganlah dengarnya.
0: Mula-mula saya baca, saya ingat ke baloh.
2: Okey.
0: Rupanya baloh.
2: Betul.
0: Mula-mula saya tahu baloh ni bergaduh lah. Bergaduh gocoh gitulah kan. Antara baloh bergaduh gocoh. Tapi rupanya kalau tengok pada maksudnya baloh adalah baloh. Sebutannya baloh.
2: B-A-L-O-H. Betul.
0: Reef ingat mula-mula sebut macam mana ni Reef?
1: Ya. Yeah. Kalau menyebut pasal yang pertama tadi tu baloh tu. Baloh tu memang baloh. Biasa. Biasalah dengarnya baloh tu kan. Tapi sebab bila membaca ke dia punya maksud dia tu. Jadi tu tak tahu. Jadi tadi Ain pun dah nyebut macam ni baloh.
0: Baloh. Kalau orang Terengganu baluh lah.
2: Baluh lah.
0: Tengok baluh tu kok. Betul. Ada benda dalam tu.
2: Jadi Kak Su mungkin boleh kongsi sikit lah.
0: Sila.
2: Selaku Kak Su Gen Z malam ni.
0: Allahuakbar.
2: Baluh ni memang Kak Su tahu benda ni.
0: Dan masih ada lagi di kampung saya.
2: Dan masih ada lagi. Baluh ni kalau tempat menyimpan padi satu hal. Okey. Ataupun kepuk je lapang padi. Biasanya dia akan ada.
0: Padi lah Kak Su dah. Asasnya padi lah dulu-dulu.
2: Asasnya padi lah.
0: Tapi ni listor Kak Su. Dulu si memang sebab padi. Tapi ni tanah kena tambung lah ke dah kan. Jadi baluh tu dijadikan stor.
2: Baik.
0: Untuk boomers lah. Jadi, so Kak Su Gen Z kan.
1: Kak Su di Kelantan pun baluh. Memang guna baluh. Lah perkataan baluh ni.
0: Orang Pahang tak ada
2: Tapi benda ni mungkin lama lah.
0: Lama-lama
2: dulu memang ada lah. Tapi sekarang ni apabila pesat membangun sekarang. Tu.
0: Tambung tanah Melaka dah.
2: Ya.
0: Baru ni tak ada.
2: Padi kejap pun tak tanya berapa dah ada dah.
0: Dekat, kalau dekat Pahang lah. Dekat Kesoh, dekat mana pun. Tak ada sawah padi ke Reef?
1: Ada.
0: Kawasan mana?
1: Ada juga. Di Pekan pun ada. Ada. Di Rompin pun ada juga. Sesetengah kawasan.
0: Maksudnya Kuantan tak ada lah.
1: Kuantan
2: tidaklah.
1: Saya tak boleh kata tak ada sebab
2: kalau dulu mungkin
1: sepadan-sepadan tu ada.
0: Sebab tu mungkin dah biasa Kak Su. Sebabnya dah di Pekan tu jauh daripada Kuantan.
2: Dan sekarang pun tak ada sangat dah baluh ni.
0: Apa benda pula bunyi Kak Su?
2: Baluh bunyi. Sebabnya dia kalau sekarang kan semua orang mesin padi siap terus. Tak ada guna sepaluh nak simpan-simpan dah.
0: Betul-betul. Dulu kat padi huma dah.
2: Betul.
0: Padi huma.
1: Macam lagu dah tu.
2: Betul.
0: Padi huma.
2: Maknanya dia berceritanya mengenai itu.
0: Baluh. Jangan pening gitu Reef. Bunyi dah sana isyarat tu.
1: Okey.
0: Bimbang kita sorang-sorang malam ni.
1: Jadi baluh. Kita cakap pasal baluh malam ni. Mana maksudnya pun duduk tempat menyimpan padi. Kepuk tu apa?
0: Kepuk. Kan dekat sana kena kabarnya kepuk tu.
2: Kepuk tu maksudnya lebih kurang macam dia
0: dalam guni lah.
2: Ikatan lah.
0: Yang diikat gitu.
2: Kak Su ni Gen Z sangat ke?
0: Itulah. Kak Su, dok masalah sekarang ni saya rasa macam saya ni terlalu muda untuk dia.
2: Sementara
0: Lapang dia tahulah. Ya,
2: sementara Reef fikir, pendengar-pendengar kita pun kita, fikir kita dengar lagu dulu lah.
0: Boleh. Kita pergi ke Pahang dulu boleh
2: kan? Betul lah, sambil-sambil.
0: Sebab dia bela sangat. Boleh Reef?
1: Baluh ni memang kata-kata tak memang tahu. Zaman dulu punya kata lah kan.
0: Betul. Tak ada dah ni.
1: Kita dengarlah pesan orang dulu tajuk lagunya ni. Okey, jom sama-sama kita dengar.
2: Baik.

0: Itu dia bersama Hanku dan Khalid. Lagu yang bertajuk Pesan Orang Dulu.
1: Yeah. Ada pekan tu.
0: Ya.
1: Kan. Okey. Reda dah sikit eh.
0: Ya.
1: Reda dah. Apa ni baluh-baluh ni? Dia cuba cari kat mana ada baluh kat Pahang tu ya.
0: Baluhnya ada, cuma mungkin dipanggil lain kan.
1: Betul, kita mungkinlah kita boleh dengar orang Pahang kongsi dengan kita malam ni.
0: Boleh, okay. Boleh. Jom kita bersama dengan pemanggil ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Abang Santana. Assalamualaikum.
2: Abang Santana.
0: Apa khabar? Sihat abang?
2: Alhamdulillah, cuaca je bagus. Tidak jelebu dah.
1: Jelebu lagi 9 kan?
0: Okey, Abang Santana, dah dengar apa perkataan yang kita bincang malam ni dalam ruangan cerita Pantai Timur ni?
2: Benda baluh je.
0: Sebenarnya baluh ini dari Terengganu. Apa dia?
2: Di kawasan Raup ni tak ada dah padi.
0: Tak ada dah padi.
2: Jadi dulu tak ada puluhan, 70 ada lah.
0: Okay.
2: Dibanggilnya kepuk.
1: Si panggilnya kepuk.
2: Dan dia buat kulit kayu.
3: Baik.
1: Kulit
2: kayu macam kerek tapi besar lagi pada kerek. Tandas lah.
1: Faham.
2: Saya ingat lagi dalam dia punya besar tu berluah lah. Habis dia pergi habis tu kata dia dari baluk je dalam tanung tu kata dia ada kepuk dia kata dia ambil lah.
1: Kepuk.
2: Tadi tu dah hantar mesej. Ada lagi batu mesej ada dah baru-baru. Dulu pakai lesung.
1: Lesung kayu tu dah.
2: Lesung pakai enjek kaki tu.
1: Enjek kaki.
2: Dulu. Yang saya tahu tak 60-an, 70-an, 80-an. 90 tak ada dah. Kali sini.
0: Tak ada dah.
1: Semakin berkurangan.
2: Kalau Ray dah tahu, belum kulipai. Betul, kualitas ada sekarang.
0: Sekarang ada lagi, ya?
3: Ada lagi.
2: Saya pergi atas, ada orang jual bekas, ada.
1: Dia tengok bekas,
2: betul, kualitas.
0: Okey, baik.
1: Baik.
2: Okay, saya tahu.
0: Panggilnya kepuk, eh?
2: Kepuk.
3: Tu maksudnya tempat simpan padi juga lah, eh?
1: Tapi orang di sana panggil kepuk.
3: Okey, baik.
0: Kepuk tu adalah tempat besarnya nyimpannya dia.
1: Simpan padi lah.
2: Lain tempat lain cakapnya lain.
1: Banyak
0: error lepas
1: ni. Kita tak tahu tu. Terima kasih lah untuk perkongsian.
0: Terima kasih, Abang Santana.
2: Sama-sama, Ri. Okay.
0: InsyaAllah. Okay, bye.
3: Di Terengganu pula macam mana, ya?
1: Okay, ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tak boleh korang lain dah kasut.
3: Encikgu kita.
1: Cikgu. Cikgu dialek namanya. Ya,
4: sebut pasal balus kat ni. Depan Muhammad baru rombok balus tu.
3: Apa pula rombok?
1: Apa pergi rombok you?
4: Rombok ni pasal ni kan kawasan saya ni dah buat padi lama dah. Lepas tu kayu balus tu dimakan dia nanah. Tapi untuk pengetahuan Cik Su dengan Riz, di Terengganu ada nama kampung balus tu ni.
3: Ya. Kita nak pergi melawat ke dok?
4: Dia di kawasan Manik tu.
1: Kampung balus Manik.
4: Ya. Tapi alik kalau Terengganu ni dipanggil baluh lah. Rumah kecil orang simpan padi tu. Sebab saya ingat zaman saya kecil-kecil kan. Bila macam orang sini dia besar. Tutup rapat sikit pintu baluh tu masuk tikus tu habis padi aku lagi.
1: Tapi kat kita panggil baluh lah dok?
4: Alik kalau Terengganu panggil baluh. Tapi kawan saya dia duduk alik setiu alik tu ni. Dia ada satu kataan. Dia duduk saya dia panggil tepah.
1: Tepah?
4: Tepah padi.
1: Atau
4: kepuk padi ataupun bahasa Terengganu baluh.
1: Baluh. Biasanya baluh lah.
4: Masuk tanya dia betul tak betul ke besok panggil tepah.
3: Tepah.
4: Ejaan kan ayu? Ejaan dia T-E-P-A-S ataupun T-E-P-A-H. Dia boleh laku dua-dua tu.
1: Bukan tempah ya, tepah.
4: Bukan tempah. Tempah itu order.
1: Ini tepah.
0: Tepah je.
1: Okey, baik.
4: Kalau orang alik-alik ni masuk boleh tanya betul tak betul orang alik utara Terengganu dipanggil tepah tu.
1: Tepah.
3: Sempatlah Cik Su Google. Dia tulis tempah dia adalah anyaman daripada bilah-bilah buluh ataupun rotan yang biasanya digunakan sebagai dinding rumah tradisional.
4: Dia dulu kalau dinding di kalau baluh ni pun dia memang dinding buluh.
3: Betul.
4: Dinding buluh.
1: Siapa marah ni?
4: Baluh kecil di tepi rumah tu. Memang buat sipar padi lah. Nak lepas pada orang mokor tu. Bersih baluh nak sipar padi lah maknanya untuk sebenarnya kegunaan untuk makanan tuan-tuan padi lah. Belum lagi mes di padi kan.
1: Betul. Tapi Ayu memang family dengan baluh tau.
4: Memanglah. Sebab rumah saya dulu baru.
1: Kawasan padi. Kolibar tu.
4: Learning lah bila tak nak baru tu. Dengan baluh-baluh pun payah nak cari tu.
1: Memang. Pakat buat rumah belaka dah. Rumah batu belaka berjegut masing-masingnya.
3: Ni suruh Ayu buat asa. Buat kenal.
1: Nak sipam dia rasa.
3: Buat rare.
1: Dia kata baru je kat suwe. Rombok anak-anak kat suruh buat puluh.
4: Ada orang kolibar ni, baluh ada tu. Untuk Danet dah buat padi tu.
3: Yeah. Betul.
4: Dia jadi tempat sipar ayam dalam tu.
0: Ayam?
1: Tapi kampung hamba, you ada depan rumah tu. You sipar, you jadi store. Tapi baluh lah.
4: Itu store wujud baru. Sini kena molek buat kebang ayam.
1: Goat ayam jadinya.
4: Goat ayam. Tuan baluh pun tak ada lama tu. Yelah, jadi padi pun tak ada.
1: Lotok nenek kita pun tuan baluh tu.
4: Tu katanya.
1: Yelah.
3: Okay, kata baik.
4: Dengar orang Kelantan lah pun macam mana dia punya perkataan nama duduk kita ni.
3: Okay, baik.
1: Terima kasih, Yuna.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ada orang ambil ada orang komen ni, Encik Su.
3: Ya.
1: Di Besuk. Dia kata, duk aja dengar hamba, tepah. Orang kapur raja lah.
3: Mungkin lah. Tempat-tempat tertentu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Gen Z tu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Suli.
0: Masuk mana tu?
3: Pak Suli kenal tak bala?
5: Kenal lah. Masih Ayu je kata tak ni lah. Bacok ni kalau pasal net itu ni kapur Pak Suli dia panggil tepah padi pun. Panggil tepah padi.
3: Okay. Maksudnya bacok pun ada juga panggil tepas. Tapi ada juga kita panggil baluh tak?
5: Betul. Dia buat 60 dah banyak hari tu.
3: Betul.
5: Dia buat 60 dah tapi comel dah.
1: Siap lah.
5: Maksudnya padi tu dia boleh sepi lama. Dan dia panggil dia tepas padi, baluh gitu lah. Orang kapunya panggil gitu lah dua
3: guna.
5: Dua perkataan tu.
3: Okey, baik.
5: Mana asik. Panggil dia orang Kelantan. Dia lah bukan orang Kelantan lah. Mungkin lah tempat lain pun.
3: Ada juga panggil.
5: Ada juga panggil. Tapi kerasi lah. Tepas banding.
3: Baik. Kalau Cik Su kenal tak merasa apa Pak Suli tak tahu dah.
5: Betul.
3: Okey, baik. Terima kasih, Su.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Cik Edah ni ada komen. Dia kata tajuk malam ni baluh dia. Baluh ni tempat simpan padi, simpanan peralatan. Untuk nak guna tuai padi, ada bakul, ada badang, ada nyiru, goni untuk buah padi, ada tika untuk jemur padi. Semua peralatan untuk kegunaan semasa nak mukul padi.
1: Berkaitan padi lah belaka.
3: Berkaitan dengan padi belaka.
1: Okey, baik. Rif tu dia tarik nafas panjang. Hai nak sembang dia baluh kat Pahang ni. Kan?
0: Dengar je lah.
1: Ada lagi ha. Ada apa singa pertama?
0: Perkataan dah kita dengar dah tadi.
1: Kepah baluh.
3: Kepuk pun ada.
1: Tapi kepuk. Kalau orang salah masuk kat sudah. Kalau sini kepuk tu kan orang kata dinding. Yang benda kepuk ni kalau di negeri Terengganu lah. Yang belindang orang mati tu. Belindang kubur. Kepuk juga orang panggil.
3: Kepuk juga. Dia masing-masing daerah, masing-masing negeri tak?
1: Betul. Betul.
0: Okay. Satu perkataan tapi ada
1: banyak maksud. Kita rehat sekejap lah, Dok.
0: Okay. Kita rehat.
1: Aku pening belakang kan?
0: Ya.
1: Kita bagi ke Kelantan dulu, silakan.
3: Boleh. Sebab kisah padi ni kan. Dia kadang-kadang kalau dulu orang tanya, kejam dah apa?
1: Mokok.
3: Buat padi ke kerja engineer. Jadi kita akan pilih engineer lah tak.
1: Engineer.
3: Jadi itu yang menyebabkan kasih bercabang. Itu tajuk lagu malam ni.
1: Alah pula.
3: Baik, sama-sama kita dengarkan.

0: lagu terbaru daripada Daniel Raja Kota. Kasih Bercabe tajuk dia.
1: Bercabe lah habis.
0: Habis duit tak kebak, tak tebal. Maksudnya lebih kayak gitu lah.
1: Sebab learning cashless.
2: Sedih. Oh, kan?
1: Tu tak tumpah kat su.
0: Betul lah.
1: Cashless.
2: Semua nipis-nipis sekarang ni kan.
1: TV pun nipis, kita je lah nipis-nipis. Kita makin menebal.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Okay. Rezeki.
1: Baik. Kak Su, tak saya tebal lagu mana petai makan pizza.
0: Tiba-tiba orang suruh review pula.
1: Orang makan je pun makan pizza.
0: Okey, cerita dia hari ni Baluh.
1: Baluh.
0: Cerita
1: Baluh ni, kalau anak-anak kita mungkin tak tahulah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita dulu-dulu, umur-umur kita ni... biasa dengan perkataan baluh ni, iaitu pondok yang menyimpan padi, kepuk ataupun jelapang padi.
0: Betul.
1: Itu antara.
2: Okay.
1: Ada ni orang Ulu Besuk komen ni. Dia kata, Mok Dah Ulu Besuk, dia kata, kampung saya nama Padang Baluh.
0: Oh, nak nama kapur ya?
1: Orang lama royak, baluh diambil sebab dulu banyak baluh, tepat simpan padi.
0: Faham.
1: Tu nama Padang Baluh sebab kawasan tu banyak baluh. Tempat tempat orang sipir padi.
0: Okey.
1: Okey.
0: Ni daripada Jabi, ada kiriman daripada Kak Yah, dia kata baluh padi, mu jangan kosek lah padi dalam baluh tu, sepoh jak lagi dia kata.
1: Sepoh
0: jak lagi.
1: Janganlah.
0: Okey, maksudnya baluh tu tempat simpan padi lah.
1: Rezeki belaka tu.
0: Rezeki belaka betul. Okey, okay. Baik.
1: Ada pemanggil?
2: Ada, di Pahang ni ada yang nak bersama dengan kita. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kalau tengah hari kita ada Ayu.
2: Ya.
3: Apa khabar?
1: Baik, Mokju.
2: Alhamdulillah.
3: Macam mana cuaca di sana?
0: Baik.
1: Gelap malam hari.
0: cuaca dah sejuk dah panas.
3: Ya, malam.
1: Malam.
2: Mokju macam mana? Okey, sihat.
3: Mojo okey je. Alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Mojo okay, tahu dak baluh ni?
3: Mojo pun tempat Mojo ni kalau panggil tu pun kepuk juga.
1: Kepuk. Memang paham panggil kepuk ke.
3: Tapi kepuk tu tempat simpan padi lah.
0: Ya.
3: Sebelum letak ke kepuk tu.
2: Ya.
3: Selalunya kita tuai-tuai isi dalam tangkin dulu.
1: Dalam apa?
2: Tangkin.
3: Tangkin tu ibaratnya macam bakul lah.
1: Tangkin.
0: Tangkin.
3: Tangkin.
2: Tangkin.
3: Tangkin.
2: Tangkin.
1: Okey.
3: Bubur dalam tu dulu. Baru kita letak ke dalam kepuk tu.
1: Banyak istilah
3: kita
1: pula.
3: Kita tak tuai letak dalam kepuk. Letak dulu dalam, lepas tuai-tuai-tuai tu. Sebabnya tangkin tu dia... boleh junjung, boleh kepok.
0: Letaklah bekas kecil dulu.
3: Tak adalah berat sangat.
1: Macam tak orang kuni lah barat.
3: Lepas tu kita letak dalam kepok tu. Lepas tu kita irik.
1: Irik padi.
3: Jirik
1: lah dok.
3: Lepas tu baru kita orang kata angin ke dia. Angin baru pergi bawa kalau mesin-mesin lah.
1: Sini tapi ya.
3: Tumbuk kalau nak sedap tumbuk.
0: Ya.
3: Mesin ni kalau dulu-dulunya payau tak ada mesin tumbuk
0: betul.
3: Kelah.
0: Betul.
3: Bukan tumbuk sedap.
1: Manis dia lain.
3: Sekarang ni yang ada di Pahang ni di Temeloh ni di Bera ada.
1: Bera.
0: Masih lagi ada.
3: Bera ada orang masih lagi
1: buat padi.
3: Dekat tempat Mokju ni tak ada dah. Tapi kalau macam PM dia tu ada jual pakai sari.
1: Emping tu sini pun banyak lagi orang jualnya.
0: Emping.
1: Makan ngenyum.
3: Budak-budak sekarang ni tak pandai makan.
1: Ya.
3: Dia tak makan benda gitu. Dah orang yang makan yang gitu yang legend-legend macam Mokju ni makanlah.
1: Kita pun makan kot. Maknanya air ni legend jugalah.
0: Tanya Riff, dia tak makan dah rasanya.
1: Dia pun dah tahu pink tu benda. Dia lemak-lemak dia tu sedap Mokju dah. Tapi Mokju dia cerita kronologi nak jadi berah.
0: Betul.
1: Proses nak jadi berah tu lagu mana.
2: Yelah.
3: Kita dah tuai-tuai tu kan.
0: Nasib baik tak nak.
3: Macam mana jadi berah.
1: Basuh-basuh-basuh ukur air banyak mana.
0: Okey,

0: Ya, ya. Okey. Baik,
1: terima kasih, Moju.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini berajin makan emping ke?
0: Ha?
1: Gaji makan emping?
0: Tak tahulah gaji ngedok.
1: Emping pun tak pernah.
3: Dia tak tahu.
0: Pernah makan.
1: Pernah makan lah.
3: Kita kena bawa Rif ni pergi ni, museum.
1: Ber.
3: Museum.
1: Dah suruh pergi ber kat. Suruh pergi ni, pergi Napi Padi.
3: Napi Padi.
1: Tengok lagu mana. Buat program ni ber, ya?
0: Ya, insyaAllah.
1: Okey, kita akan tunggu ni sekejap boleh?
3: Boleh, silakan.
0: Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Masuk sepada kita.
3: Ya.
1: Kan apa?
4: Hujan lebat.
1: Hujan lebat.
0: Hujan.
4: Hujan lebat.
3: Jangan baru je lama-lamanya pakai kelak.
4: Ini apa khabar balik?
1: Alhamdulillah.
4: Jadi Cik Su.
3: Cik Su baik juga.
4: Cik Su Riza. Apa khabar belaka aku?
0: Sihat-sihat belaka.
1: Mana apa mak kita baluh ke kepuk ke tepah orang besuk panggil?
4: Alah.
3: Oh,
4: tak dengar belakang mana suara-suara ni.
1: Hujan pula.
4: Hujan lebat ni. Gila. Saya terukkan dah. Balu padi tu untuk menyebabkan padi. Tapi orang panggil tepah padi. Dan so lagi rumah padi.
1: Tepah tu orang panggil jugalah.
4: Jadi tiga tu.
3: Okey. So lagi dia
4: panggil. Balu padi.
1: Rumah padi.
3: Rumah padi pun orang panggil.
4: Betul. Okey, baik. Tak dengar hujan.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Usaha juga telefon lah. Hujan orang kabur ada tiga nama.
3: Ya.
1: So lagi. Mak ye memang kena menang sama.
3: Betul. Tapi memang pun ada orang panggil rumah padi.
1: Rumah padi betul.
3: Rumah padi pun dah panggil.
1: Kalau sini rumah padi tempat orang kahwin lah ni. Rumah padi nama dia. Tepah rumah padi dengan baluh.
3: Baluh. Okey, baik. Cik Su cuba memanggil di Kelantan pula dah. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ya, kadang-kadang Cik Edah yang diingati selalu.
5: Selamat malam, tiga DJ tu. Ahing, Cik Su dari. Selamat malam. Baluh lah ni. Sebab semua serupa lah baluhnya juga. Kelantan pun panggil baluh. Semua ada lah baluh ni dulu. Sebab buat padi, mesti kita simpan padi dalam tu lah. Kita panggil mokor ni. Mokor, okay. Kita ceru tu, bumbu-bumbu lagu ni, pikuk balik simpan dalam tu. Selagi dia panggil baluh tu, bukan simpan dalam padi saya. Dia kena ada kembung. Untuk padi, dia panggil kembung pun dalam baluh padi tu.
3: Okey.
5: Bukannya kata cuah gitu ya dok. Dia ada bekas tau lagi.
3: Maksudnya baluh padi tu baluh padi. Cuma dalam baluh padi tu ada kembung pula.
5: Ada kembung. Kembung tu untuk besar tu untuk cuah dalam tu. Untuk sipai tu lah baru. Jadi rumah tu untuk ubah kembung tu lah untuk sipai padinya.
3: Okey. Tempat cedahnya sebegitu.
5: Ya.
3: Okey, baik. Cedah mana cedah?
1: Cedah dah mana?
3: Cedah dah mana dah?
5: Saya ni tak sanya. Gua demok saya dulu ada kapur tu. Dulu.
3: Alah,
5: ni saya nak cerita buat
3: cerita.
5: Dia buat ni peng. Buat peng tu kan. Peng tu dia buat daripada padi putih tu. Dia kena buat padi puluk. Kita sebelum kita padi dah tua kan. Nampak tua tu. Kita belum pada kita ngetah tu. Kita ambil tepi-tepi tu. Kita ambil buat gemar kan. Buat gemar tu. Balik tu kita iri. Lepas tu kita klik gorengnya lah. Padi putih tu.
3: Padi muda lagi lah.
5: Muda tu tak muda mahal. Muda sih. Muda. Tapi berapa?
3: Muda 15.
1: Tak cukup umur lagi.
5: Tak ada. Lepas tu dia goreng. Lepas dia tumbuk. Tumbuk semua. Bisa jadi kalau kita sigur dengan nyur. Kata sebab jadi pain tu.
1: Sigur dengan nyur Kelantan makan?
5: Sigur dengan nyur. Dia pakai nyur dengan gula kan. Dia tumbuk sedalam nyur tu. Dia mungkin makan pen tu saja gitu.
1: Orang sini makan saja gitu je ada. Makan dengan nyur saja pun ada.
5: Kita kena berpula. Kita tumuk tu sama gawa dengan nyur tu. Baru sedap.
1: Nyur tu tak garang sikit lah.
5: Nyur tu kalau kita bergula, bergangga kita kepal.
1: Gulanya tak ada lah kita.
3: Apa nama Kelantan kalau tak manis?
1: Gula dan Kelantan berpisah tak ada.
3: Okey, baik. Terima kasih Cik Edah.
5: Terima kasih Mak Malam.
1: Cerita pasal ping lah pula.
3: Sekian cerita untuk masakan kita pada hari ini yang disediakan oleh Cik Dah.
1: Kalau dekat Pahang dia cerita proses nak jadi ke berah.
3: Berah.
1: Pergi ke Kelantan ni. Dia cerita proses emping pula. Kat tengah hujan nak dengar benda dah.
0: Tapi maklumat sampai.
1: Tapi nak cerita sedar oleh sebab hujan. Tapi dah kalah lebih pada dua.
3: Okey. Baik.
0: Banyak.
1: Okey. Kita rehat seketika. Selepas ni ada lagi sambungan pasal baluh kita ni.

0: Kalau tadi ada lagu pasal benda, Kak Su engineer ke?
1: Kak Su bercabar.
0: Kak Su bercabar. Kalau Hok Nung kot pasal benda, nasihat tak?
2: Ha,
0: ni anak burung baniung.
1: Macam. Ha.

0: Itu dia anak burung maniung dari Najib Hamzah untuk anda semua mengisi ruangan cerita Pantai Timur pada malam ni dan bersama-sama dengan kami dari Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan perkataan kita baluh pada malam ni.
1: Baluh malam ni dah.
2: Baluh malam ni ya. Ada yang nak bersama dengan kita ni di Pahang ni. Hello. Silakan. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siap ya?
3: Ayah.
2: Ha ah ya. Tempat tu saya ada ni ke? Ada orang tanam padi ke?
3: Ada di Kolipis.
2: Ha, Kolipis.
3: Ada
2: lagi ya. Jadi kalau tempat simpan padi ke apa tu panggilnya apa tak siap?
3: Saya kalau kampung dia panggil kepok lah.
2: Panggil kepok juga ya.
0: Juga.
3: Dia buat pada kulit kayu. Dia buat pada ekor bulat kain.
2: Sama lah. Memang ada lagi sekarang ni?
3: Ada lagi.
2: Oh, okey. Sebab kalau di tengah tu panggilnya baluh.
0: Baluh. Jarang sangatlah kepuk ni.
2: Ada pernah dengar baluh?
3: Tapi berapa kita ada tak boleh dengar.
2: Kita panggilnya kepuk.
0: Kepuk. Okey, sini pun.
2: Okey. Baik. Terima kasih Tuan Syah ya.
3: Sama-sama.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Tapi dia kekal dengan satu kataan kat surau tu. Satu panggilan je. Kepuk. Donki tak kelain tu.
1: Maksudnya banyak daerah menggunakan perkataan kepuk.
2: Kalau tadi mula-mula raup. Panggil kepuk juga. Kalau di Temeloh tadi Temeloh.
0: Kepuk juga.
2: Okay. Lebih pun kepuk juga.
0: Di Terengganu seorang lagi sebelum kita berakhir pada malam ni.
1: Okay.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni orang gong ni, orang gong banyak padi dululah. Nak kawasan Cik No. Betul ke apa kita panggil baluh Cik No tak?
4: Baluh panggil. Basah padi panggil.
0: Basah padi. Betul.
4: Tapi bukan sekadar tempat isi
0: padi.
4: Padi je. Lagi padi kadang-kadang. Kalau zaman dulu, lepas pada ceruk tu, dia panggil apa? Ni
0: lepas ngetang tu.
4: Hok ketang, dia akan kipang hok ketang dulu. Dia tak buat kaligo. Kena jinggit upah orang jirik pula. Habislah nyeng kaki kita ni kalau jirik dia.
0: Mukul.
4: Mukul tu dia jadi padi terus lalu dah. Dia dipandang dalam guni ke apa tak zaman dulu. Guni kak. Begitu. Letak dalam.
0: Bulu tu kan?
4: Ya bulu gitu. Tapi tu lagi teringat lah. Sebut kata saat ni tak baluh ni. Bukan sekadar tempat sipang padi ya. Tempat budak-budak main tu. Termasuk
0: cik nombor.
4: Main tenusuk.
0: Kak kita panggil maito.
1: Betul lah, tenusuk.
4: Tu kata bukan sekadar tu je lah. Dia lagi macam gehok ada ni. Dia ko macam orang kaya sikit lah. Kalau hok kita hok tak ada baluh tu ningok sekadar kita ambil upah sabut semah.
0: Nabur
4: tak. Tak ada kata orang kai pagi, makan pagi.
0: Yelah, orang ada baluh ni orang senang lah maknanya.
4: Orang senang.
0: Penanda aras orang tu kaya lah. Orang ada buat padi ni dulu-dululah.
4: Lepas pada muka tu apa gitu gini, wagi pula. Wagi belakang kat mocha ayah ingat dulu.
0: Yelah, betul. Tapi Shaino, maya tu nusuk tubik-tubik miang. Dah moga je padi. Lepas tu guni pula, guni berbulu gitu kan?
4: Berbulu gitu.
0: Tubik-tubik miang, putih muka-muka. Nusuknya.
4: Memang miang lah, pulak badan.
0: Yelah.
4: Saya tak jumpa. Memang. Minta maaf terpanggil kat ni sebab dua dalam satu.
0: Ingat kenangan budak-budak.
4: Bayang lalu no kita. Bagaimana jirik padi
0: faham,
4: tu. Nak boleh duit Allah masa dulu buat kata.
0: Awak ngekor kaki-kaki duk jirik ke padi.
4: Satu pekerjaan yang halal dan menggembirakan kita.
0: Betul.
4: Uang tu ada.
0: Sebab ramai-ramai buat.
4: Macam kecabut semak ke apa ke kan. Buat ramai-ramai.
0: Tapi mukul tu rain kuat cik Nodok.
4: Mukul kena rain jugalah. Lepas tu samping tu pula ngosek pun boleh ngosek juga main. Sebab kalau macam kita naik apa macam sabuk semar tu kalau air kan ada lito. Capuk korang ni, capuk korang ni.
0: Ya, dia pemainah dulu ya.
4: Kata pemainah. Beli ni aku kira kan.
0: Yelah, yelah.
4: Tu kata.
0: Dah lah baru boleh main.
4: Tahniah lah apa ni membangkitkan
1: nostalgia.
0: Yelah, yelah.
4: Bukan sekadar satu je. Okey lagi. Dari segi padi muda. Loli. Dia kena buat.
0: Buat loli.
4: Sedap loli. Tapi lain ni orang pakai tepung. Rasa
0: yelah.
1: Lain.
0: Tepung merah.
4: Kurang bangi orang panggil. Aroma tu.
0: Tahu tak kurang bangi tu benda ke?
4: Wangi.
0: Kurang wangi. Dia jangan gitu ni. Yelah, yelah Cik Noh. Baik.
4: Semoga kita apa ni hak baluh tu apa gitu gini hak padi tu
0: kenang-kenang
4: erakkan lagi silaturahim.
0: Ya baik.
4: Hak waktu dia sama.
0: Terima kasih Cik Nana.
4: Waktu dia sama tiga seseng.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, cerita padi ni Kak Su, panjang.
1: Bah, faham. Sebab ini adalah sumber pendapatan kita dulu.
0: Dulu-dululah. Ya.
1: Depan rumah, tepi rumah memang banyaknya kawasan padi-padi.
0: Masalahnya Riff tak terkata mana ni.
1: Sebab Riff dia Gen Z lebih daripada Kak Su.
0: Dia Gen Z kuasa lima.
2: Kita selalu nak mendengar orang-orang.
0: Cerita-cerita lah.
1: Mengembalikan nostalgia.
0: Kalau di Paya Datu ni, di Kuala Terengganu, Pak Sok kata, tepat kita panggil rumah padi. Ataupun baluh. Kalau tadi basah padi
1: tak? Basah padi.
0: Tepah. Di utara Terengganu lah, di Besur. Okey. Hujung-hujungnya ada lagi? Kelantan mungkin?
1: Kak Su cuba senyap dah.
0: Senyap dah. Mengaju. Kalau mana? Kau cerita dulu kat rumah yang ada baluh ni not there.
1: Not there. Okey, tapi tak apalah. Pokok mana pun malam ni kita adalah perkataan-perkataan. Ada dah panggil. Kak Suti terima lah.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa dah tu?
5: Abejo
1: Tanah Mega.
5: Benanya.
1: Okey, Abejo. Biasa cara baluh-baluh padi ni?
5: Biasa juga jamin-jamin budak kecil mula lah.
1: Maksudnya kalau tempat Abejo, panggil baluh juga ke panggil gapo?
5: Baluh-baluh ni dia kecil sangat. Ada besar guk ayah gapo. Ya, tidak besar mana. Dia ada besar tu ya.
1: Cik Su rasa sahih tu bergantung atas kekaya air kot.
0: Atas ni.
5: Ya, tempat sipir padi. Tak ada orang buat banyak dulu padi sekadar untuk makan lah.
1: Makan lo. Maknanya, apa tu, padi sekeping tu kat makan nak beranak. Bukan nak jual
0: dah. Kalau sendiri lah.
5: Kalau orang ada kayu, padi banyak tu orang kaya.
0: Balu dia besar lah.
5: Itu saja ulas saya Abejo malam ni.
1: Baiklah,
5: terima kasih Abejo. Sama-sama berlaku tiga-tiga.
0: Abejo tak terkata kalau apa ni? Cik Noh panjang cerita dia.
1: Betul.
0: Dah kisah baluh besar-besar kecil tapi banyak huraian cerita habadi tu.
1: Maksudnya baluh kecil besar tu bergantung atas berapa ekar kadik padi.
0: Macam Cik Su kata lah dah. Ia bergantung kepada kesenangan.
1: Kesenangan.
0: Dan kekayaan.
1: Jangan siapa kasih bercabar.
0: Iya. Tak sale lah lagu tu. Learning kata dah kan tak dah apa nipih pun. Asalkan dalam akaun tu ada 5 angka ke.
1: Okey. Baik ni. Sebelum kira angka kita kena tutup dah siaran malam ni.
0: Tak bukan kita kira angka sebab kita nak ngatuk mata.
2: Berjalan celik.
0: Angka 10 dah kitanya. Baik. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk tiara kata kita pada malam ni baluh itu pondok tempat menyimpan padi ataupun dipanggil kepuk ataupun celapan padi untuk cerita Pantai Timur malam ini.
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan jumpa pula dah.
0: Minggu depan orang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Kelantan dan juga Pahang pada malam ni. Jumpa lagi seperti biasa hari Rabu 9.15 minit malam.
1: Baik.
0: Okey.
6: Terengganu FM,
7: cerita Pantai Timur.
6: Pahang FM,
7: cerita Pantai Timur.

0: Tahukah anda?
1: Labu Sayung berasal dari Kampung Sayung, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayung bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat yang terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Lani pukul 10.11 minit malam. Selak malam yang mana baru saja dengar Kelantan FM. Kalau jam yang pertama tadi menerusi segmen Cekok Sports Color. Setiap hari Rabu kita akan bersama dalam cerita Pantai Timur. Gabungnya 3 stesen radio Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Masuk di jam yang kedua, siapa ke jam yang ketiga cek susah ke adalah. Tapi insyaAllah ramai kali dah untuk temannya. Sambil-sambil duk buat karipap. Sambil-sambil juga duduk masuk. Masuk buat gapa tu. Mungkinnya untuk persiapan kita nego esok. Mungkin ada juga orang-orang ni duduk ada pasal siaran Kelantan FM. Di kedai-kedai makan ko, di kedai-kedai runcit ko, di stesen-stesen minyak ko. Terima kasih kerana menjadikan Kelantan FM sebagai antara stesen radio pilihan anda. Okey, tapi kok-kok mana pun kita tengok juga keadaan cuaca kita ni. Tak menentu deh, kadang-kadangnya panah, kadang-kadangnya hujan, kadang-kadangnya joong, kadang-kadangnya tari nak tubik untuk usia sama banyak. Hari ni tempat adik kakak setara mana? Kalau cik studio kat cik Yeh ni pun gedup gitu ya adik kakak. Nak kata panah tidak, nak katanya sejuk pun tidak, joong lah ha, lebih kurangnya dia. Tapi keadaan cuaca sebegini ada kata menyebabkan kita jadi lapar cik Suwe. Menyebabkan kita ni mudah ngatu. Adakah itu disalahkan oleh cuaca ataupun kita tidur lewat malam ataupun kita memeh jenis bahaya makan banyak? Itu saja saya nak tahunya.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mak sebab sentiasa sokong Lu.
1: Terima kasih bro, banyak makan tadi.
0: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
3: Baik, terima kasih pula yang terus bersama dengan kami. Terima kasih juga ucapan yang mungkin orang kata susah je suka kadang-kadang kita nak ucap terima kasih. Hau tak beso kata. Ah, boleh beso lah. Boleh beso, mana tak beso deh. Terima kasih Cik Esu nak ucap. Hak mana duk tengok Cik Esu merusi live TikTok Kelantan FM. Hak mana we give, hak mana baru follow, hak mana tap-tap screen. Terima kasih pula lah. Okey, baik. Jadi di jam yang kedua ni merusi segmen cekok untuk akhir Rabu ni. Kita buah-buah sambil-sambil berkongsi-kongsi. Kalau tadinya Cik Su ada maklum sikit sebanyak tertanya khabar cuacanya sebagaimana deh. Tapi hari ni kalau ikutnya daripada ramalan yang dikeluarkan oleh jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ni malah ribut petir di beberapa kawasan di pendalaman, khususnya kalau kita di negeri negeri Kelantan ni adik kakak deh. Dalam masa yang sama juga adik kakak tahu ke tak tu, kita lah ni sedang berlangsungnya Sukan ASEAN 2020 ni. Dan setakat lah ni alhamdulillah emas, tiga emas pun telah dimiliki oleh negara kita Malaysia. Jadi kita nak ucapkan syabas dan juga tahniahlah kepada kontinjen Malaysia kerana hari ini mengumpul 3 pingat emas dan 5 pingat gangsa sekaligus mencapai 50% daripada sasaran 6 emas, 6 pingat emas pada Sukan Asia Nagoya Inchi Nagoya 2020. Apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin, 3 pingat emas itu memberikan momentum yang sangat baik kepada kontinjen Malaysia. Namun untuk mengingatkan atlet negara agar tidak terlalu selesa kerana masih banyak acara yang akan dipertandingkan, sekaligus memberi peluang lah untuk menambah pingat. Jadi kalau orang mana minat dengan suka, boleh kita tengoklah perkembangannya juga, boleh tengok menerusi saluran TV Sukan RTM. Okey, baik. Itu mengenai sukai lah adik kakak deh. Jadi cerita pasal sukai, sukai juga. Cerita pasal jebu, jebu juga. Lala ni kalau kita di Kelantan mungkin tidak lah terasanya sangat dekat adiknya jebu setara mana. Tapi kalau cerita mengenai jebu sehingga pukul 7 malam tadi, bacaan indeks pencemaran udara di negeri Sarawak lah, kalau mungkin Cik Su boleh kongsi di Kuching, di Samarahan, di Seri Aman, di Bintulu, di Sibu, Samalaju, di Sarike, Miri, Mukah, ILP, Miri, Limbang dan juga Kapit. Okey, hanya Kapit je bawah pada 150. Hak lain 150 ke atas belakang. Di Serian sahaja yang paling tinggi iaitu 206. Itu bacaan indeks pencemaran udara. Dan selain dari itu juga, itulah dalam keadaan masa yang sama, mungkin di negeri-negeri lain pun masih lagi ada kesannya dengan jerbu ni deh. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada sama-sama.

bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buainya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan persahabatan.

0: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda. Dapatkanlah jaga Kelantan kita.
1: Kalau dengar Kelantan FM, memang

mun gaduh nugil kuanu cuci. Aku saya nugi bana lagi ni. Aku nugi JPN. Aku nugi tukar kak nandai lah saya. Bapa mu nugi tukar kak nandai. Kak nandai mu tu punuh ke ada rusak ke? Mu ni saya tak tahu ke kapa satu na saya. Lo ni ke... Oh, ya, aduh, kak kenal dia baru lah, Sain.

0: FM Jeligo Terasa.
1: Mata FM Jeligo Terasa. Okey, cerita pasal kalau tak ada buat ya, cerita pasal my card. Ada hak gitu kah dah kau? Kau duk tilik dulu. Tak suka comel dalam gambar. Okey, tapi kok mana-mana pun tak apalah deh. Kita setiap yang baru tu dia ada keistimewaan yang tersendiri. Kalau mungkin kita banding-banding dengan hok sebelum-sebelum ni, ku gego tu, ku gego ni, ada sebabnya tu apa Haji eh buat baru dulu deh. Cumanya kalau sebelum-sebelum ni hanya ada 23 sahaja ciri keselamatan, dia pertingkatkan kepada 53 ciri keselamatan. Kad pengenalan ni dia panggil generasi ke-7. Jadi kalau hok mana tu kadah tu, kalau hok mana tak tukar lagi lagu mana kat Jesus, sikit sebanyaknya kalau mungkin boleh kongsi, kalau kita nak buat kat kenalan nama siapa-siapa ke tak boleh. Hok Jesus tahunya kok mana kalau kita orang puai kena pakai tudung berwarna gelap, baju pun lebih kurang gelap sikit lah. Tidaklah kata warna hitam. Tak apa, warna-warna lain pun, warna purple gelap ke, warna blue black ke, warna-warna yang agak gelap sedikit. Okey, tapi kalau mungkin kita pakai tudung putih, tapi seronok nak buat juga kat kenalan, dia sediakan juga. Itu kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kita semua, insyaAllah. Aduh, kita pasal lagu kopi dangdut sikit adik kakak dah.

teman hiburan kita lah. Bela-bela duduk nak kedai kopi pun dengar Kelantan FM juga. Dia berkata nak gapo tu cik Su. Eh, ada macam-macam cerita lah kalau duduk kedai kopi ni enggak ada. Oh, di kedai kopi dah sedapnya. Sebab ia tidak adanya Tok Hakim yang bagi jatuh hukum. Kita bahagia je bahah. Tapi kalau setakat orang mana pergi kedai kopi tu, kita pahal belakang dah gugu kita setara mana adik kakak. Ada orang jenis kena kalau repong sikit kau jadi pun ada juga. Ada juga orang tak boleh salah-salah sikit kecek pun naik angin pun ada juga. Tapi kok-kok mana pun sebab kenal lama deh. Jangan sampai kita putuskan ukhuwah di antara kita lah deh. Okey, baik. Dan selain dari itu juga, kalau tadi Cik Su ada baca pasal indeks pencemaran udara adik kakak deh. Jadi ini antara berita yang terkini. Kalau Cik Su maklum tadi di Serian Sarawak paling tinggi melebihi 200. Jadi kesemua 108 buah sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara berkuat kuasa esok. Ini adalah susunan daripada bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi JPN Sarawak Umum PDPP dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan dan langkah selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2009 tentang pengurusan sekolah semasa jerbu diguna pakai, di mana sistem APIMS ataupun APIMS merekodkan IPU Serian 217 satu-satunya kawasan pada tahap sangat tidak sihat. Banyak stesen lain merekodkan bacaan tidak sihat saja. Sangat tidak sihat ni lebih pada 200 lah adik kakak ni. Ha, jadi kita kalau kawasan yang kalau baru ni pun Cik Su rasa macam jerbu sikit ya. Ha, kalau kita jenis muda ada hegat batuk demai-demai dan sebagainya lah. Jadi kalau baru ni pun Cik Su pergi ke klinik sebab tak apa segar tubuh. Eh, boleh kita pergi adik kakak. Jangan kita duduk main beragok-agok. Ya, dah Cik Su segar kita biasa kita yang lagi ni. Ha, apabila kita pergi, doktor akan tanya demai berapa lama dah. Guana tak keboh-keboh lagi ni. Ha, jadi kek dah caranya lagu mana? Ambil darah doktor. Ya, kita kena ambil darah. Itu langkah yang terbaik adik kakak dah. Ha, kita dengar lagu dulu. Ni lagu terbaru daripada kumpulan Wiz. Joget Maduku Umairah. Lagu dia adik kakak.

Tidak ada kakak, lagu daripada abang mak kita ke Jora, ke Sayuk Bintang. Lah ni pukul 10.52 minit malam. Lepas ni pukul 11, sports color. Kita gialah ke Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti berita utama. Lepas tu pukul 11.10 minit malam. Lebih kurang lah tu deh. Kita akan kembali bersama dengar Kelantan FM pula. Menusi rentak kenangan di jam yang terakhir. Jadi kalau sebut pasal rentak kenangan, sekala-sekalanya lah. Cik Su akan keudarakan lagu-lagu irama 80 dan juga 90 eh. Dan malam ni daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf F, adik kakak eh. Jadi kalau adik kakak rasa macam adalah lagu daripada kumpulan ataupun penyanyi yang bermula dengan huruf F, lagu irama 80 dan juga 90 eh, rasa-rasanya nak dengar. Kalau rasa-rasa nak dengar, boleh terawayak-wayak Cik Su, insyaAllah Cik Su akan keudarakan sekiranya ada dalam simpan eh Cik Su. Okey, baik. Lagu ngelah untuk pertemuan kita malam ni. Okey, Cik Su siang lagu daripada Elris dan juga Ida Izri, adik kakak deh. Jangan curai adik saya. Di Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM di jam yang terakhir untuk malam ni lah, bersama dengan Cik Su Mursi segmen Cekok dan Super Skala di jam yang terakhir ini juga. Cik Su akan keudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an menerusi rentak kenangan. Dan untuk malam ni, saya akan keudarakan lagu-lagu daripada penyanyi ataupun kumpulan yang bermula dengan huruf F. Kalau sebab pasal lagu, ada kenangan yang tersendiri, ada kenangan yang membuai rasa, ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum, ada kenangan yang membuatkan kita berduka, ada kenangan yang kita ingin putar kembali. Namun kalau kita sebut pasal andai dapat kuundurkan waktu ataupun detik yang telah lama terlepas, ingin kita padam sebenarnya segala amarah, kata-kata yang dilempar terbabas mungkin, ataupun kerana ego yang meninggi, seringkali yang membuatkan ukhuwah kita terhempas. Namun meninggalkan luka dalam pada hati insan yang ikhlas, kini makin kita sedar, alhamdulillah syukur, semakin kita meningkat dewasa, memaafkan itu lebih mulia daripada membiarkan dendam membalas. Jadi kalau dapat kita undurkan masa, apa yang ingin kita buat agaknya eh? Alright, kita berhibur dengan pilihan lagu ini daripada Francis Capitals untuk anda, Aku Hanya Pendatang. Dan selepas itu lagu daripada Feminine untuk anda, untukmu, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih kerana sudi menjadi teman yang sentiasa mengikuti Kelantan FM. Terima kasih juga yang sudi tapping-tapping, yang sudi bersembang-sembang, yang sudi tengok-tengok menerusi live TT. Terima kasih juga yang sentiasa mengikuti siaran Kelantan FM walau siapa pun penyampainya. Jadi untuk malam ni, sepas kala menerusi rentak kenangan, saya akan keudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Dan malam ni akan keudarakan lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf F. Okey, dan malam ni kalau kita berbicara mengenai kenangan, ada yang membuatkan kita rasa nak undur kembali. Nak jadi muda ke? Okey. Namun mungkin ada kesilapan yang pernah kita buat sewaktu-waktu dahulu. Namun apa harus kita ingat, hubungan sesama manusia ni ibarat kaca amat rapuh sekali. Sekali ia retak dan juga pecah, sukar untuk dicantum kembali menjadi azali. Namun janganlah kerana sekecil faham kita sanggup memutuskan tali yang telah pun dibina bertahun-tahun atas dasar kasih yang murni. Jadi hargailah kehadiran mereka yang setia di sisi sebelum mereka melangkah pergi. Namun penyesalan hari ini sebenarnya mengajar kita tentang erti sebuah penerimaan, bahawa setiap manusia itu dicipta penuh dengan kekurangan dan juga kelemahan. Tugas kita bukan mencari salah lalu menjatuhkan hukuman, tetapi saling melengkapi, menegur dengan penuh kelembutan, kerana sekeping hati yang terluka tidak akan sembuh dengan paksaan. Baik, kita berhubung lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Daripada Flybird untuk anda, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Dan selepas itu daripada Fazal Latif, hiburan untuk semua, Setiaku Korbankan. Masih rentak kenangan di Kelantan FM.

Jadi Siti aku korbankan lagu daripada Fazal Latif. Mau kita ke pukul 11.33 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Menerusi frekuensi radio berhampiran anda ataupun juga merusi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun aplikasi RTM Klik kerana boleh dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Yang sedang menonton menerusi live TikTok juga, terima kasih untuk semua yang berada di Selangor, yang berada di Penang, yang berada di mana-mana sahaja. Terima kasih kerana setia bersama dengan Kelantan FM. Walaupun jauh di mata, tapi sentiasa dekat di hati. Dan alhamdulillah, ukhuwah di antara kita terus terjalin menerusi kemudahan semuanya di hujung jari. Kalau dulu dengan radio tak boleh tengok DJ penyampai, sekarang boleh tengok merusi live, TikTok dan sebagainya. Terima kasih untuk anda semua. Namun, jangan kita biarkan kesibukan dunia merampas ruang untuk kita bertanya khabar. Kerana esok belum tentu menjanjikan waktu untuk kita kembali bersabar. Andai ada silap, rendahkan hati dan segeralah menghulurkan kemaafan. Yang tegar, buangkanlah rasa angkuh yang sering membuat jiwa kita menjadi hambar. Kerana pada akhirnya, kasih sayang tulus itulah benteng yang paling akarnya. Okey, jadi untuk anda yang mungkin waktu ini ada yang teringat kenangan lalu yang membuatkan dendam kita terus membara, tarik nafas sikit bolehkah? Sambil layan lagu-lagu lama, sambil-sambil kita mematangkan diri kita di usia sebegini. Berhibur dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Photograph untuk anda, Ke Pintu Kasihmu. Dan selepas itu daripada Freedom, mulanya di sini. Menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Poin kita susah nak minta maaf. Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot

Lagu-lagu lama irama 80-an dan 90-an menemani anda merasa rentak kenangan. Okay, lagu-lagu yang mungkin kita membesar di kala usia anda waktu itu belasan tahun. Itu bagi anda yang mungkinnya di kala ini sudah pun berusia 50-40-an. Tapi kalau sebut pasal lagu-lagu lama ni, ada juga generasi-generasi baru yang turut terbuai dengan lagu-lagu lama yang mungkin ada kenangan tersendiri. Sebab mak ayah dengar, anak-anak pun terikut sama. Namun kalau dapat kita ulang kembali waktu dan juga kisah-kisah yang silam, ada yang boleh kita jadikan sebagai rujukan, ada yang boleh kita biarkan ia pergi begitu sahaja. Namun dalam hidup kita ni, kita kini harus sulamkan dengan azam baharu dalam setiap pertemuan yang tersisa. Kerana pertemuan itu satu yang tidak mungkin akan tidak berakhir dengan perpisahan. Menjaga lisan itu penting juga, perbuatan agar tidak menjadikan punca dosa dalam kehidupan kita. Jadi biarkanlah waktu-waktu yang berlalu itu, yang berbaki ini juga, kita penuhi dengan kebaikan sesama kita. Walaupun apabila tiba saatnya kita berpisah dan menutup mata, hanya kenangan indah dan doa yang tulus ditinggalkan buat kita semua. Jadi kalau mungkin ada kenangan lalu yang membuatkan kita rasa tak mungkin berpaling, tapi ingatlah, mungkin ada sesuatu yang perlu kita maafkan dan kita lupakan begitu sahaja. Rumi dan Julie daripada Fabians menghiburkan anda, dan selepas ini daripada Frido, kurisan terakhir, pilihan lagu terakhir merupakan tak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Rentak Kenangan sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Terima kasih semua yang sudah bersama menemani lebih kurang 3 jam bersama saya menerusi segmen Cekok untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 23 September 2026. Okey, dan pertemuan menerusi Kelantan FM berakhir seperti biasa pukul 12.30 malam dan 12.30 malam hingga 6 pagi bersama dengan siaran nasional FM yang kami pinjamkan frekuensi untuk siaran nasional FM menemani anda selama lebih kurang 6 jam. Dan untuk pagi esok bersama dengan Syah dan juga Syira menerusi Go Pagi Kelantan FM, Go Galik bersama dengan Faiz, Akok bersama Mak Dor dan juga Abedi. Untuk Selekta bersama dengan Abang Lam dan malam nanti bersama dengan Nuha menemani anda menerusi pertemuan di hari Khamis 24 September. Jadi sebelum melabuhkan tirai pertemuan untuk malam ini, andainya ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan menemani anda malam ini, kemaafan dipinta. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang terus menyokong Kelantan FM dari dulu sampai kini dan sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu di seantero Malaysia. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, terna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman berusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah kejut anak untuk belajar secara online PDPR . Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja Piai, Ita Cok dari Ipoh, Bidi Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali, Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya. Hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang. Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Dani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga kata selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Habil, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Dahlan Daniel Abdul Jalil Tawar, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan, Maria dari Kota Baru, Katijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Azlan Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti

mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribon lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nas-

Inspirasi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Sabri Yurajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duruk Amri, Syah, KHS, ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda Rizkula, Mesara, kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger 7, Baling, kita ada juga ada Rohatun, mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut, lama menghilang bang, ada Abang Manis, ada Hafiz 87, Alu Gajah Melaka, ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang, tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi, kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kita selamat pagi Abang Manis, ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On, kita ada siapa lagi Umi Rohani, ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman, janji dengan saya, okay, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup, pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan? Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini pula, Diary Biru. Jom terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuga tiap.

penciptaan Himesh Rishamia di Sudakar Sama. Paduan tiga suara Al-Kayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujshe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yam pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yam tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain, dan juga insyaAllah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, ada Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Gani, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha Zekshop dari Cyberjaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir, Wati 77, Fisa Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift, Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir. Yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Burhan tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis. Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

Bersembang kembali Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nurpisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Ishak, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

Zonal FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Cui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu. Terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara. Untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang kata tak nak balik kan. Nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira. Kerana undi itu adalah kewajipan kita. Kepada negeri, kepada negara, itu kewajipan kita. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac. Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajar Chun, Izan, Izara, Asyam, Miana, Azlan, Adnan, Azaz, No, Mid, Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau. Comoti itu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara. Mas Tura hadir. Faizal, pom pom pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia. Lontaran suara Nadia menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn, pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegiatan buruhan tu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap memanglah. Itu dah namanya game buruhan tu. Game buruhan tu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game buruan tu di National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang katanya dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional game buruhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik. Melalui Nasional Game Buruhan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni apa manis. Oh, sedap. Bagilah sikit. Dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usap NAC Tinted Pom Pom Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end dinner tu, jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fallen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Ajimi, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Siparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Ainine 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berlantai ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asia dengan hashtag yang kenangan lalu. Koleksi 80-an kan, ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Lagi, melangkah di jam yang kelima, nasional game buruh hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparu. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Hal itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya, Cik Yah. Selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang berbuat roti canai kan, tengah uli roti canai, patam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, My Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miska Yoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abhijit dan juga Alkayani, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

puasanya Lan Laga, sanggupkah kau bersabar sayang? Daripada Dinanga Kumpulan Scan, sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Ia, Bak Ia, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Cempaka Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Nursi, lagu daripada komposernya Ayu Rizkia ni. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

bersembah kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung, di sebelah selatan tanah air, Johor Bahru Johor 5.47. Mandarin Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir Nasional Gimbur Hantu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gimbur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

belakang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia.

sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas IJN tak silap Ustaz, Institut Jantung Negara, tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana? Ada satulah pakar lah, kalau anything happen boleh pergi rujuk dekat situ, kan? Jantung ni, oh sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ini.

0: apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, ha, dalam dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah. Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik. Seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyedihkan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbaki kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia. Juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya, sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik, kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia. 12 malam sampai lakisan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini. Memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau
1: jadikan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita. Terima kasihlah kerana setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Hari ini 24 September 2026, hari kami bersamaan juga dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi hari ini ni Syira double S, Syira dan juga Abah Syah akan temankan anda semua. Daripada pukul biasalah, daripada pukul 9 pagi sampailah pukul 10 pagi nanti deh. Jadi kepada pendengar, diharap jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran kita ini ni, sebab banyak perkongsian yang akan Syira dan Abah Syah kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran. Selain berhiburlah dengan pelbagai lagu untuk halua telinga anda deh. Ada lagu lama, ada lagu baru. Hak pentingnya hak boleh buat anda semua terhibur. Dan harapan kami juga di Kelantan FM, semoga hari ini anda semua terus kekal setia mendengarkan kami, dan semoga segala urusan anda walaupun di mana jua anda berada dipermudahkan. Semoga pendengar kita juga dalam keadaan baik-baik jah, dalam keadaan sihat sejahtera deh. Dan baiklah, sebentar sahaja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 jam 5.52 minit pagi, zon 2 5.54 minit pagi, dan bagi zon besut Terengganu 5.51 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimi dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah deh, di jam pertama ni, lepas ni kita akan sediakan macam-macam jenis lagu ketuhanan dan lagu nasyid lah yang menjadi pilihan pendengar semua deh. Semoga pendengar terus kekal bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa, nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bakat dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar semua. Hari ni gu pagi bertemankan WS Syira dan juga Abis Syah. Dan macam biasalah, daripada pukul 9 pagi sampai lah pukul 10 nanti deh, jangan pergi mana-mana. Dan kita harapkan agar semua urusan pendengar kita hari ni pun dipermudahkan. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Dan hak mana-mana mungkin hari ni tengah waktu ini tengah siap-siap nak pergi ke tempat hijau tu, semoga dipermudahkan. Hak mana ibu-ibu hak tengah duduk siap-siap anak sekolah ni pun, ha, semoga diberi kesabaran deh. Dan macam biasa juga, di waktu dan ketika ini, kita nak buka ruang dan peluang lah kepada pendengar kita untuk bagi ucapan. Ikutlah nak bagi ucapan selamat pagi ke, ataupun mungkin ada anak-anak kita ni sambut hari jadi ke hari ni, ataupun mungkin ada hari-hari special anniversary ke apa hari ni. Mari pakat kita lontarkan ucapan ni melalui corong radio deh. Macam biasa, taliannya tak berubah, 0974888830 ataupun 0974338358. Nampaknya Abis Syah, kita dah ada dah ni pemanggil kita yang menembusi talian ni. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita dululah.
5: Ya, yeah, silakan.
4: Hello, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Ya, yeah. Apa khabar Kak Su? Alhamdulillah sihat.
6: Sihat seadanya.
4: Kak Su bacok kan ni?
5: Kak Su bacok si Dari.
4: Kak Su bacok. Kak Su kat pagi sokmo dia ni.
6: Bangun pukul berapa Kak Su?
4: Ha.
5: Bangun pukul 5
6: saya. Pukul 5 pagi bangun dah?
5: Bangun dah lah.
6: Oh, awal sikit ya pada Syirah. Syirah pukul 4.30.
4: Haa gitu.
5: Syirah nak dikijau.
4: Yalah dah.
5: Ya.
4: Jadi Kak Su kalau bangun pagi-pagi tu ke apa dulu? Nengu dulu ke ataupun memang tu bangun tu gak gini mesti basuh dulu ke ke mana?
5: Atau dimin air suwe dulu
4: lah. Dia tu air suwe. Yalah lah. Itulah. Jadi Kak Su pagi ni ni ucapkan selamat pagi ke ucapkan gapo ke silakan.
5: Selamat pagi lah. Selamat pagi kepada DJ Syah dengan DJ Syirah. Selamat pagi. Selamat bertugas.
6: Ya, yeah, terima kasih.
5: Dan kepada opah di Tawai, Cikgu Dun di Cikgu Dua, Fawah dengan Fayak tu. Selamat pergi ke sekolah. Dan Hajah Kak Yajabi, Kak Ida, Kak Cik Belibin Macai, Kak Mama Macai, Kak Pah Bejak Mehe. Dan kepada Kak Nunipo, Kak Simah, Kak Mama Bebe Melo, Kak Cik, Kak Aru, Kak Cik Lisi. Dan Puan Mak Besu, Umi Johor Pokku dan Pak Mesir, Pak Jak Kak Kiyok. Dan semualah pendengar Kelantan pagi ni dengan ucapan selamat pagi. Tak lupa juga pada Cik Zulabuk dan Abang Mekta di Kapu Kusia. Itu sahaja si rasa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Su baca pemanggil pertama kita.
4: Pemanggil pertama sekali. Yang nombor 3, nombor 4. Hari ni dia boleh nombor 1. Halo, assalamualaikum. Siapa yang seterusnya ni?
6: Halo.
4: Aha, siapa tu?
7: Halo.
6: Ya. Yeah.
7: Abang Ju, Kampung Baru, Benenyo, Tanah Merah, Kelantan.
6: Abang Ju dari Kampung Baru, Benenyo, Tanah Merah. Sehat, Abang Ju?
7: Eh?
6: Sehat ke?
7: Sehat, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan Abang Ju dah.
7: Ya.
4: Okay. Jadi Abang Ju pagi ni, lagu mana pagi lagi ni ada plan nak pergi mana-mana ke?
7: Abang Ju lagi mana, Abang Tengah untuk melawu ke kedai kopi.
4: Aha, kedai kopi tu ulo ke ataupun ubah-ubah juga setiap hari?
7: Boleh lah kena kedai-kedai lain
4: pula.
7: Tengok
4: buja-buja lain pula. Ya. Kalau lagu tu, you kena ajak Abis Syah. Abis Syah suka juga tu. Aduh, Abis juga.
6: Okey.
4: Sila Abis Ju ucapkan untuk siapa ni? Buja-buja mana pula dia ucapkan ni? Cepat.
6: Sila ke?
7: Pertama sekali tu, kepada rakyat-rakyat Abis Ju, apa manggil ke siara udara, siara petang tu, ugamo tu, soal jawab ugamo. Walaupun Abang Ju tadi ada demo tu boleh-boleh juga ilmu ke Abang Ju. Lepas tu kat sah bola Melaka. Abang Mak Kuala Pertai. Kau seli ke apa seli tu?
4: Okey.
7: Ya, Alhamdulillah ke.
6: Ya.
7: Itu sajalah Abang Syah kesirah.
6: Alright. Okay,
4: terima kasih Abang Ju.
7: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Ah, tu dia bersama dengan dia. Siapa sat ni?
4: Abeju daripada Kampung Baru deh. Abeju kat janganlah berani nak pergi kedai buja pagi-pagi ni. Ha, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Ya. Ya.
6: Eh, Pak Sulli.
4: Pak Sulli. Bapa eh si ratu ka seumur Pak Yang Pak Sulli ni.
8: Deh.
4: Biar tak apalah. Hari ni dimaafkan Pak Sulli deh.
8: Ayah Pak Sulli maaf kamu.
6: Ya.
4: Pak Sulli, pagi ni sihat ke?
8: Orang tua lagu tu lah. Mari klinik, mari. Lagu tu lah muka orang tua. Kemudian klinik lagi tu lah. Tu dah agak klinik. Bita lagu tu lah.
4: Tidak ada Pak Sulli je lah kalau boleh klinik tu. Ramai lagi. Cuma orang ngaku dengan tak sengaku je Pak Sulli.
8: Eh, Pak Su ni tak lalih, tak ngaku. Mujo boleh buat body pun mujo Pak Su
4: ni. Tak apa, Pak Su. Asal kek yang pentingnya, gi seumur rawatan tu, ubat kalau doktor suruh makan, kena makan.
8: Jadi gini, ubat tu ikut arahan daripada pihak klinik atau hospital gitu lah. Kalau dia kata sebutis hari gitu lah.
6: Ya.
4: Yalah. Okey, beres Pak Su. Ucapkan untuk siapa pagi ni tu?
8: Ucapkan pagi ni, apa ni Pak Su, apa ni. Selamat pagi pada Dabak S ni. Selamat bertugas.
4: Terima kasih.
8: Menjalankan tugas pada pada Abeju Kampung Baru saat ni. Apa tu Abeju Raja Patung tu. Apa tu Pak Mesir Bon. Apa Pak Din tu ingat aku lak nak ke Pak Din tu. Pak Lan lama tak punya khabar Pak Lan tu.
6: Ya.
8: Ambil Pak Din betul tu. Lepas tu ko semanggu bai pojak ko kiok ki wantawan beri habis bopak tu minggu nu lepas tu atas hanya pok nikmat tawai tu Mukhtar Abang Mi Harum Zul Ali sahaja lah apa ni tu haji re apa ni mana pas ni kotor tu tu haji den pas emak kak ayah wakah baru tu.
6: Alright.
8: Apa ni kamar bedek tu saja. Okay, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan
4: Fauzuli.
6: Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Fauziah Latif dengan
4: yang
6: lagunya
4: lebih kau cinta. Teruskan bersama kami dengan Gu Pagi.
6: Gu Kita Belakang.

0: cumpleaños, Kitoni.
1: Oh, sihat
0: noh. Alhamdulillah.
1: Cuaca tengah okey noh.
0: Eh?
1: Cuaca kat dekat Kelantan okey ah.
0: Oi, cuaca kita comel.
2: Ha, untuk 2-3 hari ni comel lah.
0: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah di Kedah ni ada juga hujan ni.
2: Ha. Ada hujan. Hujan biasa waktu bila tu habis hari tu?
1: Ha, ada hujan waktu pagi ada kadang dia bagi, kemarin dia bagi tengah hari lah.
2: Maksudnya setiap hari tu memang ada hujan lah.
1: Ada hujan lah walaupun hujan tu tak lama sangat.
0: Okay.
1: Tapi ada juga hujan.
2: Tak apalah, bagi sejuk membasahi bumi ya, Bezul deh.
1: Okay. Okay. Jepan, ha?
0: Ya, sila. Okay.
1: Terima kasih Syah dan juga Syirah di Konti Kelantan FM.
0: Sama-sama.
1: Pagi ni pada Kak Ida di Kampung Raja. Pada Kak Yajabi. Abang Fadil Fedah Kemasa, Pak Cik Osman Kubai, Ken Tiau, pada Bunda Kemuning, Kak Asah Pulau Melaka, Abang Mak Bukhari dan juga Abang Mat di Kuala Petam. Kepada semua yang mendengarkan Kelantan FM pagi ini, terus berterima kasih dan juga Syirah dalam cerah pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Buat Syah dan juga Syirah, serta penolong jurutera bertugas pagi ini, selama menjaga tugas, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, jeliga terasa kembali pada anda berdua di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musa Kedah.
2: Aha, dan pemanggil kita sebenarnya, halo, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ha, ya.
3: Kita boleh dah awal lah, dia putus.
2: Putus semua okay. Kak Syima. Syirah rasa Kak Syima ni kena rukah naik atas rabung tu ni.
3: Tahu lah terlain kan lalu ni tu.
2: Ada, kena betul lain tu Kak Syima. Okey. Kak Syima pagi ni ucapkan untuk siapa tu?
3: Selamat pagi pada Syah dan Syirah. Selamat
0: Ya, selamat untuk gas. Terima kasih.
3: Dan kepada Pak Suli tadi, Kak Cik, Kak Su, Kak Nu, Kak Ro, Kak Ti, Kak Mama Bedemlo, Kak Sah, Kak Pak Mehe, dan juga kepada Kak Iyah Jabi, Kak Ida Kepulaja, dan pada Usman Gubai, Kak Aja Halijah, dan pada Pak Mesibo dan Iwan Beres, dan pada semualah yang mengenali diri ini. Kepada semua yang sentiasa melalui WhatsApp ataupun melalui panggilan. Kepada semua peminat manusia kata FN setiap semua yang mendengar radio di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dan habis kita juga ada kiriman WhatsApp ni.
0: Okay.
2: Salah satunya daripada Kak Asah. Selamat pagi Syah dan Syirah dari Kak Asah Pulau Melaka. Nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Iya, Pok Suli, Kak Amar, Kak Cik, IPD, Kak Apah, Opah Tawang, Kak Ipah Tanjung Kala. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya. Dan jauh daripada Segamat Johor, daripada Rupiah Ahmad.
0: Okey.
2: Tuju kepada Umi Habibah Gunun, Osman Goodbye, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungkai Perak, Kak Mawa Ismail, Adene Osman, Alinda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga sihat, ceria, bahagia selalu.
0: Okey, daripada Pia Kalai pula dia royaknya. Assalamualaikum DJ SS. Ambo Pia Kalai nak ucapkan selamat pagi buat semua keluarga di kampung Kalai Jeli, hadir daripada Tamping, Negeri Sembilan.
2: Okey, jadi terima kasihlah hak mana bagi ucapan. Dan kita rasanya ada masa lagi untuk ambil sore lagi pemanggil, Abis.
0: Okey, sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, di talian kita ada siapa tu? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Nak kecek kata si kecek tu. Okey, terima kasih.
2: Dia tak si kecek pula dia. Tak apa, kita ada sore lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Saya Cikgu Lini.
0: Cikgu Lini. Selamat pagi Cikgu.
4: Selamat pagi.
0: Hari ni kelas pukul apa Cikgu?
4: Kelas tak 7.40 pagi.
2: Cikgu ni ajar sekolah mana ni Cikgu?
4: Bongkal Seri Gunung.
2: Seri Gunung.
0: Sekolah Seri Gunung dekat Bacok.
2: Bacok.
4: Ya, betul.
2: Sekejap lagi kami sampai ke sekolah ya Cikgu.
0: Nak tanya dengan Cikgu lah. Cikgu, untuk kelas Cikgu ni ada berapa ramai anak murid?
4: Jadi depends. Macam saya mengajar form 1, form 2, form 3, form 4
0: kan. Okay.
4: Tapi kalau form 4 tu sebab saya subjek elektif, ada dalam 18 budak lah sekolah sini.
0: Iya.
4: Kalau sekolah OTKT 1-2 tu dalam 30 budak lah. Okey lah. Sebab saya pun baru dapat pindah masuk Kelantan bila 1 hari.
2: Sebelum ni Cikgu daripada mana?
4: Saya dekat Selangor.
2: Tahniah Cikgu dapat kira balik ke
0: tak lah.
2: Balik kapal lah ni.
4: Alhamdulillah.
2: Sedemo lah Abis Syah kita tingkat tiga.
0: Tapi cikgu ngajar bahasa subjek apa tu?
4: Saya ngajar English.

0: Dengan sains rumah tangga sini.
1: Oh, kiranya teacher lah ni.
2: Good morning, teacher. Okay. Satu je lah, okay.
1: Okay, teacher. Teacher nak bagi ucapan kepada siapa pagi ni?
2: Silakan, teacher.
0: Saya mau ucapkan ringkas kepada dua minggu yang ceria ni. Lepas tu kepada seluruh warga SMK Seri Gunung dan juga angkatan staff-staff inilah. Saya pun sebenarnya ni dah kata minggu-minggu terakhir sebab saya akan cuti belajar terkata kebetulan rezeki. Baru dapat tembus Kelantan FM. Lama ni duk call tak dapat dah.
2: Kita yang hari ni. Okay, teruskan cikgu.
0: Itu jelas kepada semua yang mengenali saya. Saya pun tak tahu baru masuk ke sini.
2: Terima kasih. Okey, teacher, semoga dipermudahkan.
0: Sejuk dapat masuk, dapat tembus.
2: Lepas ni, teacher, dai lagi sokmo-sokmo setiap pagi sebelum pergi sekolah, kan?
0: InsyaAllah.
2: Okey, very teacher.
1: Okey, salam semua untuk pelajar-pelajar teacher, eh?
0: Okey.
1: Alright. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kita bersama dengan teacher Lini kita.
2: Daripada sekolah Seri Gunung, suka dia boleh balik, deh.
1: Alright, lepas ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan Warna Kehidupan daripada Yusri K. Aryu dan juga Setio Dalai Cinta.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nuruddiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampu eh, hidup pun lebih tenang.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang kedua kita ni. Kita nak ucapkan selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar kita yang mungkin baru je bersama-sama dengan kita. Dengar Kegu Kelate FM di mana-mana sahaja anda berada, sama ada menerusi frekuensi ataupun menerusi RTM klik tu sendiri.
1: Dan tak kira lah mungkin ada tengah dengar waktu tengah bawa kereta ke, ataupun mungkin duduk di kedai makan, ada kedai makan buka Kelate FM, dan juga ibu-ibu yang tengah bersiap-siap untuk atas sekolah masih lagi mendengarkan Kelantan FM. Terima kasih belakang.
3: Alright, ni Syirah, kita nak berkongsi juga ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni 24 September 2020 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri, hari Khamis dah kita ni.
1: Iyo.
3: Jadinya untuk ramalan keadaan cuaca kita, kita tengok pagi ni yang mana untuk negeri Kelantan kita lah, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat terutamanya di kawasan pendalaman.
1: Ya, dan waktu pagi Abisha, hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Masuk sebelah petir pula, keadaan boleh berubah kepada ribut petir di beberapa tempat, dan pada waktu malam pun sama juga. Masih ada kemungkinan untuk ada ribut petir tu.
3: Okey, dari suhu hari ini dijangka sekitar 23 hingga 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang mungkin nak tubik nego ataupun nak bergerak pergi ke kawasan pedalaman, bolehlah mengambil langkah yang perlu, iaitu dengan berjaga-jaga semua.
1: Kalau katalah dia, kita tengok langit tu gelap dah, hujan pun turun lebat. Jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat dan pandu dengan lebih berhati-hati, lagi-lagi kepada pendengar kita yang bermotosikal lah.
3: Okay. Jadi apa-apa pun Syirah, kita doakan cuaca hari ni baik-baik je untuk semua urusan pendengar Kelate FM ni, dan untuk urusan kita sendirilah.
1: Yalah, betul lah.
3: Dan terima kasihlah kerana anda bersama dengan kami dari Gu Pagi, gandingan Double S, Syirah dan juga Syah yang akan temani anda untuk memulakan hari ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan ceria dan juga bahagia sama-sama deh. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Kok Kerek Kok.
1: Ayah Denok.
3: Nyanyi daripada Mankan dan juga Rosalinda. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi
1: Kita Berlaku.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Fun FM.
1: Sekarang bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
2: Megahertz. Jeli 90.0 MHz.
3: Macam
2: Bacok
3: 47.3
2: MHz.
3: Besutan Studio Terengganu 107.1
2: MHz. Bersama anda.
4: Baiklah, okay. Masih lagi bersama dengan Adab Ashira dan juga Besha. Besha, kita ni kan kecek berkenaan dengan jerebu ni. Hak tak selesai-selesai lagi ni. Ya,
5: itulah
4: masalahnya.
5: Sebabnya apabila jerebu ni, dia boleh memudarat ke macam-macam lagi lah. Kalau kita tengok perkembangan terkini jerebu ni di Serian Sarawak, yang mana semua sekolah, 108 buah sekolah di daerah berkenaan ditutup sementara mulai hari ni lah, 24 September.
4: Keputusan ni sebenarnya dibuat selepas bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU di Serian mencecah 217, iaitu dalam kategori sangat tidak sihat dong.
5: Ya, jadi sepanjang tempoh penutupan ni, proses pembelajaran murid diteruskan melalui pembelajaran dan juga pengajaran di rumah ataupun PDPR.
4: Dan ini menunjukkan keadaan kualiti udara memang perlu diberi perhatian lah, khususnya membabitkan kanak-kanak kalau berada di kawasan yang berjerebu, kurangkan aktiviti luar dan jagalah kesihatan tu.
5: Betul lah, bimbang juga kita sebenarnya apabila keadaan berjerebu ni, dia akan menyebabkan kesihatan anak-anak kita tu akan terjejas lah. Jadi bila terjejas kesihatan, pembelajaran juga terganggu.
4: Betul. Dan mungkin ini adalah antara inisiatif pihak sekolah jugalah deh. Ni sebabnya kita nak jaga kesihatan anak-anak ni lah. Sebab tu lah dia orang perlu sekarang ni untuk buat PDPR. Apa-apa pun kita doa, okay? Semoga cuaca ataupun jerebu yang berlaku di Sarawak ni semakin pulih lah.
5: Itu yang kita harapkan, dan semoga pembelajaran kita dah dapat kembali pulih seperti biasalah. Boleh pergi belajar secara fizikal di sekolah.
4: Sebabnya sebenarnya kita ni lagi sukanya kalau belajar depan-depan jumpa sain-sain. Cikgu-cikgu pun rasa lagi mudah pehe deh nak ajar anak-anak tu, lagi mudah. Depan-depan.
5: Sebab kalau masa Zamir Abis Syah dulu memang suka belajar depan-depan gitu. Kalau tak pehe gak pakai tanya teruk. Kata pehe gak buat senyak.
4: Ya, kau Abis Syah bukan tidur kali belakangnya.
5: Sorry, Nek Lori lah. Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kita nak bersama menerusi sketsa Waya sama-sama. Tapi sebelum tu nak bersama dengan lagu dari Persembahan Ultimate.
4: Pegang tangan, teruskan bersama kami di Go Pagi.
5: Go kita belakang.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

budak ni bawa muta ni. Ada lesik kau ni. Topi keledar pun tak pakai. Kalau jadi gapo-gapo gak, susuhlah mu ayuh dia.

Kita dulu rata. Tapi kajo kita ni baguslah ni rana. Mu tahu kodok lo ni ke ada pulak na wireci percuma reci peri. Kau budak sekolah tika tepak tika terima. Mu tak boleh dah, mu 30 lebih dah. Tapi waktu untuk anak-anak kategori B40. Gapo dia resipri gapo tunggu lu sama. Program ni, woyo program main resip B2 sekolah. Banyaklah protokol kajo ini. Sekolah bukan dua. No pastikan anak-anak kita ni di sekolah naik mutung ada resi belakang lah tu ya. Lepas tu juga

0: tahu banyak lagi kak mau tanya JPJ lah polo. Ni Rana, air lah sekalah. Biar tak di air sejuk air TOB tak apa.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Frekuensi kami di Kota Baru 102.9.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Orang mani.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
3: Begitulah deh, kita kena kurangkan manis dalam minuman tapi lebihkan manis dalam senyum eh. Terima kasihlah kepada mana-mana pendengar kita. Masih lagi setia mendengarkan Gu Pagi Gu kita belako. Mana-mana duduk dengar dalam radio tu. Dalam kereta, dengar radio dalam kereta ke tempat hijau ke apa semuanya. Jangan alih lah. Dengarkan kita sapalah pukul 10 nanti habis deh. Dan selepas ni, kita ada perkembangan Kelantan sana sini. Dan kembali semula, kita ada pelbagai lagi jenis lagu untuk kita perdengarkan kepada adik kakak kita belakang lah.
4: Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Saya sungguh nak buat ukur haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej ukur haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Kelantan FM.